0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: kieu jang. Sabaros nama malima artos teh parantos disayogikeun ku Mang teh dikamari oge ku Mang di ieu teh. Disayogikeun. Tapi naha atuh teu sumping kamari ari Ujang. Heuh weh duitna kepalingan.
1: Mang Inta Malik Maido. Ih, kalau bahalangan tuh Mang. Nagih teh lain ka Mang bae. Eta mah balangah we Mangna. Nah atuh teu hati-hati nenteu duit teh. Nu nagih kalah beki peureus ngomongna, sasat teu asup omong, taya pisan hampura nanda eta meureun geus lila teuing hutangna Mang Inta teh.
0: Rumaos we Jang. Mang ge rumaos pisan ieu teh. Memang tarobeh. Nanging ayeuna mah nyangakeun we sadaya-daya. Bari dijabel kios sareng ngerokokna mangga eta mah. Ya mang hari tega mah da kumaha atuh. Artos mah teu aya ya teh. Nyangakeun eta teh. Kios nyangakeun jabal ka dinya kunci jebrot sakalian. Rokona mangga eusina sok nyangakeun.
1: Nu nagih ngahuleng teu tegaeun ari tepi ka ngajabel kios jeung eusina mah. Da ngarasakeun manehna oge sarua usaha nyatungtung namah mere waktu saminggu deui ngan mun geus aya ulah ngadaguan ditagih cenah kudu hideung setor ka nu boga duit. Mang Inta nya tujuan geus kitu mah nu nagih bali. Mang Inta ngahuleng bakat ku sedih ka mana neangan duit da saminggu teh teu lila sok asa tereh ari dibeberi ku nu nagih mah jeungna deui. Penghasilan saminggu moal cukup keur mayar hutang da geus puguh modal ge sisip da kepalingan tea atuh harita.

0: Kulantaran mikir kitu teu hasil, mikir kieu salahnya, akhirna Mang Inta nutupkeun kiosna. Terus ngingkig balik ka imahna, datang ka imah bebeja ka pamajikanana, yen kitu-kitu-kitu cenah. Keur bingung teh pamajikanana, kalah nyarekan. Kalah ngajejeleh ka Mang Inta, nyalahkeun ka Mang Inta. Atuh beki bingung we Mang Inta teh, dunya asa rek runtag poe eta keneh.
1: Satu manehna keunah kami rek ikhtiar sakali deui sesugaran aya milik ti pangeran ngan wayahna manehna ulah aral duakeun we anggur mah pokona mah da geus kitu kajadianna eta musibah dikeuna mah yeuh
0: kitu cek Mang Inta dumareuda satengah ngupahan maneh harita teh. Cagurang tuna kaayaan Mang Inta anu keur bingung kacida. Ayeuna kocapkeun Ian anu beuting tadi tasalajo film tea. Jeung si Rusja terus ulin abur-aburan meakeun duit beunang maok tea. Beurangna Pa Aris mah ka kantor. Ian mah ngagoler keneh di kamarna ngarengkola jiga kuuk. Can disalin-salin acan pakaian oge nu kamari keneh. Harita panon poe geus luhur malah geus ampir ninca kana wanci pecat sabet. Bubar liah jeung Nyi Yeyen keur ngoprek di dapur digawe bebarengan. Nyi Yeyen metikan sayureun, bubar liah keur ngadeluk ngomean kompor harita teh.
2: Bu, aya naon Nyai? Kumaha binah teh bete sumping wae nya?
0: Jeuk Nyi Yeyen ngamimitian muka carita. Manehna geus bosen digawe di dapur teh. Lain embung digawe ngan edas kapentingan manehna loba kaganggu atuh harita teh.
2: Nya, puguh ibu oge ngarep-ngarep wae binah ieu teh. Tapi kumaha atunya aduh. Teu beja teu carita geuningan. Mun deket ona mah disusul ku ibu teh ieu teh. Atu milarian nusanes we atuh bu atuh. Kangos sementawis ayeuna mah kitu, karena teu capek teuing ka urangna. Teu gampang neangan pagawe teh yen. Moal manggih nu kawas biinah.
0: Bubar liah sapamandegan jeung Pa Aris memang urusan pembantu mah biinah anu kapake.
2: Nanging ari kayanana kieu mah aduh kumaha atuh abdi teh capek bu ngepel ku abdi nyeuseuh ku abdi masak ku abdi istrika sareng kerja bina ku abdi ari Kang Ian asa raos-raos wae jiga juragan wayah kieu kulem keneh gugah-gugah nyungkeun tuang geura buyit teh
0: Nyi Yeyen rada maido ka indungna. Ari sabab Ian mah tara dicitah digawe jeung tara digeureuh-geureuh deui. Diantep we sakahayangna. Sedengkeun Nyi Yeyen digecek sakala dianeulkeun. Dihualkeun kitu mah bubar liah teh jempe teu buru-buru nemalan da jeung sanyana atuh. Kitu pisan kanyataanana. Ian mah tara kaala gawena. Ini sore balik isuk peuting eueuh beurang aya tapi sare.
2: Nya eta tuh kumaha tuh yen darancek maneh mah kitu geuningan. Ibu oge lain ngantep ngan orok kaya teu beunang diwarah si Ian mah kitu.
0: Ceuk ibuna.
2: Pepatahan atuh Bu, abdi mah isin. Tuh tetangga mah tadi ti anjing radibut wae ngobrolkeun ical artos sareng rokok. Ku abdi ka kuping malah aya nu curiga ka Kang Ian geura. Sing caringcing atuh Bu. Kumaha mun Kang Ian pada neunggeul di jalan geura Bu ieu teh? Naon yen? Naon yen?
0: Buar liah curinghak. Kaget ngadenge laporan kitu teh. Dadak-dadak Nyi Yeyen cacarita ngeunaan peca anu sumebar yen di lingkungan eta aya anu kalengitan duit jeung rokok. Nyatana Mang Inta tea di luar geus cuceu loba nu tingku cuwes. Magarkeun teh moal saha deui bangsatna iwal ti Jang Ian anak Pa Aris. Atuh puguh ngadangu kitu mangga kebeg buar liah teh. Panas hate jeung reuas deuih bisinya. Babaina katara keuneuk kuntu kekerot.
2: Saha nu wani nu dingkitu ka si Ian teh yen? Kenyahoan jermana atuh henteu ieu teh. Ih, gacan kentenan Bu, ieu mah aya nu nyangka Kakang Ian. Tapi teu aya nu wantun langsung nuding mah da teu acan aya buktosna kitu. Nya lamun can aya bukti, nah make nuding ka si Ian atuh.
0: Waliah beki nyureng amek ngadenge Ian dituding mah.
2: Nya maksud abdi teh samemeh aya kajantenan kitu. Kumang inta katingali yen Kang Ian nangkring jeung si Rusya di dinya. Terus Kang Ian teh init ngajauhan kios. Geus kitu jebul budak nyusulan. Ari pek teh bohong. Ari balik di ka kios duit sareng rokok leungit tak kitu Bu eta teh nguping wartos mah.
0: Buar liah kekerot panon bolotot tapi teu ngomong deui sabab ku anya nagih kapikir memang pantes mun bararea nyangka Ka Ian anu memang adat jeung laku lampahna minculak beda jeung batur geus loba teuing codekana.
2: Lah atuh Nyai geus wae teu kudu dipikiran. Tah kadieukeun kompan minyak tanah teh kadieuh ieu urang geusian yeuh. Buru-buru asakeun sayur bisi bapak balik manten geura engke. Mangga tuh Bu.
0: Nya jajan ngagugu wadah minyak tanah disodorkeun. Satuluyna mah Bu Warliah jeung Yeyen dongjon di dapur duaan. Kira-kira jam 11 kadenge aya nu leumpang di tengah imah, sora sendal capit harita teh. Ting jalepret. Lol Ian kapawon jeung ngadonangtung ngajanteng deket lawang panto. Panona katara beureum beungeut bareueus lobating sare beurang ari buuk kusut ngarada wig. Yeyen ukur ngareret ibuna cicing wae deui lila-lila. Ian ngadeukeutan ka Yeyen pok ngomong, naur cai Yeyen
2: kangun naon Kang Ian
0: keur mani
2: pilaku ibak wayah kieu kucihan atuh.
0: Teu ngararengeunah awak ieu teh. Sirah rada lieur. Hayang kuceh haneut ieu teh.
2: Atuh da meureun beganang wae Kang Ian mah. Asup angin eta teh.
0: Ah, ngomong wae sia. Sok naheur cai atuh Yeyen ka ditu. Ian molotot ka Yeyen. Gek diuk dina korsi deket lawang kaluar. Nya Yeyen teu ngomong deui, dongdon wae ngurah ngareh sayur bari jamendud.
2: Ian.
0: Naon Bu?
2: Ari maneh tas di mana puting tadi? Mani balik isuk. Nah geus teu betah di imah teh. Teu betah di imah teh ieu teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayo nama sakinten teras
1: ibu ayo nuju diihtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat naon karosku ibu?
2: Alhamdulillah netadin alim emam ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu saat atas propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun te obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majeng kan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos hasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiata teras anutadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis dina radiopis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Duh cicing ngajak dong gue di imah diga yayan nih teh lain ulah ulin iya iyan tapi kudu aya watesna. Coba ku maneh pikir iyan ini burit balik isu seputing jeput lolol rajin datang buhar sare hudang sare minta dahar marentah kaos kebabu buu kusut abang ngahuyungkung dengan nya tengah-tengah nah awak tapi ari peuting jagjag deui nah naonan eta teh hah teh ngelutan kalong
1: ian teh nemalan ngan katara beungeut na semukeuneuk bakat ku amek teu tarima di papatahan kitu teh
0: nya atuh cik sing mikir atuh ian di imah teh loba pagawean ari biinah eueuh apanan maneh oge apal tu tempo buruan barala jukut ngejemrung cik atuh daek ngagomres jukut atuh sasapu di luar maneh teh di jero kalotor seseuhan numpuk istri kaeun ngabayak ngateu hayang mantuan maneh teh ian
1: pan aya sia yeun atuh bu
0: ya Allah ya Robi ian ari maneh hayang jadi naon? Hayang jadi raja? Jadi menak? Jadi juragan? Ngeunah wae. Peuting init. Beurang ngaguhre hees. Ari hudang sangeunahna marentah batur. Nitahna heur cai ke. Nyeuseuh ngistrika. Mana tanggung jawab maneh atuh ian? Tanggung jawab maneh atuh? Lalaki maneh teh ian ieu teh?
1: Nah lalaki kuring mulai awewe atuh bu
0: astagfirullahaladzim ian
1: karek hari tabu warliah ngamek ka ian da biasana masok diantep diogo unggal di papatahan ku bapak nah sok dipamenangkan ku indungna nyaita ku bu warliah tapi ayo nama hente terus dicehcer kawas nuha yang puas ka ian teh tapi naona haratina jiwa ian geus karhaan geus banel kabina-bina geus heuras hatena eta ian dikitu kena kuindungna teh kalah beki maceuh di babatahan kitu teh boga rasa ian didina dipikageuleuh ku indungna anu biasana jadi pananggeuhan manehanana atuh puguh patanurut mah kalah malik ngewa ceceup kalawan tebetah di mahna kitu si ian teh harita oge kitu hate ian kalah panas uteukna lieur crot ngaludah cung nangtung leos ka tengah imah bari bangkenu atuh puguh wae meni kekerot buwar liah teh panona ngemeng bakatku sedih karek harita nampak perlakuan kitu ti ian memang matak nyeri ati aing mah dimah teh wagunana ieu mah yeuh udang sare kalah ka dicarekan anteme robah ngomong ieu mah yeuh duh aing mah yeuh sajong dongan mah buwar riah ngahuleng teu lemek teu nyarek jika nu kaluhung geus ngomong kitu ka anakna ari yeyen tetep ayem pok nyarita
0: cekap sakitu oge bu keun suka memikir atuh kang ian teh ku abdi oge mali bantuan lah pokona mah bajuna mali seuseuh da ngador wae atuh poho kana kewajiban mali istri ka moal ku abdi oge da lain pembantu abdi teh teh sarta pamentana mali gugu cuman jeung mah kitu mah nyai kumah bu disangka sukan demo aja dikitu si ian nyai ibu mah sedih nyai ibu teh bisa ngawara geningan rumah sa ibu teh nggak not kasian teh dibanding jeung kahidep hampura nyai bet jadi balweng kitu bangkara warah kitu aduh
1: buar liah bangun anu hanyuluk naker manah naku ciwa lantaran geus gagal ngadidik jeung ngawarah ian kaayaan di imah jadi robah antara ian

Padahal biasa namah nya inungna anu sok jadi anelan manehna teh ari ayeuna. Inungna beda sikepna atuh puguh we. Ian teh asa dimusuhan muni papatahan teh da salah tarima teh atuh. Padahal maksud bubar liah mahade hade pisan bakat kunyahnya ka anak. Hayang ngarobah kalakuanana anu memang kaliru. Tapi gening ian canarima wae.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sarang Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabaraha botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: TSA?
5: Bukan.
4: TSPA?
5: Bukan.
4: TESA?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
0: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Tapi si ayah itu iya mah prak bae gerawak cakun. Ayah naon atau mamang teh iya teh bangunan dari anak keranan. Pok caritakan ke kuring.
1: Aduh semangat sun juragan. Nuhun adik itu mah. Kieu mangsa tegan. Terus terang wae mang teh bade munut tulung deui wae ieu teh. Jararan daya deui kawantun mang iwal ti kajuragan kitu sun. Dupi nu janten cukang lantaranana mah kamari mang teh menak musibah deui sun. Akibatina katolobehan mangke neh eta teh. Dugi ka kacolongan.
0: Nah, aku naon gitu mang.
1: Semuhun. Kios rokok kasupan bangsat sun. Eta mah artos kanggo bayar sametan ical. Rokok icaran oge teu aya dipaling ku si bangsat kitu sun. Tegas nama mang teh nuju keroncodan, kebongkaran, alias ayah numaling, kaki itu kayaan mang teh juragan ya teh.
0: Bagi ditarikan sorak nama kini harus hos mang inta teh ting engap ting kumaha. Atuh Pak Aris kerung, yayen colohok sarta buwarliah bagi penasaran. Nah kumaha tuluyna maksud mang inta teh. Buar liah geus boga sangkaan pasti bakal ngadakwa ka ian. Kutan teh kitunya. Lajeng kumaha atuh maksad Mang Inta teh? Bade aya pedeog naon pangna datang ka kuring teh ieu teh?
1: Kan daya sanes mang de bade munut tulung deui be ieu teh. Margi mung ka juragan kawantun mang teh. Kanu sanes mah teu kumawan tun sun. Nanging kitu oge upami ka manah ku juragan. Kalayan teu ngabotkeun ka juragan.
2: Mang atuh nyariosna meni ulah kitu meni jeung anu bengek wae ieu mah.
1: Ieu teh. Untung ditungtut tritungtunan ku hitut sun. Aduh. Da upami teras ngarewas teh teras hitut ieu teh.
2: Si mamang. Aya wae.
1: Beuhan nuju sedih teh. Aduh, sun aduh. Punten dah datang bodor. Wios terus oge nya.
0: Nyakeun bae atuh Mang Inta. Jadi hayang seuri atuh. Cing cai heula kali atuh. Tak urut mah aya tuh urut mah tah. Sok atuh nya kada cai heula yeuh.
2: Nya atuh Mang. Abdi mah nyana cai heula nya abdi nya. Mohon.
1: Wios neng lah. Teu kada nu sae-sae nu teu aya mah. Cekap wae ku susu mang mun resep teh.
0: Deh, nah ieu Mang Inta. Aduh.
1: Unten ah. Nah, aya dengan bodor geus sok dada ieu. Wo, wios terucuk ge nya bodorna.
0: Ada. Nah, maksudna kumaha ieu teh?
1: Mang teh. Bade namut lah artos we sun.
0: Nginjem duit.
1: Sumuhun.
0: Deg dibayar.
1: Nyata tos dibayar sun. Ai tos aya sayogi mah tos abdi mang nyalse kitu.
0: Syukur terus. Eta duit teh keur naon mang?
1: Kahiji kanggo namihan modal sun.
0: Namih modal. Lajeng
1: kaduana kanggo ngalunasan sametan ka Jang Wawan.
0: Jang Wawan nu mana?
1: Eta bos rokok nu gaduh toko grosir khusus we rokok sareng sajabina sun. Nesok di tamutan ku mang.
0: Lajeng kumaha?
1: Eta margi kamari kapalingan. Tadi enjing teh kasumpingan ku nu nagih nyaeta Jang Wawan teh ari artos teu aya sedang kena nagih kekeh.
0: Terus kumaha nu nagih teh atuh?
1: Nya bang kenu baheun mang teh harita mah tetesa hitut-hitut acan sun.
0: Namanya atuh nu dagih disamakeun ku hitut.
1: Ngabili we. Da geuning teh mah takluna sun.
0: Aduh Mang Inta ieu mah ieu. Teras kumaha?
1: Sungun bendu we samutut anjeunna teh. Keur mah raraina teh jiga Bagong.
0: Aduh nah ieu.
1: Aduh beki monyong sun anjeunna teh kitu. Tak kitu sun kan maksud abi teh pangadongkap ka dieu teh kitu.
0: Ceuk Mang Inta terang-terangan rek nginjem duit sanajan dibarengan ku heureuy Mang Inta teh. Kitu-kitu oge meureun supaya micen kasedih. Oh kitu, hekartos ari kitu matu. Ngan eta perkara bangsatna naha geus dipaluruh atawa acan ieu teh? Geus laporkeun wajib. Saur Pak Aris dari anak keranan.
1: Hanya kan tenan we atuh. Kamari oge teras lapor ka Pak RT, Pak RW, parantos pada uningasun. Nangingnya eta atuh bangsat teu dasar bangsatnya. Pinter pisan. Teh acan aya raratanana ieu teh kitu. Jeung teu ngawartosan di bangsat teh.
0: Nyana moal atuh manya ya bangsat. Maka jeung laporan kuring di dieu tewa kuring. Moal mungkin atuh Mang ieu teh.
1: Geus sugan we atuh hideung kuring nu bangsatna kitu.
0: Di mana-mana oge di bangsat moal ngaku Mang ieu teh Mang.
1: Gening sim kuring geningan teu ngangkeun oge ari hitut mah gering tetep we bau.
0: Hitut gadang eta mah tong Mang. Aduh. Ibuna.
2: Naon ari apa?
0: Nyelak sakieu naon yeuh. Aduh. Bau bangke perit ieu teh ibuna ieu teh aduh.
2: Ah, manya ya berit di mana tuh? Nya nu ah. Mani bau kieu tuh.
1: Duh. Hapun ten sun. Tada melepas Mang Dek duh. Tadi tos nuang kuluk kuhi sun.
0: Aduh. Ieu mah ya teu nya. Keun lah soal hitut eta mah nya. Jadi kumaha bangsa teh?
1: Nya, teu acan aya raratanana aja teh. Duka saha bangsatna teh?
0: Mang Inta humandeuar kawasa nureun tas harepan. Harita bubar liah jeung Nyi Yayan sedih reret bubar liah panasaran hayang ngedalkeun unek-unek hatena. Atuh pok milu nyarita deui.
2: Lain Mang.
1: Kumaha, Nen? Ibu
2: kuring teh panasaran ieu teh. Dumeges ngadenge beja yang loba jalma anu curiga karena kuring. Kasian. Nah bener eta teh, kumaha jalan caritana atuh? Laun teh mah bener si Ian ngabangsat deui.
0: Kebeng Mang Inta ngarenya greuwas. Maneh namah datang karenya teh bener-bener rek minta tulung, rek nginjem duit. Lain rek ngadakwa atawa ngadu-ngadu anu can puguh.
1: Duka juragan teterang. Da Mang mah henteu ieu teh. Sing sumpah, sing kacentar ku gelap Mang mah.
0: Ah, naon teh?
1: Sumun. Sing teu meunang nomor kitu.
0: Da eta atuh pagawean teh kana nomor wae kana ngode wae.
1: Nya, sugan we atuh kana tamih-tamih modal atuh juragan ieu teh.
0: Salah yeuh. Ngarepkeun utang tangtu tina nomor teh. Sakali meunang elehna 10 kali anger we moal jadi dangdanan atuh Mang. Ulah ah kitukeun eta mah keur mah ceuk agama oge teu meunang eta teh.
1: Mun da resep pami kesel di warung sun.
0: Ulah matak moal barokah teh kitu. Nang ngahuleng.
1: Aduh, ngarasakeun patuangan sun. Aduh.
0: Kunaon bolas?
1: Semun aya bade dikaluarkeun ayeuna hawa tos bisi bau beurit deui kitu.
0: Eh, entong atuh, tahan heula ayeuna mah.
1: Tah kitu sun, sim kuring teterang. Janten ari Mang mah da sing sumpah, teu nyangkikeun lain-lain. Margi apan teh can aya buktosna. Paminuding kacepian kan moal mungkin kitu. Da teh can aya buktosna. Pan urang teh kedah aya bukti, aya saksi, aya pangakuan sanes pan kitu.
0: Mang Inta rada sieuneun, sieun salah sangka sabab manehna oge nyahun yen loba jalma anu nyangka ka Ian pada harita Ian kungsi cicing di deket kios samemeh kejadian kepalingan.
2: Ih, kuring oge teu nyangka nuling lain ka Mang Intan teu kuring teh ngan hayang jelas tinu boga lalakona maksud kuring teh da tinu sejen mah tara jelas nya ari kitu mah syukur atuh tek talung tiksing tepi ka beunang bangsat nanya cuman atuh da
0: ke nah make bisa kitu ieu teh Pak Aris kagetkeun atuh dadak diceritakeun jalan-jalanna naon sababna pangna Ian dicuriga. Aduh Paris teh maninga huleng manahna sumpeg ari ras kulalampahan Ian nu memang pasaria jeung sifat bapakna. Anak itu mah kudu dibeberes deui imah yeuh bisinya si Ian kalibet dikana ieu kejahatan. Kamana ayeuna initna Bu? Pak Aris beki hari wangeun bisi Ian benar-benar kalibet.
2: Nu mawi teu terang eta teh. Tos we lah. Keun bae urusan si Ian mah engke paneuri. Ayeuna mah bereskeun heula maksud Mang Inta. Nah bade dikumaha ayeuna teh ieu teh?
0: Oh nya nya. Kieu atuh yeuh. Mang Inta teh keur susah. Langsung minta tulung ka urang. Tah ieu teh kewajiban urang. Dangukeun ibuna, lamun urang aya rezeki leuwih. Maksudna pikeun nulungan. Tanpa lah merek mah da moal mungkin da diurang oge panpas-pasan loba kabutuhan maksudna teh. Jadi ayeuna mah kieu we teu kudu panjang mikir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaos netes ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaos netes ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereceum kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos ka mana wae ieu buka obat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: cieu atuh yeuh. Mang Inta teh keur susah. Langsung minta tulung ka urang. Tah, ieu teh kawajiban urang. Dangukeun ibuna, lamun urang aya rezeki leuwih. Maksud tapi kenulungan. Tanpa lah merek mah, da moal mungkin da diurang oge pas-pasan. Loba kabutuhan maksudna teh. Jadi ayeuna mah kieu we teu kudu panjang mikir, tulungan Mang Inta. Kitu putusan Paris tanes jeung Daria. Plong hate Mang Inta ngemplong. Bungah ngadenge kitu teh, dunya asa ngalegaan deui. Pangharepan cang deui teu sumpeg cara tadi. Tapi can 100% lantaran bubar liah can kadenge nya tujuan.
1: Nya kumaha bener nawe eta mah atuh, tapi di mana artosna, Pak?
0: Keun. Urang timang-timang heula. Pokona mah kieu, Mang. Pamenta Mamang bakal dicomponan ku kuring. Ngan wayahna moal ayeuna nya. Kuring rek neangan heula duitna ieu teh. Insyaallah isukan pabeberang geudanya ka dieu.
2: Juragan. Hatur nuhun sakitu oge. Tina kejemaran manahna juragan sadayana di dieu. Kersa nulungan ka Mamang anu keur sakitu samporetna kitu nuhun nuhun nuhun nuhun.
0: Mang Inta kacida bungaheunana. Lantaran geus jelas niatna bakal hasil. Atuh geus kitu mah teu loba dicarita. Terus amitan dadakuna mah rek dagang deui susuganan aya milik bisa nambah-nambah keur mayar hutang. Bral Mang Inta mulang ti imahna Pa Aris. Ari Pa Aris jeung bubar liah ngabetem bae panon melong ka Mang Inta nu beuki lila beuki jauh. Antuk ngeles ngibes kehalangan ku imah batur. Satuluy namah kulawarga Pa Aris ngobrol ngarer ngidul malah loba namah nyawanakeun perkeraian anu memang beki dieu teh beki maceuh lain cager tapi kalah beki bandel kabina-bina. Sedengkeun dicaritakeunana harita teh keur leumpangan duaan jeung si Rusja sobat medokna teh ya. Harita teh aya di jalan Kopo. Teuing rek kamaraana da bangun salsena keranan. Panon poe beuki ngulon malah geus liwat ti wanci asar. Ari ian can inget kana balik malah sigana mah moal balik boa. Isukan we cenaya niat rek balik teh da sok kitu biasana ian mah. Ngan peuting ieu mah can ka toong can ka irong pisenangeun ulina teh sabab duit meunang maling ti Mang Inta geus rek beak. Terus mah hayan kumaha ari geus kieu yeuh. Pedaku teu ngebul-ngebul acan atuh euy aduh. Ieu aya rokok oge aduh sabatang deui bari lepet ya tuh. Cik mikir atuh ja, mikir atuh maneh teh. Kumaha carana yeuh? Bari dua teret nempuan nu lalar liwat.
3: Ari geus kieu kumaha tuh Yan? Menta-menta kasaha nya. Nyokot-nyokot kasaha. Aja babun wani kawas kemari mah.
0: Aduh. Gawat terus entong-entong-entong. Entong sudah kemari.
3: Aduh, kumaha kitu
0: Maneh mah teu apal. Ampil-ampilan ka ameuk kudu wajib. Malah loba nu curiga ka urang. Sabab kan urang teh kungsi nangkring deket kios Mang Inta.
3: Aduh, puguh teu geunah cicing kuring mah ieu teh, sieun kapangih.
0: Ian ngarasa hariwang sieun kapeletik kunu wajib.
3: Yah, tenang we atuh Yan. Keun lah kumaha kuring we. Aduh,
0: maneh mah gagampangkeun wae sadusnya yeuh. Geus katewak mah sia cilaka pokona mah.
3: Atuh ari sieun ka tewak mah tama ka jeung wani ceceremet atuh.
0: Pas ya atuh ah. Manasan wae maneh mah. Ieu kumaha ieu ayeuna ieu aduh.
3: Ieu geus haseum kieu bibir aduh ampun ieu mah rek jajan teu boga duit atuh. Kieu ieu teh. Hayu kumaha ayeuna nya ieu. Urang teh pedaku leumpangan wae da asa kesel jeung capek pokona mah. Teh ka mana urang teh ieu teh Yan yeuh.
0: Terus dia ngarandeg gek diuk dina bangku reo di sisi jalan. Ia nangtung parik dua kliuk.
4: Terus
0: naon tuh tempuk
4: tempuk kumane naon itu
0: motor
4: heeh motor dikumaha kencing eta motor
0: motor teh jiga nyalse eta mah
4: eun bogaan
0: keur parkir meureunan sisi jalan.
4: Sirus ja ngahulang sajongjongan can pati ngarti kana maksud ian. Tapi dilalila mah ngarti nyeh seuri satapok ngomong.
0: Yan, naon? Ulah wakap pulang paling kanu gede atuh Yan, bahaya dina beunangna.
4: Urang anteu ari maneh atuh. Atuh kabur kanu jauh.
0: Engke dinu aman dinu sepi urang jual ka bengkel.
4: Mangatuh logor geura. Logor atuh motor kitu mah. Maka ning alus keneh ye jiga nama ye. Mahi saminggun mah duitna jiga nama ye. Yo ah, lagi hadi atuh. Mumpung aya kasempetan tuh.
0: Heeh.
4: Jelema pehujanan masuk nyarisi di jero imah, di jero toko. Jadi nyase tah urangna ye.
0: Tapi
4: rus ja asa-asa keneh. Kuring bisa ngahirupan motor najan eueuh koncian atau eueuh kunci kontakna bisa ngahirupan motor lah asal bawa heula we kana jauh ulah didinya tah atuh hayu
0: kumaha mun dikunci eta motorna
4: nya kumangke we lah hayu ah yuk buru-buru mangpek sepi hayu buru-buru
0: dasar nu keur lieur jeung teu boga wiwaha Ian jeung Rusja satuju maksudna rek maling motor nu diparkir sisi jalan. Terus dua anak ngadeketan eta motor api-api anu tenang tapi juru panon rutret ka sabudeureun eta tempat. Rame padahal mah. Tapi najan loba jalma oge teu aya nu malire kana eta motor. Srog. Ian jeung Rusja kadeket motor. Terus dideketan. Setangna didupak ari pek teh ngalieuk eta motor teh. Nganung harati yen teu dikunci ganda maksudna teh. Ian deg-degan hatena ret ka Rusja.
3: Sikat we atuh Yan, sikat. Hayo lah tancap. Tong colang cileung juga bangsat atuh, acuh we. Jiga nu bogana, hayu.
4: Teu panjang mikir da memang waktuna saeutik. Kudu buru-buru dijalankeun. Cerak Ian diuk dihareup, Rusja di tukang keser. Motor dijalankeun ari mesin teu dihirupan, digorolongkeun we api-api beakeun bensin. Dasar milik harita mah taya anu nyahoeun, najan loba jalma oge teu aya nu malire kana eta motor teh. Jongjon didiukan ku Ian jeung si Rusja bari teu dihirupan dawuh koncian. Nyangkana memang motor malanehanana da kaceuri na tenang. Motor ngagorolong beuki jauh geus kahalangan ku pasulibarna kendaraan.
0: Di hiji tempat trek eureun Ian jeung Rusja turun terus uyup ayap ngakalan motor sangkan bisa dihirupan teu karana make kunci kontak. Dekung sedila kerung-kerung motor hirup.
3: Hirup penian nyajalah
4: Ian jeung Rusja bungaheun lantaran mesin geus hirup. Cerak dua nana tarumpak dari kana motor samemeh maju kerung aya motor gagauran ari direret nutumpak lalaki bosongot molotot ka Ian keruk eta jalma ngagorobok.
2: Hei bosan turun sia bangsat sia, turun sia.
4: Jigana bae nyusul motor nu leungit. Nyapuguh Ian jeung Rusja reuwas tapi teu ngagugu kana nitah turun. Kerung. Ian ngakas motor bari ngahareos.
3: Hayo, nyekelan aing sing pageur Rusja. Hayo kabur. Hayo.
2: Siap.
4: kaur piur motor teh kabur mani apeng-apengan cika nu diuber setan. Karena motor deui piur nyusul Ian jeung Rusja. Dua motor cerih udang sorana patinggal rung. Gerung gerung gerung siur. Sing sing sing sing. Loba beca nu kasedekeun. Mobil nu ampir nubruk bating cerkit ngerem. Malah aya oge nu mengpar kana trotoar. Supir da kukulutus. Cekit. Ngerem disekalikeun harita teh pisin nabrak kana motor teh. Leok mengkol ka kenca, lempeng macuna dua kleok nyingkahan mobil jeung kendaraan sejenna ieu teh. Bisi tabrakan, leok dikakatuhu, perbodan dilanggar, teu nilih kana lamu-lamu lalu lintas. Nu penting mah bisa kabur teu kasusul ku nu ngudag.
2: Ada di Cicing,
4: kerung, cius. Akhirna bus ke jalan raya barat, cius ngulon jalan raya lowong, ian bekis banget, boga rasa yang diri nak bakal bebas tinung udang.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh.

0: Ciamis.
1: Papas tadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat ya bobo 7 tetes.
1: Mohon.
0: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep aja, sekali ngalaminya.
0: Mohon.
1: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata sepertas bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun, umumnya Kecamatan Maronjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat sepertas abdi, gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki
0: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning
1: teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau CF sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji,
2: kedua
1: alhamdulillah.
2: Kedua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu tas karaos sehatnya, supada si ladong, khasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayana kaya yang penuh badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara biasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep uihan, kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos aya, jengkeletot tos aya, terus anu kadua.
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu di radio. Pis si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang mah saya kapan lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh metak meser deui teh kitu tah ngaros sehat we gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis
1: hiji
0: janten 6 sabotol Bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
1: Bapak sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawai wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun Bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan.

0: sagoga itu di na ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mohon sabar lami eta nuju aranya teh salapan sasi.
0: Ah iya teh malami nya salapan sasi.
1: Mohon mohon mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng sena ngaleut kumaha tau?
0: Raos weh.
1: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol dua dintenna teu aya acana nya.
0: Nya.
1: Leungit acana nya ka babu teh nya.
0: Nya, kamana
1: meni eh da teh karaos teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten gugah.
0: Tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh raya apa dia teh sing karajuan.
1: Mohon.
0: Asa digerihan ieu teh ta. Asa cocogan gitu.
1: Terus. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
0: Alhamdulillah ieu
1: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut eta?
0: 3 kali kamari mah
1: kanuk
0: ieu teh ta. Ayeuna mah eta tos meningan.
1: Alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
0: 3 genep tetes kene sadinten nya. Sakali ngaleut
1: genep tetes. Tilu kali pangintennya?
0: Iya.
1: Tilu kali?
0: Tilu kali.
1: Oh berarti
0: mohon. Mohon sare.
1: Berarti 18 tetes ya sedinten?
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

Luhur gunung mukakeun rasa tunggara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung kaparengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesek
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna tos bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah teu aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah satos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningati saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Rowon, Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
5: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
4: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa taun?
5: 62.
4: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
4: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu di landungan nganggo naon, Bu?
5: Biasa we sok ka dokter
4: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
4: Alhamdulillah, mohon.
5: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
4: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
5: Dua, majeng kadua ayeuna teh.
4: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
5: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
4: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
4: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
5: Di radio Pis Ciamis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
5: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
4: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
5: saat
4: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Rokum Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?

0: zakat 5.
1: Zakat 5.
0: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
0: iya.
1: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
0: Ada.
1: Perubahannya apa Bu?
0: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas?
0: Jelas. Hmm. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
1: Sebelumnya?
0: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak bisa sama sekali.
0: Enggak jelas.
1: Iya. Oh, gitu.
0: Iya.
1: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
0: iya.
1: Udah jelas matanya.
0: Udah.
1: Yang kiri?
0: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Sedikit-sedikit.
0: Iya.
1: Yang kanan
0: yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
0: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
0: ketiga
1: botol Bu ya.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya.
1: Ya Bu ya, Ibu merasakan
0: iya.
1: sendiri gitu kan ya.
0: Enggak
1: apa perubahannya nyata gitu Bu ya.
0: Enggak
1: mengada-ngada ya Bu ya.
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
1: Terima ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
0: iya.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa, ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 28.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh paraos.
3: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alfa Propolis kantos ka mana wae, Bu?
4: Ka dokter kantos genep pulihan. Teras ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Abisnya kata Aji, mi barang meser kepon lantik.
3: Ibu, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, pangga, Bu?
4: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alfa Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong.
6: Tetes mata Tesma Aini
5: sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro.

Pranoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateasana nganggo Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya nanaon.
3: Ibu uning Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin kokos rekan wae.
7: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
6: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh.

0: janten awas sama teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon, iya tes ce.
1: Tetes mata, tes ma.
0: Ah ini ce,
1: insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
1: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
0: Oh gitu, aman ya teh ce?
1: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
4: Abdi Ibu Odah.
3: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
4: Cikupa Cibitung Hilir Kertasari ERT 4 RW 10 Kertasari.
3: Ibu teh gaduh panyawat naon kan?
4: Numawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Numawi oge ya teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat peh gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
3: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
4: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap. Alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun teh.
3: Sampean.
4: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah. Tah karena ieu saking tendeuy ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu. Kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang. Hoyong yeun deui kitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu. Mabi alhamdulillah kupun anak dipasian teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
3: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
4: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ulah sasih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
3: Nah berdada nuju
4: nyeri. Muhun dada ieu janten ieu tah kawin mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
4: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapat kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
3: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
4: Amin. Bila ti sadayana tinggi mudah-mudahan sing daramang
3: amin.
4: Gitu.
3: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
5: Abdi Ibu Odah.
4: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
5: Cikupa Cibitung Hilir Kertasari ERT 4 RW 10 Kertasari.
4: Ibu teh gaduh penyawat naon kan?
5: Numawi kawit terjenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Numawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah nganggo tongkat peh gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
4: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
5: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karosna. Tah tos kadua nya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
3: teh.
5: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atus mah hoyong besar deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah gitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun gitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
4: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
5: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah mah jeung damang.
4: Naon berada nuju nyeri?
5: Muhu dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah dikitu kitu ge teh teu patos nyari teuing aya nyari na masa kedik deui. Jantan ka dieu yuh. Upami nuju mah pah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpa Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
4: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
5: Amin. Ya. Ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
4: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
2: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
2: Kecamatan
6: Ketanggungan.
2: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
2: Beli yang kedua.
6: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
2: Pandangan kabur
6: ya?
2: Pandangan kabur.
6: Iya.
2: Gitu.
6: Iya.
2: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin.
2: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
2: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
2: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateuacana nganggo Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu, teu aya nanaon.
3: Ibu uning Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Pen,
7: Kecamatan Mundu, ya?
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini, ya, Pak, ya?
8: Iya, betul.
7: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini,
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang gurang tuh, Pak. nggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak.
7: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
7: 20 hari.
8: 20 hari ya? Iya, 20 hari ya, 17 hari
7: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
8: Sehari 2 kali Pak.
7: 2 kali ya?
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
8: 2 tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya,
7: punya.
8: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis.
4: Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kadupa nyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira umpamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sanadna bari disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: majeng gitu. Kasehatna.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'aini. Bapak sahana mina Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Ma'aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
6: Tes Ma'aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Ma'aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
5: mahitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka sekian Bapak anu tos nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Berepi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM Wilujeng.

0: Para mitra sadaya, di trotoar Jalan Kapasar, caturkeun harita aya dua urang paranormal keur sila arandekak. Maranehna duaan geus biasa praktek keliling, jadi pananyaan pikeun jalma nu butuh ku pitulung. Contona nu hayang maju usaha, hayang naik pangkat, hayang kapake kudunungan, atawa saukur butuh bongbolongan. Malah anu gering oge sok pirajinan aya anu menta ubar, najan di ubarana teh ukur ku jampe atawa jangjawokan. Kadenge harita duanana keur nanawarkeun jasa manipatembalan.
1: Mangga kapada wargi anu meriogikeun jampe pamake supaya lancar usaha atawa hayang beunghar ngadadak. Ulah asa-asa mangga diantos kusim kuring di dieu. Pokona dijamin nu usaha bangkrut bakal maju deui. Nu gering panyakit aneh bakal waras deui. Malah nu miskin oge bakal ngadadak jadi jalma beunghar.
0: Cek Olot Marta, salah saurang paranormal nuges kakoncara ku kasaktianana. Beres Olot Marta ngomong kitu, ditema ku paranormal nu saurang deui.
2: Para wargi nu tebihna nu cagetna, hayu kadarye, kadarye, kadarye.
1: Lain catur tanpa bukur, tapi bukti kalaya nyata. Nu gering bakal waras deui, nu bingung bakal cenghar deui. Nu can boga jodoh bakal gancang kawin. Nu ngarasa bodoh bakal jadi jalma pinter. Pokona sakur kahayang para wargi bakal tinekanan ku tarekah nu dijalankeun ku sim kuring saurang paranormal anu geus moyan.
0: Cek eta paranormal anu nelah mah pada nyarebut Abah Genjot. Pangna disebut Abah Genjot teh pedah profesi manehna samemeh jadi paranormal kungsi jadi purah ngagenjot pedal beca. Sedang ayeuna ngadadak jadi paranormal teh, sanggeus sabulan ka tukang, manehna ngimpi kadatangan karuhun anu mere wangsit. Rek Abah Genjot ujug-ujug eureun nyaritana, sabab harita aya anu nyampeurkeun, saurang lalaki mawa tanggungan. Rek nu mawa tanggungan teh eureun hareupeun Abah Genjot. Bari harita teh kadenge nyarita.
1: Aduh, asa kabeneran yeuh. Tadi kuring ngadenge si bapa nyarita, majar si bapa teh saurang paranormal anu bisa dipentaan tulung.
2: Puguh kuring teh keur aya kabingung.
1: Sugan we si bapa bisa merebong bolongan.
0: Ngadenge eta jalma ngomong kitu, Abah Genjot katempo marahmai. Cek dina pikirna, manehna bakal menang duit para wanten.
2: Tuluy kadenge Abah Genjot nyarita. Keheula jang sabar, sok diuk heula. Ejagkeun heula atuh tanggunganana. Saha ngaran teh? Nu ti mana jeung aya keluhan naon? Sok tong asa-asa geura bejakeun.
0: Nu ditanya sanggeus ngecagkeun tanggungan, pok manehna ngajawab.
2: Ari ngaran mah kuring teh rada aneh. Nya maksud teh beda ti batur. Anu katelah mah ngaran kuring teh Helos Alek.
0: Abah Genjot kerung tuluy nanya.
2: Naon? Baruk ekek pae?
0: Sigana ceuli Abah Genjot geus rada kurang denge. Eta we puguh-puguh Helos Alek. Pangdenge manehna mah cenah ekek pae. Atuh nu boga ngaran teh langsung bae protes.
2: Helos Alek lain ekek pae.
3: Oh, Helos Alek ngaran teh. Aduh, maneh mah daek we dibere ngaran kawas kitu.
2: Yah, bisi hayang nyaho eta ngaran teh bogana urang walana jaman baheula.
0: Cek Abah Genjot bari tuluy nunjuk kana tanggungan sarta pok nanya.
2: Ari eta tanggungan eusina naon euy?
0: Nungaran Helos Alek teh gancang ngajawab.
2: Ieu teh tahu dagang keuneun, tapi ngan kari dingkulna wungkul. Tadi beak diborong ku nganyuk.
0: Abah Genjot ngahulang sakideung tuluy pok nanya deui.
2: Dingkulna rek diarah deui moal.
0: Ditanya kitu kontan Helos Alek ngajawab.
2: Nya puguh atuh diarah deui mah. Kunaon kitu? Si bapa kalah tatanya soal dingkul sagala. Yeuh, kuring nyimpang ka dieu soteh, rek menta bongbolongan. Pedah we tadi majar cenah si bapa teh saurang paranormal.
3: Aih. Nyanya kalah poho.
2: Geus nyebutna ka dewek mah ulah bapa, tapi sebut bae Abah Genjot.
0: Diomong kitu Helos Alek ungut ngaknyakeun. Satuluyna Abah Genjot mimiti tetelepek soal permasalahan anu keur karanapan ku Helos Alek.
2: Tah. Ayeuna Abah rek nanya, masalah naon anu ayeuna keur karanapan ku si Ujang? Pok gerawak ca, tong diding-ding kelir, gera blak-blakan jeung Abah mah. Pokona ku Abah rek dibere bongbolongan.
0: Diomong kitu ku Abah Genjot, helos alek gancang cacarita ngeunaan masalah anu keur karanapan soal usaha dagang tahu teh.
2: Puguh bah, kuring teh keur bingung teu manggih tungtung, susah taya sudana.
1: Nya kitu we ari usaha teh lancar mah lancar.
2: Unggal poe dagangan teh beak-beak we. Tapi can pernah meunang duit. Sabab tahu teh beak-beak kunu nganjuk.
3: Mending mun bayarna gancang-gancang mah.
2: Lolobana mah ayeuna nganyuk bayarna taun hareup.
3: Cing, kuring menta bongbolongan ti si Abah.
2: Atawa bisi si Abah boga jangjawokan sangkan tong loba teuing anu nganyuk.
0: Ngadenge helos alek ngadadarkeun masalah anu keur karanapan ku manehna. Abah Genjot katempo ngahuleng, tuluy ungut-ungutan sarta teu lila pok nyarita deui.
2: Oh, jadi kitu masalah anu kaalaman ku si Laing teh.
3: Gampang atuh nu kitu mah.
2: Pokona sing percaya ka Abah, isukan oge pasti moal aya anu ngajuk deui.
3: Yeuh, ku Abah dibere jangjawokan.
2: Tah, engke penting memeh sare ieu jangjawokan kudu dibaca 100 balik.
0: Cek Abah Genjot, kituna teh bari gutrut nulis dina kertas sacuwir. Sarta song harita kertas teh dibikeun ka helos alik. Tuluy kadenge Abah Genjot nyarita deui.
2: Tah, ayeuna masalah para wanten atawa mahar, wayahna kudu make DP.
3: Engke dilunasana lamun jangjawokan geus karasa aya hasilna.
0: Nu disebut jangjawokan teh ku helos alek harita ditampanan bari kadenge nyarita daria.
2: Yeuh jangjawokan ku kuring ditarima
1: sarta pasti bakal dibaca luyu jeung papatah Abah Genjot.
0: Bari harita teh song helos alek mikeun kantong keresek nu eusina tahu sesa dagangan.
2: Wayah nabah, da kuring keur teu boga duit ya. Ieu DP-na ku tahu bae nya.
1: Gampang engke lamun kuring ka ijabah beunghar ngadadak, ku kuring dibere DP-na oge ngual poe.
0: Cek helos alek deui, bari koloyong indit teu nolih ka Abah Genjot anu harita keur colohok. Bari kadenge Abah Genjot kukulutus.
2: Kelo sugan jalma teh nya.
3: Piraku mere DP ku tahu.
2: Duh, aing bisa aya-aya we.
3: Sugan teh rek cereng kitu 100.000 mah.
2: Ieu mah kalah ku tahu.
0: Para mitra sadaya, sajungna helos alek indit. Ti kajauhan rentang-rentang harita teh katempo aya saurang lalaki kolot keur leumpang mapai trotoar.
3: Bekilila eta lalaki kolot teh beuki deukeut
0: sarta kadenge kumanehna aya anu keur nanawarkeun jasa salaku paranormal. Nu kadenge kumanehna harita teh sora olot marta.
1: Mangga kapada wargi sadayana, anu peryogi ku pitulung atawa peryogi ku bongbolongan, boh bilih hayang jadi beunghar ngadadak atawa dagang hayang payu, hayang naik jabatan, hayang dipikarunya ku nunungan. Cok kadarieu kadarieu kadarieu. Ku olot rek dibere jampe, rek dibere jangjawokan. Pokona mah mati pisan. Manjur pisan. Dijamin uang kembali.
0: Rang olot Marta ngomongna teh eureun tuluy jung nangtung. Sarta tuluy manehna teh nyamperkeun ka lalaki kolot anu keur leumpang dina trotoar.
1: Sanggeus deket ujug-ujug krewek leungeun eta lalaki kolot teh ditewak olot Marta bari pok harita olot Marta ngomong. Mangga Bapak Wilujeng Sumping ngapangkeun sim kuring nu katelah mah olot Marta. Saurang paranormal anu geus moyan loba pangalaman, geus kabuktian, loba jelema nu hirupna sangsara jadi senang, nu tadina miskin jadi beunghar ngadadak, nu tadina teu boga jabatan jadi menak. Malah aya oge anu can meunang bae jodoh, di ihtiaran ku olot Marta mah langsung tok cer. Ayeuna di ihtiaran isukan kawin.
0: Ari lalaki kolot teu dicekel leungeunna ku olot Marta, harita teh colohok we. Ngadedengekeun omongan olot Marta. Sarta teu lilapok manehna ngomong semu nyentak.
2: Heula, nanaonan ieu teh? Teu pupuguh ieu teh.
3: Lamun nya ge paranormal, nah habet mangkal dina trotoar atuh.
2: Biasana ge paranormal mah cicing di imah.
3: Tah, engke nu butuh ku pitulung bakal datang ka imah.
2: Ulah ieu mah nongkrong di sisi jalan, bari jeung ditatawarkeun.
3: Siga keur dagang es doger bae si olot mah.
2: Tapi geus teu nanaon. Rumasa dewek teh keur boga masalah.
3: Nya sugan we atuh olot Marta bisa nulungan.
0: Kadenge eta lalaki kolot ngomong kitu, olot Marta ngerasa bungah.
2: tuluy ngahiap-hiap ngajak manehna diuk dina samak saheulai.
1: Sok atuh ka dieu si bapana geura diuk yeuh dina samak di dieu. Sok geura balaka, geura wakca ka olot. Permasalahan naon anu ayeuna keur karanapan ku si bapa?
2: Aih, poho saha ngaran teh? Cek olot Marta harita teh ditungtungan ku nanyakeun ngaran eta jelema. Oh, ngaran dewek teh anu katelah mah waku. Dewek teh geus udar ider ka ditu ka dieu neangan dukun lepus para jin sakti. Pikeun ngubaran atawa nambaan kabingung dewek. Nganya kitu, unggal lembur di jug-jug, unggal desa di datangan. Dewek teh cangkung simangih dukun lepus praja sakti anu bisa ngungkulan kabingung dewek. Cik waku harita teh ngomong daria. Ngadenge waku mau ngomong kitu, cikikik teh olot Marta seuri.
1: Nah boga kabingung naon si Ujang teh? Bingung hayang kawin?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
6: Lami itu 11 tahun.
5: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihan.
6: Ibu
5: ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
5: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembeh hiji.
5: Nembeh hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
6: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
5: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
6: Ayah, nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: Penpen,
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: iya,
8: kurang
9: iya.
8: Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
8: 20 hari. 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
8: lah. Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes iya betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Nah, boga ka bingung naon si Ujang deh? Bingung hayang kawin?
0: Para mitra sadaya, ditanya ngeunaan ka bingung anu keur karanapan. Waku teu buru-buru nembal, manehna ngahuleng tarangna kerung. Tuluy matana nitenan sakujur awak Olot Marta, siga anu keur nilik-nilik kaayaan Olot Marta. Satuluyna wakuwu nyarita ngagerentes. Ke, dewek mah asa percaya asa henteu kana omongan ieu jelema teh. Mun teu salah mah bareto manehna teh kungsi jadi tukang balon gas. Tapi naha ari ayeuna bet jadi paranormal? Dengar ti aing mah ya. Tapi teu naon, aing rek nyoba menta pitulung ka manehna. Tapi ke, kira-kira masalah naonnya? Cing, itung-itung ngetes we ieu mah. Hayang nyaho nepi ka mana kasaktian Olot Marta. Aing rek pura-pura boga karerepet. Satuluyna waku nyarita jejeunan pura-pura keur boga masalah. Puguh, dewek teh keur aya masalah serius. Geus lila ngaduda, hayang buru-buru kawin deui. Ngan can meunang anu cocok jeung hate. Rajeun aya nu ngadeukeutan, nini-nini. Nyaka hayang dewek mah teu parawan ge, atuh rangda-rangda. Cing kumaha tah? Kira-kirana si Olot bakal bisa nulungan? Olot martangeh keseri ngadenge waku curhat masalah jodoh.
1: Gampang atuh nu kitu mah. Pira oge soal ambewe. Yah, tong boro parawan atawa rangda. Bencong ge bakal ngudag-ngudag mun Anika make jang jawokan ilmu pelet boga dewek. Pokona mun teu hasil, dijamin uang kembali. Sok ka dieu DP-na bae heula. Tah engke ngalunasanana lamun Anika geus menang jodoh deui.
0: Diomong kitu ku Olot Marta, waku teh ngahuleng. Ke, ari DP teh naon?
1: Anika mah katinggalin jaman. Tampang bae siga pajabat, tapi eueuh ka nyaho. Yah, ari DP teh hartina duit panjer. Coklah sabaraha bae, padu aya jang ongkos balik euy.
0: Waku ngahuleng deui teu dilapok nyarita. Oh, maksud Olot teh kudu make uang muka? Aduh, kumaha nya? Waku kuda kodok kana endong calana tuluy ngaluarkeun dompet. Tuh tempo ku si Olot, dompet dewek lepet eueuh sian. Geus atuh kieu bae, dewek nitip ieu heula yeuh. Da duit mah teu boga. Cek waku barisong harita teh mikeun KTP nu geus kadaluarsa. Olot Marta ngajenghok. Teu lila mun cereng bari pok ngomong nyentak.
1: Heh, Anika teh boga otak teu? Yah, dewek ke KTP mah boga. Mending mun KTP si lain teh payu dijual mah. Geus, eta we atuh ku sapatu. Kabeneran dewek hayang ngacakan make sapatu? Dasa umur nyunyuhun hulu, dewek mah can kungsi boga sapatu euy. Sok buka.
0: Waku bunga huleng sadilalila, bari tuluy ngomong jero hate. Wah, berat euy kieu carana mah.
2: mangkaning sapatu hiji-hijina, bari jeung karek dua kali nyicil. Tapi teu nanaon lah, geus kagok asong. Hayangnya ho aing mah. Nepi ka mana tah pangabisa olot Marta teh?
0: Najan berat oge kapaksa wakuwu harita teh ngalaan sapatu, tuluy dibikeun ka olot Marta. Ku olot Marta harita teh ditampanan, bari tuluy rap dipake. Tetela sapatu teh teu saukuran jeung suku olot Marta. Sabab lamun diukur ku nomor mah, sapatu wakuwu teh meureun kana nomor 65. Sedang ukuran dampal suku olot Marta ngan sagede pelok buah kaweni. Sanggeus sapatu jadi milik olot Marta minangka panjer. Satuluyna olot Marta mikeun hiji barang mangrupa bungkusan leutik sagede cangkang korek api tina bahan lamak bodas.
1: Tah, ieu jimat geura bawa, asupkeun kana jero dompet. Sing percaya ka dewek euy. Andika bakal diudag-udag tur dipikahayang ku awewe model kumaha bae.
0: Cek olot Marta ngomong Daria, bari leungeuna ka tempo pepeta. Sarta celak tina bibir anu rubak teh, aya anu ngecelak. Waku lain deui ngarasa bungahna. Dina pikirna geus kabayang manehna bakal dipikabogoh ku unggal awewe. Tuluy permisi leos indit. Saja jalan. Waku urat reret kaditu ka dieu nalingakeun kaayaan. Susuganan we, aya awewe anu nempo ka manehna. Hayang nyaho reaksina kumaha, sanggeus manehna mibanda jimat pamahanan olot Marta. Lieuk kaditu lieuk ka dieu, tapi uleh teu manggih awewe saurang-urang acan.
2: Aeh, nakamarana nya sakadang awewe teh? Eueuh teh mung sapotong-potong acan. Biasana mah di daerah dieu yeuh. Sok loba awewe ngaliwat.
0: Cek wakuwu ngagerendeng ngomong sorangan, bari matana rurat reret nitenan kaayaan di atas tempat. Keur kitu teu kanyahoan, ujug-ujug aya anu noel kana pundukna. Atuh lieuk wakuwu teh ngalieuk ka tukang.
1: Kebeg, manehna ngarenya greuwas lain dikieuna.
0: Rikat harita teh manehna malik. Katempo ku wakuwu saurang nini-nini ngajanteng, bari ngajingjing nyiru. Siga nama si Nini teh balik ti pasar, teuing tas ngajual naon. Serengeh si Nini teh ngajak seuri.
1: Siak, beungeut wakuwu manis sepa.
0: Teu lila kadenge si Nini teh ngomong tarik, mani mata katorekan.
1: Ae, siak, kamana bae? Bagea wilujeng sumping? Tante teh saumur nyunyuhun hulu, asa kakarek ayeuna yeuh. Kapentang rasa katarik birahi kula laki. Sanggeus lila lalangdaan. Duh, asa kabeneran.

0: nanaonan ye teh? Jol-jol ngarayu ka dewek? Palias teing aing mah euy. Teu ngimpi-ngimpi acan kudu ditaksir ku sini ni. Halika ditu. Hush, hush, hush. Mireungeuh wae ku nolak kana kahayangna, si Nini lain deui ambekna. Maklum geus kolotea, si Nini teh babari nafsu. Kalayan bari nyingsatkeun samping, si Nini nyarekan waku bari ngamang-ngamang nyiru.
1: Heh, lalaki kasebelan? Dasar lalaki teh nyaho diuntung sia. Andika teh ye, geus pira-pira dipika bogoh ku dewek. Bisi Andika hayang nyaho mah, loba lalaki anu mika hayang ka dewek. Syakur lalaki nempo dewek sok langsung bae ka pengpiongan. Tapi nah hari Andika, kalah kan nampik siapa jodoh kan? Dasar lalaki teu uyahan sia. Lalaki beleguk. Hayang dikieu sugan ya.
0: Hiuk. Harita si Nini teh ngaheumatkeun nyiru, rek ngababuk awak wakuwu. Lan wakuwu rikat ngabalicet, atuh plos harita nyiru teh ngahakan angin. Tolonyong. Si Nini tito tolonyong, rampeol kebru. Awak si Nini nyangkere dina kamalir. Nempo kaayaan kitu, dipake kasempetan ku wakuwu. Atu satuluyna becir harita wakuwu teh lumpat di paparetot. Ari si Nini najan geus kolot oge rancing geus keneh. Jurung kunung manehna nangtung, satuluyna berengbang lumpat ngudag wakuwu. Atu harita kaayaan wakuwu jeung si Nini, siga anu keur balap lumpat. Sarta kadenge si Nini ceceleuweungan.
1: Woi, lalaki kasebelan? Ulah sambat ka ninya ya. Rek lumpat ka mana sia? Diudag ku aing mah. Hayo, horeun sia, horeun. Ulah sok tampikan jadi lalaki teh. Haja-haja ku aing teh rek dibere ka sugemaan. Kalah ka nampik. Batur mah harayangeun dibere ka sugemaan ku dewek teh.
0: Nempo si Nini lumpat ngudag manehna, waku jadi sasah. Wah, cilaka ye. Mun ka udag aing bakal digulang gaper ku Nini-Nini. Ih, barara iteing. Kasabrang ka Palembang, ulah ka sorang ku anak incu. Cek waku harita teh, bari haheho bakat ku cape. Liek matana ngalieu ka tukang. Katempo si Nini harita teh lumpatna beki tarik, bari anger ngamang-ngamang nyiru. Si Nini beki deket. Atuh waku oge harita teh beki sasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha itu Pak?
4: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana Pak?
4: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean barara ting telpret.
3: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
3: 10 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Aduh, setiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
3: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar-benar wae, Pak?
4: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
3: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae Pak?
4: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu tah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah sararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
3: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
4: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
3: Mohon.
4: Aya genep tetes gitu.
3: Oh, genep nya sakali ngaleutnya. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
4: Ya, ieu mah ka masyarakat Desa Margaluyu.

0: nama Kecamatan Maronjaya gitulah, anu ngagaduhan panyawar seperti abdi gitu, mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu, soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu, telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah, nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi, mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis dan tetambi sehat, rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin amin amin amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga.
8: Katempo sini ni hari tateh lompat na beki tarik bari anger ngamang-ngamang nyiru. Sini ni beki deket. Atuh waku oge hari tateh beki sasa. Sigana sini ni teh najan geus kolot oge, ari dina urusan lompat mah bisa ngelehkeun waku. Da buktina harita waku ka udag. Krawak, leungeun waku harita ditewak.
9: Nah, benang sia. Cek dewek ge ya, tong sok nampik pangasih. Kurang kumaha dewek teh bogohna ka Andika. Tong salempang, pokona Andika ku dewek rek dibere ka sugemaan. Hayu milu ka imah.
8: Waku teterjelan hayang lepas tina cekelan sinini. Ngan orok kaya tenaga sinini tetela leuwih rosa batan waku. Atuh waku ukur bisa ajrag-ajragan. Aduh, nanaonan si Ateh Nini? Dasar awewe racun dunya. Aing mah teu sudi kudu bogoh ka Andika. Ceuk waku bari sukuna sesepak kana suku si Nini. Keur kitu, lar aya saurang awewe ngaliwat. Pakeanana Rudin sarta kadenge eta awewe teh tetembangan. Teuing lagu naon, danemangna oge sigana teh saka inget. Horeng si mana horeng eta awewe teh jelema gelo. Lieuk ku aku ngalieuk ka eta awewe bari ngomong jero hate. Lah kadala, kabeneran yeuh aya jelema gelo. Sugan we atuh nu gelo oge kapelet ku dewek. Rek diadu dombakeun sia koy. Katempo kuwakuwu nu gelo teh ngareret kalebah manehna. Serengeh nu gelo teh seuri bari tuluy nyamperkeun. Pok nu gelo teh harita ngomong ditujukeun ka wakuwu.
7: Aduh, si Aa manik kasep-kasep teuing. Neneng mah asa nembe ningali pameget sakieu gandangna. Tapi kunaon eta si Aa bet pasia jeung Indung?
8: Nu gelo ngomong kituna teh bari ngareret ka si Nini. Atuh si Nini teu tarima ngan gantawang teh harita nyarekan jelema gelo.
9: Ae, ngomong naon si Aa teh? Indung. Yah, bisi hayang nyaho. Ieu si Aa teh kabogoh dewek. Halik sia, mabur ka ditu.
8: Gelo teh teu eleh geleng, hoak manehna hoak malik nyarekan ka si Nini.
9: Heh, awewe kana luar sa. Nyaneh teh geus kolot. Kudu nipak maneh atuh. Si Aa mah pantesna ge jadi kabogoh neneng. Halik ulah ngahalangan. Si Aa ku neneng rek dikenalkeun ka kolot neneng anu aya di Amerika.
8: Dasar nu gelo para mitra, ngomongna oge kadenge ngaco. Mireungeuh si Nini jeung nu gelo pasea dijadikeun kasempetan pikeun wakuwu. Kadenge wakuwu harita teh ngomong ditujukeun ka nu duaan.
10: Geus. Ayeuna kieu. Kulantaran aya duaan anu bogoh ka dewek, tah kumaha lamun dilombakeun? Sing saha anu meunang dina pasea eta anu bakal jadi kabogoh dewek.
8: Sok ayeuna mah deregera pasea patarik-tarik jeung palus-alus ngomongna. Ku dewek rek dipeunteun. Ari si Nini ngadenge wakuwu ngomong kitu teh, porosot leungeun wakuwu dilesotkeun tuluy nembalan.
9: Cok lah, wani dewek mah. Pira oge pasea jeung nu gelo? Jeung deui yeuh, dewek mah tingong ora oge kana urusan pasea mah pangjagona deuleuh.
8: Sanggeus kitu mah. Atuh der bae harita si Nini pasea jeung nu gelo. Teuing ngaromong naon, da kadengena nu pasea teh omongana teu nyararambung. Satuluyna mah leos wakuwu init ninggalkeun nuker pasea. Sanggeus ninggalkeun nu pasea, sajajalan wakuwu gegerendengan ngomong sorangan.
10: Jadol teh, rajeun dipikabogoh ku Nini.
8: Jeung nahanya, nu gelo oge bet jadi kapelet ku aing. Ah, nyaan yeuh, mati jimat pamahanan olot Marta teh. Eta we nu gelo oge kuat kabogohan ka aing. Komo lamun awewe nu jejegnya. Bari harita teh mata wakuwu, rurat reret kaditu kadieu, susuganan manggihan awewe geulis nu dipikahayang ku manehna. Burileng! Mata wakuwu harita teh ngaburileng, barang nempo kalebah kios tukang cukur aya saurang awewe geulis. Eta awewe teh make kaos lekton warna bodas, kahanapna make rok mini warna beureum. Pangawakanana jangkung leutik, pakulitan bodas matak urui. Wakuwu neuteup teu ngicep-ngicep, tuluy nataan pangawakan eta awewe. Timimiti suku nu make slop jangkung nepi ka buukna anu galing muntang tur dibeureuman. Estu, kaayaan eta awewe teh taya cawadin. Teu sadar wakuwu ngomong ngagerendeng.
10: Eta awewe manisa kitu geulisna. Pangawakanana manis sampulur kitu. Mun tadi manggih nu kieu teh nya. Ulah kalah ka Nini jeung awewe gelo.
8: Ah, dasar milik ya. Tapi lengoh keneh atawa geus rimitan ya awewe teh nya. Gebeg wakuwu ngarenjag. Barang mireungeuh eta awewe ngalieuk ka manehna. Komo barang eta awewe ngajak seuri mah teu sirikna wakuwu asa murag jajantung. Sarta satuluyna eta awewe teh ngadadahan, langgeur leumpang ngadeukeutan wakuwu. Sanggeus eta awewe aya hareupeun wakuwu, nyeh harita eta awewe teh ngajak seuri. Atuh wakuwu lain deui ngarasa bungahna, tuluy ngomong jero hate.
10: Wah, bener-bener mati yeuh, jimat olot Marta teh. Ieu awewe sakieu geulisna kuat kanyampeurkeun siga anu nyorokeun maneh.
8: Wah, nimu manggih ieu mah yeuh. Song eta awewe teh ngasongkeun leungeun, ngajak sasalaman ka wakuwu bari ngageul nyu imut.
10: kuwaku di tampanan bari nyebutkeun ngaran. Nepangkeun Frenki. Gadengewa ku nyebutkeun ngaran Frenki, eta awewe unggut bari imut ngan teu ngomong sakemek-kemek acan. Saterusna eta awewe nolel tak-tak kuwaku bari nunjuk ka bangku hareupeun kios tukang cukur. Meureun maksudna eta awewe teh ngajak diuk dina bangku hareupeun tukang cukur. Waku unggut bari teu talangke tuluy leumpang nuturkeun eta awewe. Atuh gek dua nana daryuk ngarendeng teu asa-asa siga anu geus loma. Sarta eta awewe ujug-ujug nyekeleungeun waku. Seblak, hate waku teh nyeblak. Komo barang leungeuna diusapan ku eta awewe mah, dada waku karasa dagdigdug, jantungna ratug tutunggulan. Leungeun waku harita dua nana dicekel ku eta awewe. Nyeh eta awewe teh ngajak siri, atuh seblak deui bae hate waku teh nyeblak, sarta kerelek neureuy ciduh. Sanggeus sababaraha lila, satuluyna waku nyarita rada ngadaregdeg. Akang teh bade tumaros, dupi nami si neneng teh saha? Piraku teh acan kenal tos wantun kikian sagala. Nami akang mah Frenki, pan tadi getos disebatkeun. Tah ari si neneng saha jenengan teh? Nu ditanya ukur ngabelenyeh seuri bari sirah nagideg. Nempo kitu waku ngahuleng siga nu bingung. Nyana ieu awewe teh embung nyebutkeun ngaran? Eraeun kitu bisi ngaranna goreng. Jeung deui teh tadi manehna teu ngomong sakecap-kecap acan. Kunaon nya? Piraku ari pireu mah? Cek waku ngomong jero hate. Tuluy manehna lah-lahan nanya deui. Saha tu jenengan teh? Ulah isin-isin, pok gera nyarios. Eta awewe anger gideg, bari nyekelan dua leungeun wakuwu. Wakuwu ngahuleng dewe harita teh, telila pok nyarita. Oh, neneng teh hoyong ditebak nami pangintenya. Ke. Kumaha upami namina Erna. Eta awewe teh gideg. Devi atuh Devi. Eta awewe katempo gideg deui. Ke. Memei atuh memei. Siga na eta awewe teh ngarasa keuheul pedah wakuwu tetelepek bae soal ngaran. Atuh teu sadar harita eta awewe teh ngomong ka wakuwu. Aih si Aa mah maksa bae sebel ih. Teu nanaon kan teu nyebut ngaran oge. Kebeg wakuwu rewas lain dikieuna barang ngadenge eta awewe teh sorana gede sada sora lalaki. Tuluy kadenge deui eta awewe teh ngomong. Sok atuh di bejaan ngaran abdi upami di kota mah mimin, tah upami di lembur mah momon. Siap beungeut wakuwu pias para mitra. Horeng awewe nukeur nyekel leungeun manehna teh, tayah lian bencong nu sok biasa nongkrong di kios tukang cukur. Atuh teu tatapa sini deui, kan jung harita wakuwu nangtung sarta bong-bong lompat ninggalkeun eta bencong. Nampo waku lompat para mitra, si bencong teh lain deui ambekna. Perosot, perosot. Eta bencong teh ngalaan selopna, tuluy bong-bong lompat nuturkeun waku, bari hohoak ngamang-ngamang selop. Aih, Aa, antosan. Aa, mani tega ka neneng teh. Ku neneng teh bakal dipikanya bakal disenangkeun si Aa teh. Mani tega tiga teuing ka neneng teh. Awas ya dibaledog ku aing. Blower harita para mitra si bencong teh mangpengkeun selop sabelah kalebah waku. Malum tanaga bencong teh para mitra alah-alah tanaga lalaki. Petuk harita selop teh nengal pisan kana sirah waku. Waduh! Aduh, ampun! Cek waku teh para mitra bari nyekelan sirah, bari anggar harita teh lompat, malah beki tarik. Atuh si bencong teh jadi beki nafsu, para mitra manehna oge lompat beki tarik, ngimbangan lompat waku. Aa, antosan, aa, ulah tega-tega teuing ka neneng teh atuh. Kurang ajar sia. Cek eta bencong teh bari plower harita teh mangpengkeun deui selop anu hijina. Hiu, pletak. Harita eta selop teh lain nelek ka waku. Tapi tetela para mitra, harita selop teh nelek kana sirah saurang trantib. Atuh kebang si bencong teh ruas. Sarta nempot trantib harita melotot ka manehna, tetatapa si deui. Prembong lumpat harita teh balik deui ka hios tukang cukur.
11: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
13: Pak Aca.
12: Bapak Aca teh ti Palimanten.
13: Ti Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
12: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
13: Adi kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
12: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
13: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
12: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
13: anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
12: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
13: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
12: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak.
13: Di radio.
12: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
13: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
12: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
13: Amin ya Rabbal alamin.
12: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
14: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
15: 0813-8000-6860
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum Bapak.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Maaf dengan Bapak siapa?
17: Saprudin.
16: Bapak Saprudin?
17: Iya.
16: Alamatnya di mana Pak?
17: Jagapura.
16: Jagapura
17: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
16: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
17: Iya.
16: Ini beli yang kedua Pak?
17: Kedua.
16: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
17: Iya.
16: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
17: Sakit matanya merah.
16: Matanya merah.
17: Iya. Berlendir.
16: Berlendir.
17: Berair. Ya sakit lah.
16: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
17: Iya.
16: Ada perubahannya Pak?
17: Ada perubahan banyak.
16: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
17: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
16: Berair sekarang.
17: Iya.
16: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
17: iya,
16: kedua.
17: Iya,
16: ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
17: iya,
16: Pak ya.
17: Iya.
16: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
17: 67 atau 68? 67 mungkin.
16: Oh,
17: usia 68.
16: 68 iya, usianya ya
17: iya.
16: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
17: iya,
16: ya.
17: Iya, iya.
16: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
17: Enggak, asli.
16: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
17: Iya, amin.
16: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ngawiyosaken kawontenan jonggring salaka sawarga Maniloka. Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru wontening setingal binatura talengaking dedampar dentapi nalepit ing sososari nenggan nawartna lemek babut perang wedani ginanda wilajabat kaspori lan sinebaran sari-sari. Mawe sing sarwa busana endah lan sengit kastori angin-anginan kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantes. Ye di karaton balik mercukonda kapayunan kuresin radar si guar si yokaneka putra salaku duta sawarga tekantun batara indra di kasatriaan Tenjomaya. Sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajri handingali pamur nalendra. Unirahangan dikahiyang Otipati Jagat Nata Batara Guru alis manis melas melis lili kedeh atrak pertela anu pinuh wibawa. Kakang pancin rada. Sobi kapayun linggih na kakang pancin rada. Amuing amuing adi. Atu tepi nodamel pun kakang nampi kana naon rupi hal pembagi salira pangeresa adi guru. Kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semahong arcana maya semah pun kakang aya dina dampal sampean pangeresa adi guru. Kalihna ti eta atuh tina naon rupi kalepatan beli kirang tata kirang titi duduga priyoga panata cologog mugia tiasa ngamaklum kapun kakang. Katilu perkawisna aya naon purwa panjenengan adi guru kersa di malan pun kakang dina waktos ayeuna. Kakang panjin rada kaulanun adi guru. Saperkawis pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka. Nuhun adi nuhun. Dalayan kaduana aya hal-hal anu badek di badan tengken dina waktus ieu tansah diajeng-ajeng rupun kakang. Katiluna urang saling maklum tina naon rupiha kalepatan.
1: Laras, laras.
0: Nalayan Indra kahareup
1: aya anak uwa amuing amuing kapayun cung kapayun anaking anak uwa
2: putra sapulang
0: cekap di dieu meureun kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semahong arsana maya semah putra ini nedampal sampean pangeresa Rama Dewaji. Indra
1: kaula
0: ditarima pujastuti hidep ku ama
1: kaula aya pikir saeun naon puwa panjenengan kersani malam. Hai, tekan tu na tukau hanyuk rama uwa.
0: Nuhun, nuhun cuk, nuhun, nuhun. Tening, adi ayah naon gitu. Mangak tansah di ajeng-ajeng. Iya kakang panjin rada.
1: Timala.
0: Penginten kusalira ka uninga. Laras? Kaayaan kaula te sasat nasok ngahuleng ngaraga meneng ngolohok mangkadu. Kaula te garuh kabingung anu temangih tungtung. Kasusah manah nu taya sudana anu dina waktos ayeuna bari dikedalkeun ku kaula.
3: Tah, saya kitu. Adi guru.
1: Mangga geura pedar bejer beas ulah bari didingding keur geunang siloka geura pedar satara basna. Saeuna mah saurukeun bae tibatan janten panyawat.
0: Hari anu jadi ka melangjeng ka hayang kaula teh nya eta. Kaula teh gaduh cita-cita anu kiwari teu acan laksana.
1: Timalang naon adi guru?
0: Abong kena kasebutna ceuk papatah luluhur urang mah nya eta sudagar tuwaleg dunya unggal poe neangan usaha anu leuwih muceki jeung tibatan anu diusahakeun sapopoena. Panita tuareg ilmu unggal poe muka kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmu na. Hahaha.
1: ari mongohing manusa anu aya di marcapada kalayan di ieu sawarga da pukuh urang ge makhlukna keneh pangeran.
3: Eta teh payus lamun seuk disebat gunung tanpa tutugan, sagara tanpa katepi, hartosna anu disaurkeun ku adi leme. Itu
1: ai ngaran-ngaran manusia mah tina kahayangna, tina nafsuna teh, tina saperak sok hayang jadi dua perak, tina dua perak sok hayang jadi 10 perak, tina hansip sok hayang jadi lurah, tina lurah sok hayang jadi camat, tina camat hayang jadi bupati, tina bupati hayang jadi gubernur, tina gubernur hayang jadi presiden, tina presiden kaitu nama hayang cenol adik guru itu kaulan. Itu panginten menguhing nafsu di alam dunia banyak di
3: hayang mataya tungtung lah
1: ulang laras kakang panjen rada tuh laras dong dong
3: saya ilmu panungtung
1: daya. Naon atuh kapalaya di guru teh
0: sabi kaula teh ngabogaan cita-cita hayang mulangkeun ieu diri ka asalna sedengkeun ari mulangna ka alam asalna teh urang teh ti ayeuna keneh diri urang parantos sampurna nanging jiwa urang teu acan tiasa nyampurnakeun.
1: Oh
3: eta bijatan emutan
1: pangitan palay jadi insan kamil mukamil sampurna dina jeroning sampurna somohna ari wujud mah parantos sampurna mangga ku salira adi emut mangga eta pangamung upami dina mun-munan mangga bade kumaha jadina
3: cepil eta
1: eta cepil upami dina cungcurungan
3: bibir mun dina parako kumaha
1: tuh adi guru eta bujal mun dina paraseuneu bade kumaha jadina imbalan da urang teh parantos sampurna atuh
3: paingan disebat pangmulyaan gulanya
1: malahan disebatna ge makhluk anu mulya mangga emut upami eta lambe dina geuneung. Atau napi eta korong dina ka kanco da boatan tes adiku tuh naon teh teretetan tah
3: eta urang kali kulan
1: ieu sin kursi ngised ama oeyang eueuh oh eta kursi mun omean deui teh teh tidak jati teh teh
3: nya lebar teh teh mun dempul teh ba
1: naon atuh kapalae
3: cobi kulan ah.
1: Ya eta hoyong sampurna na jiwa teh lintang ti kaula teh kedah ngagaduhan atanapi mibanda kuncung sajatining hirup kuncung sajatining hurip kitu kakang panjenrada kaula teh tega ngecageun ieu kursi karajaan kaula tega ngecageun jadi raja triloka ridho keneh kaula mibanda eta kuncung jeung tibatan jadi raja terus-terusan kieu bari jeung salilana urang teh poho kana jiwa anu sabenerna kedah dikumahakeun. Piraku kaula mulangna ti alam asal ieu teh kakalayangan di alam marakayangan. Nya eta kagusur ku kapanasaran, kagusur ku kahayang, kangewa, kageuleuh jeung karempan akhirna ngancik dina kayu dina batu dipunyung-punyung ku jalma awam. Itu kakang panjin rada kaula teh hayang sampurna we hirup mulang teu dapuguh moal hirup kaula hirup di alam dunya
3: warek megar di dunya
1: bingah amarwata suta bingahna ka giri-giri

0: Deuteung adi guru geuningan Akang oge kataji ku kasauran sareng kapalai adi guru. Da kitu kuduna manusa di alam dunya mah adi. Urang teh asa ti anjeunna teh suci, mulang oge kudu aya dina kasucian nya eta dina kasampurnaan tea adi guru. Nanging ka kuping tadi cara nate kedah mibana kuncung saja tining hurip kuncung saja tining hirup.
1: Leres.
0: Di mana teteh ayana?
2: Dupi ayana teh di mana Rama Dewaji?
3: Cobi kulan di mana?
0: Hari ayana teh lain anu dinulian. Tapi geningan di dulur urang keneh nya eta Kakang Semar Badranaya kuncung anu aya dina munmunan mastaka Kakang Semar. Eta anu dipikahoyong ku kaula rido keneh sawios Kakang Semar jadi raja di Isawarga asal eta kuncung di kakaulaku. Wayahna we Kakang Panjinrada kedah ngalengkahkeun sampean angkat katumaritis kamar capada gera suhunkeun eta kuncung ka Kakang Semar Badranaya. Ejar meneng Gusti petengnya atin.

0: bingung nu teu bang itung-tung susah manah nu taya sudana. Pundi raha ngandika? Kakang panjen rada kunaon katinggalna ngahuleng ngaraga meneng ngolok mangkadu.
1: Aduh, adik.
2: Jika nureuwas ngeukeulan mah.
0: Bawi raos pun kakang mah ieu teh asa patongong-tongong sareng cita-cita atanapi ka palay adi anu tadi.
2: Asa tojania.
0: Nya eta palay ngajug-jug. Sampurna dina jroning sampurna nya eta anu kasebat insan kamil mukamil. Ongkoh palay sampurna tapi ayeuna bade ngaganggu kakang Semar sedengkeun banana kakang Semar teh mung sakitu-kituna. Kahiji eta teh lanceuk urang panggedena. Nah moal kasebut doraka lamun urang campelak nyuhunkeun kuncung anu aya dina mastakana. Guru Ratu ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena payus di aku bapa saolah-olah gaganti bapa. Boga dulur panggedena lamun awewe payus di aku inung saolah-olah gaganti inung. Sedengkeun Gusti muarek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa rido hampura ti inung ti bapana. Dasami ieu teh dosana sareng ka Ibu Rama upami urang campelak kitu adi guru mangga emut ku selira panjenengan.
1: Nah, moal disebat campelak.
2: Oh, mana moal doraka gitu kulen.
0: Kadua anak katilu da kakang Semar teh jalma sangsara, jalma balangsa. Keret pakeun pungsat bahan lieuk awaragap teu aya ngancik dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan numpuk dina bugi gunung kabingungan.
2: Tuang ge koreh-koreh
0: cok. Leuhung lamun koreh-koreh cap da ieu mah cok koreh-koreh.
2: Tuh, kira ku teu aya khawatir.
0: Kaopatna kapkan kakang Semar aya na di Marcapada teh. Sanes ngan ukur ulin-ulinan tapi ngancik dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimbul.
1: Duh, leres.
0: Upami ayeuna kurang dielek etek sami sareng bakal ngabukar bake rusiah kakang Semar eta jalma teh keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katebong
2: ngaliarkeun talis adeul tetewon.
0: Sami sareng nungtun Raja Wisuna adik guru.
2: Ngaliarkeun talis adeul.
0: Pokona mah kieu we kakang sangu upami ayeuna angkat ka tumaritis ka Marcapada suhunkeun eta kuncung. Ah, teu sanggam akang.
2: Oh, eta kulan.
0: To the point eta to the point. Akang teu sanggam. Lamun kitu mah kakang Panji narada hiji jalma anu baha kana tinimalan tina lendra. Tah. Upami disebat baha keu heula.
2: Nolak jika nemu wae
0: ge. Margi naon? Tiasa suteh adi guru. Upami ku akang digugu upami ieu kapalai teh nya eta anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa.
2: Teh. Laras uak ulah.
0: Da ieu mah kapalai pribadi.
1: Mangga emut.
2: Mau ayam mamala gitu pulang.
0: Da bakal ayam mamala lu teh ade urang teh salah ku aing pangampih nagara. Malihan mung sanes mung ukur sanagara tapi tri loka.
2: Tri?
0: Kira ku ilaing anak teh apa kapan tri teh tiba heula ge tilu.
2: Dupi loka?
0: Loka teh alam. Hiji tilu alam anu dipimpin ku adi guru. Hiji jagat Suralaya,
2: kadua
0: kaduana jagat Madyapada,
2: dupi katilu.
0: Katiluna Marcapada.
1: Leres. Indra, kau leres.
2: Sing apa Indra?
0: Jadi teu aya patula pat

0: Kudemna oge atuh mon.
1: Kudemna oge adi guru mah tak aya mamala anu teu hade. Upami Kakang Semar parantos baketut di dieu.
0: Sing ati-ati
1: weh. Nangluh bakal cilaka sing ati-ati weh upami eta jelema parantos baeud baketut.
0: Bakal aya kajadian weh kulan.
1: Tuh. Wayahna we Kakang Panji sanggup henteu akan. Lamun teu sanggup anjeun ayeuna bakal dipecat ti ieu sawarga dicoplokeun eta kadutaan pangkat anjeun. Tah. Akang mah jiga narido kitu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
3: Uhum.
4: Ayeuna mah sakinten teras.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku Ibu?
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
4: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
3: Mohon.
4: Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana.
3: Mohon.
4: Konsumsi Alpha Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
4: Amin amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau

0: Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Radio Fis FM.
3: Radio
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Dek ngunurkeun diri, sakirana bakal ngarugi ka nagara, ka nagara jeung ka bangsa. Dek ngunurkeun diri, moal make jeung magehan ka kawasaan.
5: Maintenya mawas diri, wa malares kula.
4: Nyingkah kurang ajar, montong aya.
6: Aduh. Oh. Ya aneh ta kula.
4: Wani eta ngadegungkeun sirah kaula heuh ka kaula teh kalanceuk eta teh.
5: Laras
4: kula. Nuhun adi guru.
5: Aing ku ngewa mah bantun eta kula.
4: Aing ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu geuning anak.
5: Laras.
4: Bujang hinga aya jelemana ngaliwat, aya hayamna ngaliwat oge teu uleuh ditengor.
5: Ditengor.
4: Aya sendalna oge teu uleuh dialungkeun. Aing nu ngewa mah nu matak kari milih we kari introspeksi ari ngewaan jeung geuleuhan dagangan saha?
5: Laras kulan.
4: Dagangan
5: setan.
4: Dagangan setan. Sanajan ayeuna ngaku agama anu pangluhurna anu panghadena, aya jiwana geuleuhan teu kaopan teu payaan mah eta mah ngagugu ka setan nya kan.
5: Laras
4: kulan. Tah kitu. Geura nyingkah lain ngecebrek wae kalah ngabudah sungut. Urang ajar Indra kaulan. Mawa lamak ieu elap nasina rada kudu dielap najis ieu karaton sawarga maniloka katincak jalma sangar mode sinarada
5: bakat ku ngewa nepi ka kitu
4: parambios adi guru los geura nyingkah kurang ajar montong aya di sawarga maniloka geura nyingkah ka mana wae aduh weh parambios Indra ama ayeuna dek nyebarkeun isu ka marcapada
5: gandam ramu meureun mah
4: gandam ramu soratan pakatinggalan dengekeun
5: doh cobi
4: he masyarakat anu aya di marcapada kaula otipati raja triloka ngabutuhkeun kuncung semar saha anu bisa menangkeun eta kuncung semar
5: nyetorkeun eta kulanya
4: tuluy dibawa ka sawarga dibikeun ka kaula anjeun bakal meunang ganjaran widadari jeung bakal ditempatkeun di sawarga
5: duh ieu won
4: nya bangsa naon bae pangkat naon bae kaula mere bewara ka mararane cing bisa meunangkeun kuncung semar badranaya. Mun teu kitu anjeun lapur moal meunang hadiah.
5: Wah.
4: Atuh ieu kasauran otipati kadangu ku jama-jama anu aya di marcapada.
5: Iye ge.
4: Geunyeuleung kaayaan marcapada. Nya eta seur anu ngaleut ngeungkeuing ngabaleut kumat-kumat nyatang pinang ngajug-jug ka kampung Tumaritis.
5: Iye ge.
4: Bade munut kuncung sajatining hurip kuncung sajatining hirup jama-jama anu kabita kupang bibita.
5: Leres kulan.
4: Indra kaulan. Gerabra gera lumampah bejaan dulur anjeun anu dipanglawung. Batara Bayu, Batara Basuki, Batara Brahma. Batara anu dina waktu ayeuna satu huka ama gara bejaan gara init maneh ka marcapada tepungan ua maneh Semar Badranaya penta kuncungna teu beunang dipenta paksa ku maneh. Aduh lamun maneh teu sanggup bakal disajajarkeun nasib maneh jeung Sinarada. Aduh ampun
5: leres kulan.
7: Mangga diestukeun rama diwaji rampung tau tutas pangandika amit.

0: Sing rada cing selamat wa. Nah, ieu kajadian bet jadi kitu wa.
1: Amun pancen
0: teh. Hayu diguguh kumaha itu diguguh kumaha? Leuwih hade kaula bakal diayakeun heula gempungan di Ka Indran. Teu nyaur Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Basuki. Sampurasun para dewa sadaya ieu kula ieu.

0: Sampai pun ibat tara indra.
1: Jegi.
0: Maksudnya uran para dewa-dewa sadaya maka diayakeun gempungan heula.
1: Nice.
0: Nya eta anu disawalakeun ngeunaan kapalai Hyang Otipati Jagatnata.
1: Jegi.
2: Tuna lampah-lampah eta.
0: Pacarios irsin rada kaluar ti lawang selamat tangkep. Mapai-mapai tamakan situ Madira. Beras ka tegar ramat kapanasan tegas jawat awat
2: langsung ngajug-jug waringin pitu ti waringin pitu mudun berai ayah kampung medang kamung desa medang kamulyan anu langkung dipayun katingali kuresin rada
1: naras
0: atur sinrada ngahaja tinggal langkung ka kampung tinggal liwat ka padesaan bilih ngagaruahkeun nyamali bir ka sisi pasir ngajug-jug alas pringgan dengan salah.
2: Oh.

purwawayangan bae ragataya pangawasa. Allah soka sasarnya lampah nafsu rumah tak kaduhung badan anu katempukan.

0: rada wontening alas pringgan dengan salah
1: dah
0: gunderangan tiga kansa
2: kulan
0: dek wah saban-saban robah mangsanya kansa
2: ari kitu kumakulan
0: sok mineng ka Bandungan heueuh manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureuh si horeng angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan mah kansa
2: ih atukan tenan gua kulan
0: deh saperti nu karanapan ku wa ayeuna paingan suhunan runtuhnya tangan
2: kitas aya totone na
0: aya totone
2: paingan
0: tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya cu
2: ulah
0: wah teh geus dipecat geus jadi rakyat biasa geus teu RT RT acan ayeuna mah kansa
2: tos di PHK wa kulan
0: geus teu boga dunungan ayeuna mah wa teh amuih amuih
2: nuturkeun inung suku we meureun
0: wae. Heuh, marek nuturkeun inung suku we ahna moal leuweungan marina oge putikeun dahar mah sakurangeun mah.
2: Sing percanten we ka kawasa
0: wae kulan ah. Heuh, geuningan manuk piit direjekian, reungit direjekian eta murah asihna pangeran mah nya urang anu disebut mulia, anu diajikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan make jeung kudu teu mikir.
2: Tah eta wae kulan. Dah. Sing percaya
0: teh kitu. Kudu mikir. Cing apa kana hartina hirup? Ari hirup teh aktivitas, kudu aktif dina segala widang.
2: Oh kitu wa.
0: Ya eta dina harti anu positif.
2: Tah eta ulah.
0: Nya. Nya. Heuh, itung-itung batu loncatan we kapeurih ka nyeri karempan ka.
3: Amin, amin.
0: Sedih teh nya.
2: Ulah dipake nyeri.
0: Heuh, lamun dipake nyeri cilaka. Tah lintang ti kudu ditarima ku kasobaran. Aing ngaran-ngaran sobar teh lain digebung kudu murungkut ti tajong kudu morongkot di tampilin kudu cicing. Jadi hartina sabar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sarupa pasualan anu sakirana mata karugikeun kana diri. Beh dituna ngarugikeun kana nagara jeung ka bangsa.
2: Sing jadi peurah we
0: bulan. Mudah-mudahan we tina kapeuri eta jadi peurah nya cu.
2: Sumuhun. Eta kulan daya deui.
0: Ulah jadi termos, cing jadi peurih. Tina peurih teh jadi peurah.
2: Jampe hirup mah uat daya deui kulan.
0: Heeh.
2: Eta
0: anu penting mah eta kasabaran jeung katawakalan teh cing matuh. Dina geus matuhna bakal mati. Moal motah kaituna teh. Nya.
2: Leres mah eta kulan.
0: Sakitu cu.
2: Sumuhun wae.
0: Dua ayeuna geus aya di alas pringgan ningal calak dipecat.
2: Bade ka mana tu maksud teu?
0: Bade ka mana? Nuturkeun inung suku we.
2: Bade sakaparan-paran wae teh.
0: Luh, awas. Ngan ras we kajadian ieu masyarakat moal teu loba anu dararatang ka tumaritis.
2: Atutang.
0: Anu bakal menta nya eta kuncung sajatuning hurip, kuncung sajatining hirup.
2: Nya moal teu geunjreung wae kulan. Di marcapada teh.
0: Heeh. Hadenge we di Kampung Medang Kamulian. Bieu di Desa Medang Kamulian Kampung Medang Kamuwung.
2: Cuceu geuningan jelema teh.
0: Kecamatan Rancakole. Cuceu jelema. Nya eta ka Bandungan ku wa pajarkeun teh saha nu hayang beunghar cenah kudu bisa menangkeun kuncung abeh dibere hadiah ku dewa.
2: Katarima ku jelema awam
0: teh. Katarima ku jelema awam anu ipis imana ujug-ujug kabita we.
2: Jo dirigdig we teh kulan.
0: Loba deuleuh di jalan keneh geus loba nu parasea parbut kuncung.
2: Malum kasauran dewa atuh wa.
0: Heuh, tah ieu meureun jelema teh hayang ngarewu ku siku haripeut ku teu teureuyeun teh cu.
2: Eta wa.
0: Nu matak ulah malengpeng pake aku munding
2: atuh cu. Iya, ulah ajul
0: ku asih. Pacikrak ngalawan merak, bonteng ngalawan kadu.
2: Tah eta wa.
0: Piit ngeuneuk-ngeuneuk pasir jog-jog neureuy buah loa. Tah
2: eta wa.
3: Ngajubulan ku hasiwung.
0: Ngajubulan ku hasiwung. Anu diajub, anu diajub bulan, anu ragrag hamburger, kan ngewa.
2: Anu ragrag saya kengang wa kulanya.
0: Amuing, amuing. Hujan. Kudu kumaha, epi kungungkulan ieu kajadian kahayang dewa.
2: Ah, nyangakeun
0: ae. Airek cicing teu tanggung jawab, kanu jadi dulur.
2: Ta eta wa.
3: Geus ngamodalan.
0: Heeh. Hayu ku ngecebrek wungkul dajag.
2: Moal beres ku kitu.
0: Sabab aya nu leuwih hade tibatan ngomong. Nya eta amal
2: pengamalan wa.
0: Heeh.
2: Ugawe we urang mah wa.
0: Hayu jempe bari cicing.
2: Lapur teteh wa. Nambahan panyawat wa.
0: Kudu kumaha ieu aing?
2: Cek kumaha ngungkul.
0: Penas ti kersak yang tumampara.
2: Ye geus.
0: Barang ieu resi nerada aya di satengahing marga sopana.
2: Marga.
0: Marga jalan sopana alas pringgan dengan salah.
2: Iya ge.
0: Aya anu ngagenyas herang. dina sela-sela tatangkalan anu jarangotan.
2: Lawan uang.
0: Lawan dulu itu dina dahan bulan itu ayo moncorong.
2: Paingan uang tatangahan atuh kulan. Paingan uang tangah wae atuh tingkana mun.
0: Amuing. Ai disebut panon careuh da kuru tipeuting
2: harang kitu mah. Sanes.
0: Ieu mah ti beurang deuleu disebut kalangkang panon poe kapan kaon poe mah keur ceudeung.
2: Keur aleum moal kitu berlian.
0: Naon berlian kitu pimodaleun aing hirup?
2: Atawa merah delima pangenten ua.
0: Sugane atuh boga-boga modal aing keur meuli beca.
2: Beres.
0: Kulungan dipecat di PHK.
2: Di mana we aing jalan mah ua geuning.
0: Nya, atawa aing dek meuli sawah sakotak dua kotak mah atawa rek buburuh macul.
2: Buburuh ah kumaha we.
0: Jigana ngeunah keneh jadi tukang macul, ngeunah ngarasakeun murak timbal dina galeng. Nyoelkeun jengkol kana sambal moal aya gangguan naon-naon jeung tibatan hirup jadi pamimpin salilana ukur ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa.
2: Dalaras teteh kula dua.
0: Ari samemeh hayang jadi raja mah nepi ka ti totorosol harta kakayaan di awur-awur.
2: Umar gemor
0: ka aing colok aing tunjuk janji emuluk-muluk.
2: Kabibita
0: dua. Aku rek membela wong cilik ah. Podol sero.
2: Aing geus gek mah geuning.
0: Geus gek mah dina korsi jarang rempe we geuning si baralegug teh tah.
2: Si balalotot teh
0: wae geuning. Heeh, si balalotot teu puguh teh.
2: Baheula mah urat beuheung geuning ngajarepat dina.
0: Heeh. Ngomongkeun politik we ka sinu heueuh rageg. Jiga. Aing nu rageg teh apan anjing nya, Cuk?
2: Anjing.
0: Heeh.
2: Nu rageg
0: mah. Ah. Eueuh buktina paralinter ngomong oge.
2: Heeh. Heeh. Eueuh hasilna.
0: Hayang ngancek agama, cenah leuwih hade jempe, jempe ge ibadah jeung tibatan urang cecok pipaseaeun.
2: Dalaras
0: ya. Teh wae. Oh,
2: tibatan cek.
0: Ayeuna mah jempekeun sungut mah leungeun cenah ngocoblak hartina teh. Ulah loba carita tapi dina gawe.
2: Ulah loba saur tanpa bukur
0: jeung mah.
2: Urang
0: sedikit bicara banyak kerjanya, Cu. Cih, kan urang palengpeng itu teh. Anu moncorong dina dahan teh lebar sugan we ragrag. Lajeng ieu resin rada malempeng ieu anu mon sorong herang dina sela-sela tatangkalan hiji da baheula mah keur babaledogan teh keur budak oh, pangpinterna
2: pas wae
0: geu hooh
2: ka nu sasaran
0: teh baheula keur umur 15 taun geus pinter maledog aya aya manuk piit dina pager jarak 50 meter di baledog bletuk teh pangeuna kana muning
2: hooh teh tebih teuing 50 meter
0: mah cikan hiji dua tilu ieu pamaledog geusin rada pas pisan kana moncorong atuh bareng jeung ragragna batu pamaledog ieu si horeng ieu teh hiji cupu
2: doh
0: anu nyangsang dina ieu batu. Amuing geuning cupu ieu teh
2: cupu
0: ulu barang antik dulu
2: ieu. Eta mah barang baheula wah
0: barang baheula
2: moal anu gaduheun jami ayeuna mah
0: moal anu kagunganeun jigana
2: laras
0: kulah heeh
2: jaman empu gandring wah tah mah meureun
0: taun ieu di jerona
2: nya teh nya aya dibuka teh wah teh
0: pantesna teh dibuka teh berlian wungkul nya cu
2: atawa uang ube
0: heeh geuning loba anu katalang sara ku uang ube teh cu
2: loba loba anu kabobodo ge wah
0: ah urangna anu matak teh ge ulah haripeut ku teu teureuyeun
2: ya kitu jajalma teh geuning sok rabu ku siku
0: heeh gudag-gudag duit nu kitu sarua sarua jeung nemongkeun kalemahan diri teh.
2: Nah, mana pakai uang ube, pakai di udang-udang jawa. Uang uang urang oke sekian hezer.
0: Amui.
2: Nyaan uak.
0: Cih, kan urang buka paksa ieu cupu teh naon di jero na.
2: Cih, atuh uak kanya.
0: Kalayan nyebat asma Allah, nu kagungan sifat murah sifat asih. Cih kan. Tika sayang
2: tumamparan
0: yege barang ngagebrai ieu cupu ngadak-ngadak ayat sahaya anu kaluar tina ieu cupu resi narada oge duwi kana jengkang ku serab-serabna ieu sahaya anu kaluar tina cupu lami-lami ieu sahaya teh jadi manusia kasep ngarempereng koneng gandang tur perteng tak wala. Murcak ya sesekar ningwa. Murcak ya sesekar ningwa sakaya.

0: Cobi gugah sepuh.
1: Amuing. Ai. Ia cahaya menjadi jelema.
2: Laras buat apa ni?
1: Kasep ngarempereng koneng dulu itu. Amuing. Papakean anak nepi kaharurung harirang. Gitu ditaretes inten ridung.
2: Sumuhun gulanda.
1: Ayah ku keanehan model kiu.
2: Ayah keajaiban model.

0: ti angkasa mah gitu.
1: Bisa jadi makhluk angkasa luar jika na ieu. Bisa jadi ti planet Jupiter. Ya,
0: incun ini anteh teteh meren.
1: Bisa jadi dulu ya.
0: Tawa incun mah ijot.
1: Kejalu. Udah. Kaulah nun emak. Tepi nodama kaulah ngahaturkan semasung kem kohunyupan jenengan ramad dewaji kaulah nun. Nah, uyung-uyung aku bapak weh.
0: Ya, kulahan kasalira.
1: Kekeke, nah seanak sahari aja. Kaulah teh putra salira. Hari inung nak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih palih mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami.
4: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
4: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
3: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
4: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprud.

0: Din,
1: Bapak Sabrudin,
0: iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
0: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
0: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
0: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
0: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
0: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
0: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
0: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
1: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
0: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
0: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
0: Ya, ya ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Enggak berair sekarang.
0: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
0: kedua
1: kali
0: iya,
1: ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
0: iya,
1: ya Pak ya?
0: Iya.
1: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
0: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
0: 68.
1: 68
0: iya,
1: usianya
0: iya,
1: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
0: iya,
1: ya?
0: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
0: Enggak, asli.
1: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima
0: yeah,
1: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
0: amin,
1: matanya
0: amin,
1: sehat total ya Pak ya.
0: Iya, yeah, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Gue haturkeun rebu nuhun ketika bingahan karena nu pihak kanya akan deukeut cinta ka welas ka asih pangeresa Abah.
6: Heh, alus melasrana.
5: Sae pisan kaula nun.
6: Tah kitu. Ngan meureunan. Lamun hayang di aku anakku Abah mah hidup teh cing jadi satria anu linuhung.
7: Gak minyahan ulannya.
6: Cing jadi jalma anu nyahan dedehan ulasan asihan. Daik ulung kanu butuh nalang kanu susah ngajet kanu titil mengahudangkan kanu labu merek kanu daik nyangan kanu poeken. Gini nganter kanu siun.
5: Timbalan daik tamapan panginten parantus cari kewajiban manusia.
6: Gitu. Teu aya kajaba manusia digelarkeun anak alam dunya teh meunang pancen pikeun ibadah. Ari ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat eta ibadah ngaranana.
7: Laras.
5: Timbalan kaula nu
6: tuh. Komo meureunan hidup cing jadi satria teh nyaeta anelan bangsa. Dina nulung kanu butuh nalang kanu susana tehnya eta satria masyaratna teh hiji sepi ing pamrih rame ing gawe.
7: Laras.
6: Di mana urang tutulung tento make jeung hayang pamulang tarim.
7: Ulah nulung
6: bari nuntut jasa hartina teh eta teh nulung bari mentung mere bari neke. Ya.
5: Timbalan kaula nun.
7: Ngaleng bari nipu teteh.
6: Jeung deui satria teh nyaeta kudu jujur.
7: Daya kajaba.
6: Ngadek sasekna nilas saplasna. Nya ceuk nyana lain ceuk lainna.
7: Mun ngomong teh ulah dibarengan ku bohong.
6: Ngomong ulah dibarengan ku bohong, nginyeum kudu geuwat pulangkeun.
7: Nya.
6: Hutang kudu geuwat mayar.
7: Mayar.
6: Nya amanah.
5: Mayar ulah lawara.
7: Amanah tepikeun.
6: Amanah tepikeun.
7: Eta satria mamon.
6: Ya eta teh taraje ning sakamalan nung tiklari mapai bukti jeung curug kalungan mapai wahangan mimpit amit ngalamen
5: menta.
7: Leres.
6: Tah jujur teh. Jeung deui salah satria teh nya eta.
5: Ulah borangan.
7: Ulah loba.
6: Hartina teh ulah jejerih ku pati.
7: Ulah loba kasieun.
6: Teneng ludeng hanteu ringrang saperti cai tingali cai. Di mana cai turun ti luhur gunung bek mapai dak atawa nurek di jug-jugna teh samudra anu lega di mana eta cai turun tiluhur gunung di mana di bendung kajen saah leleberan tibatan pegat nyarampah.
7: Wah, tara pugat di tengah jalan, Satria.
5: Timalan kaulanun
6: kaopatna. Satria teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa.
7: Leres.
5: Tepina dama kaulanun.
6: Tah, kitu.
5: Ayeuna wangsul deui ka salira Abah.
6: Naon?
5: Pangna dipecat ti sawarga teh sanestina jalan korupsi
6: islain jalu lain.
7: Sanestina da jalan nyelewengkeun duit.
6: Lain wa, oh lain Abah nyelewengkeun duit nagara. Duit rakyat, henteu. Malahan disebutna oge na udzubillahi min dalik.
7: Leres. Kedah ngalakonan kitunya, wah.
6: Mak kana harta kakayaan bari jeung teu mikirkeun di poe akhir. Sedengkeun ari manusia mah kapan tetep aya bakal aya balitunganna. Saperti contohna anjing buduk di jarian paehna teh ngukur semet bilatungan tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan.
7: Oh, ieu nya na ieu.
6: Anu kudu dipertanggungjawabkeun ku manusia sewang-sewangan. Bohongan atuh da dimulyakeun. Jadi mulyana manusia teh diancikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaanana eta teh dipake.
7: Boga pamilih manusia mah.
5: Laras kawanun.
6: Jadi pangna dipesat teh Abah teh ngahalangan kana maksud pribadina. Sabab ai raja mah nya eta karesep pribadi ulah dibabawa kana karesep raja, karesep atawa kangewa pribadi ulah dibabawa kana kangewa raja.
7: Nolak kana parentah teteh urang.
5: Timbalan kawanun.
6: Jadi kapal lain otipati teh pribadi, pribadi tapi bakal yang sarakeun ka nagara jeung ka bangsa.
7: Bakal ngalibatkeun sejen wae.
6: Nya eta teh neangan kasenangan di atas penderitaan jelema lian. Jadi hayang leumpangan dina bangke.
7: Wah. Iye. Leumpangan dina rupi.
6: Naha naon kapal lain otipati teh? Tah. Kapalaina otipati teh nya eta palai kuncung Semar, kuncung sajatining hirup. Semar teh saha? Aye Semar teh lanceukna, nu panggedena heula lanceuk Abah keneh. Tapi eta teh jelemana teh sangsara ayana di Marcapada. Ngancik dina pasir kamiskinan ayeuna sagara kasangsaraan numpuk dina gunung kabingungan. Modalna ngan ukur sakitu-kituna, kari-kari ayeuna dipenta ku otipati nepi ka tega. Dek nurunkeun karajaan manehna dek jadi rakyat Semar kudu jadi raja di sawarga Maniloka sedangkeun Kakang Semar mah da moal bae daek di bibit tak uah hidep mah
7: leres
6: sabab naon pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiugah kabeh helas eueuh paedahna tanteun keimanan jeung katakwaan. Ieu udagan Kakang Semar mah nya eta conongna teh kana kaeratan.
7: Wah, leres pulan.
6: Nyarita teu anggang tina Siloka. Dina keur ngalamun teu anggang tina Simul.
7: Dina cicing teu anggang tina dikir.
6: Lamun keur cicing teh sok dikir. Tuh, kadang-kadang Kakang Semar mah geus kuat kuasa di restoran.
7: Kaeta. Ya, ngajan.
6: Tuh.
7: Ngajanteng bari solawatan aja nama
6: marukana teh ngopi
5: atuh pami kitu macarana kurang ajar otipati teh
6: tah lain kurang ajar deui.
5: Teu payus aya di ratu, teu ganang aya di raja, teu gining aya di pamimpin kalakuan mode kitu.
6: Gening eta hidup ge apa kumaha upami urang hujat we ayeuna.
7: Wah,
6: ih, ulah bisi pajarkeun dititah ku Abah. Isanes mah pribadi kaula.
5: Jeung tibatan ukena bakal rusak ka nagara jeung ka bangsa da ieu teh bakal nimbulkeun diributan Abah.
7: Mending ti ayeuna cegat kuanya.
6: Tuh.
5: Lolong dina kaagamaan atipati.
7: Laras.
5: Teneul agama ngan ukur dipake kedok. Si horeng anu diudag-udag kumanehna teh ngan ukur pangabutuhna, ngan ukur kakawasaan, ngan ukur korsi, ngan ukur kadudukan, tapi cul kana kapentingan nagara jeung bangsa.
7: Wah, eta.
5: Ai kopeah minang dibeli, ai salana minang teu diseletingkeun atuh pugu we si eta nono-nono.
7: Bulan alit kulan.
5: Tak anu ora teh nu kitu rupina.
7: Lamun pekan banget ku sawe teh nu kitu.
5: Nah, atuh make diparilih eta teh.
7: Iya, Mbah.
5: Nepi ka silo kana kaayaan ka akhiratanana. Heh, sarua we jeung gering pamimpin kitu mah.
7: Ah.
5: Sedengkeun kapan ngajadikeun pamimpin teh kudu anu sehat rohanina, sehat jasmanina. Ya. Tah eta. Kunaon ieu teh? Heh, nu milihna sarua teu meuleuh. Sedengkeun si Kramaran lamun ayeuna pamimpin buta kana agama, dina harti bakal ributan perang baraya.
7: Bakal loba pasengkadan.
5: Bakal loba pasengkadan agama ngan ukur dipake kedok. Keun. Maha predator anu bakal ngungkulan kana ieu kajadian. Ari urang mah ngan ukur ikhtiar.
7: Diwajibkeun.
5: Ngadoa mudah-mudahan nagara jeung bangsana cing buru-buru pulih kajatina pulang ka asalna cili asah cili asuh cili asih.
7: Pasian kakiatan we deui.
5: Masyarakatna cing kokoh dina kesatuan jeung persatuan bangsa di ieu nagara.
7: Amin.
5: Sawios urang hujat ku putra. Wani gitu. Kapan saura Abah tadi wani kudu kerna bener, sieun kudu kerna salah, kudu jujur, ulah borangan.
7: Bakasieun geura. Heeh. Bener mah nyawon.
5: Tapi henteu dek nuntut jasa engke. Lah. Piraku putra bakal nyi nuntut jasa sagala. Heeh, bisi da maneh teh jelema, ai jelema teh tungkul tempat kaleluputan, tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tara kapake isuk eta jelema ngaranna. Sabab naon? Sabab jelema teh cicing geudah hiji martabat tetep kakeunaan ku Allah gingsir.
7: Bade sepi pamrih
5: teungeunna nya mah. Saur Abah tadi sepi ing pamrih rame ing gawe eta teh diterapkeun ka sauran Abah teh ku putra. Syukur.
7: Sae eta sing cep sekeulah.
5: Sawios putra yeuna bakang lumampah ka sawarga mansat ka sawarga maniloka. Nanging kedah disarangan ku Abah, ulah engke bisi sangkaan itu teh cenah meureun mah wajeger geuningan narada teh tuh
7: sarua jeung digugulukeun kulan
5: teh nya sarua jeung heuh kumaha lamun Abah disebut provokator
7: eta
5: kumaha pamikir weh lebet Abah mah kana cupu cupu tilas kaula sawios ku putra bari disakuan moal jelema rek nipu aing mah kitu.
7: Larasulah
5: dar aing ditutupan meureun mang bulan-bulan mang taun-taun moal dibukakeun sarua we jeung aing dipaehan antong-tong kasep antong kana cupu Abah mah teh di dieu we cicing. Kunaon Abah sieun maot? Kapan saur Abah tadi ulah borangan? Percaya Abah kana kagungan. Percaya kana murah asih kana pangeran? Percaya atuh naha sieun? Nya barudak ayeuna.
7: Aya mode kitu urang kali
5: ayeuna. Kit balik teh bisa. Nya mahasiswa ibu dak teh.
7: Alah,
5: mahasiswa. Teuing ti Unis, ba teuing ti Uninus.
7: Ti
5: AI atawa ti ITB. Bisa jadi ti Aba.
7: Ti Aba.
5: Aba man heuh Aba bandar domba baheula.
7: Atawa ti Ukik teh
5: Aba mah. Sawias kaula nun Abah lebet teh kana ye cupu. Nah bisa Abah lebet kana abus kana cupu. Ih, bujang hinga Abah dunya ieu tiasa lebet kana cupu ieu. Ulu daek sameldok.
7: Wah, budak teu sabombrong
5: geuning. Aduh. Oh, teu sabombrong ieu jelema teh kaget kaula geus.
7: Laras kuang. Duh.
5: Ho bisi Abah hayang lalajo di jero teh komplit fasilitas-fasilitas bisi Abah hayang lalajo main bola.
7: Aya TV di lebet teh.
5: Pokona mah tinju, Abah mah resep ka lalajo tinju.
7: Tinju
5: badminton jeung basket. Komo mana basok mah. Tong heureuy Abah eta bae patos nyari. Heeh, cenah. Ayeuna Abah arek abus kana cukup.
6: sinarada lebet kana ieu cupula jeung cupuna di sakuan ku ieu Bambang Melasrana.
7: Iye geus.
6: Sumar-sumar kemanikan prapta kacia-cia ingkang bakal ngajorak sawarga maniloka.
5: Para dewa. Para dewa. Moal serba bisa ngahalangan kana maksud jeung tujuan para dewa rek nyokot kuncung Bapak Semar Lintang ti kaula Bambang Melasrana. Anarimu kaya barang badai lumampah katingali rentang-rentang ku ieu Bambang Melasrana tika tebihan nyata Astra Jingga Dawala badai mancat kasawarga margi ditumari ti seueur tamu anu badai nyuhunkeun kuncung anu aya patula patali na sareng kapala Hyang Otipati Jagatnata.
7: Dah naon aden
6: kabeneran aya jelema lumampah duaan itu
7: dah katingal
5: mang anu duaan.
7: Saha naikun dilebakkan nih juga.
5: Asaku kabeneran. Ya kan orang ngobrol jeung kaula.
6: Aya jelema diharep.
7: Ya, moal kitu menteri kehutanan.
6: Bisa jadi polisi hutan juga dah.
7: Keur kontrol sebenarnya.
6: Malum jaman kiwari teh.
7: Loba nu
6: nebang kayu liar. Ingatkan, karena masa depan bakal datang.
7: Yang lain jelma letik, menebang.
6: Ya, ini garelo we.
7: Jelma letik mau kuregang.
6: Datang nira tangga deman yang upagulingan terang. Datang nira tangga.

0: pang des
1: nuhun mang nuhun mang nuhun
0: ti abdi ge wilujeng tepang
1: nuhun nuhun nuhun saha kakasih teh
0: ah moal seureuh-heureuy abdi mah cepot da ieu pun adi nu tukang dawala
2: aing kakarayeun akang bener
0: serius aing mah enak euy
2: eta sieun siniran bener
0: heeh
2: kakieun aja
0: mau make tarompet aing mah heeh
2: lain dijadi pikang ewa montong engke mah jual tarompet
0: teh naon pikang ewa paduli teuing dina nitahna geura moal mayar ka aing Elah ukur cukup kunuhun.
2: Lain beli
0: sepilan. Anu resepna 1000, nu teu resep 2 urang, mending kana 1000.
2: Mending kana 1000 bener. Kalau pating dedengean
0: itu. Bae manehna mah geus jadi kararas. Aing masih kana daun kene.
2: Lain ge
0: mah. Kadang-kadang aing kararas mah pan eleh ku pucuk.
2: Eleh.
0: Eleh ku butiti.
2: Iya. Dibakalin teh mah.
0: Heeh. Iya.
2: Ge mah bedug nu dibasin bawa kan.
3: Bener.
0: Tapi heulaan ide teh batur jadi ambek.
2: Jadi murak mari.
0: Alah, ampun euy.
2: Rupa-rupa di dunya.
0: Alah. Naon ieu teh? Anjeun ieu mah pribadi mah. Jadi saha? Abi soal nyalu sang si gareng.
2: Eta di lemur manehna
0: mah. Di lemur. Iya. Somohun dupi aden teh saha? Saha aden teh?
1: Ngaran kaula Bambang Melasrana.
0: Barang Bang, sanes barang Bang.
2: Barang
3: Melas atuh.
1: Bambang Melasrana.
0: Bambang Melasrana. Percis ye budak teh Primus euy.
2: Hooh, eta
0: dina kasep-kasepna mah.
2: Eta dina pangamungna.
0: Juga Jeremy Thomas ye, jeung Jeremy Buruk.
2: Aye kasukan mah juga melampir.
0: Aduh. Muni eueuh nu ngelehkeun eta kiai-kiai ka mamalampir.
2: Si oreng berjeung kiai teh sakti kana juring.
0: Heeh. Lain kiai nu teu mati teh.
2: Naon
0: kan? Padahal aing mah nyaho.
2: Naon kan?
0: Antina malampir.
2: Kunaon?
0: Ku remote.
2: Eta teh bener dipayahan Kang Pareum aja.
0: Heeh. Eh. Bade jengkar ka mana adi teh?
1: Oh, kaula teh dek mansat ka sawarga mariluka.
0: Heeh. Sami atuh sareng abdi.
3: Maksud,
1: ya kan? Ari anjing di mana mah ngasar jingga teh?
0: Di Andamui, ini caket Pakumis.
2: Eta teh.
0: Bilih periogi Hayam Bangkok.
2: Aduh.
0: Iya.
2: Tidinya ti kuningan.
0: Bibitnya di abdi aya di Pakumis.
2: Aduh. Beres.
1: Bade kasawarga nih.
0: Kumuhun abdi oge sin ka utus ku pun bapa.
1: Saha tuang rama teh?
0: Pun bapa teh kakasina teh Semar.
1: Oh tuang rama teh?
0: Kumuh.
1: Semar aduh dipentak kuncungna ku ati-ati.
0: Iya, gening panas uninga.
1: Apa harus nyebar itu?
2: Wah,
3: terus kemana-mana sekarang tu.
0: Dupi aden kasih warga teh nyata pada, naon pada nyakakan kuncung.
1: Lain kau lama,
0: naon
1: kau lama nyata dek.
2: Protek.
1: Nah hujat kau tipati supaya ia kapal lain teh direnkeun.
2: Benyuk rasa minangkan sama kang.
0: Iya, dek demo ibu dak jeun.
2: Ya demo.
0: Den ade ku ayana keterbukaan ieu teh ulah disalah artikeun. Ya. Sabab bakal dijieun kasempetan ku jalma-jalma jahat dari dipake ngajarah. Dipake maling. Ya sa demo eta ge tawiskeun demokrasi urang teh nagara teh tapi anu luyu anu profesional.
2: Bisi salah kaprah
0: bisi dimanfaatkeun ku jelema teu ceureug.
2: Bener.
0: Kitu ka Den.
1: Saeta
0: cumuhun kitu bulan atuh sareng sareng abdi dupi maksud salira teh maksud ngahujat teh ngahujat kumaha teh
1: kaula teu satuju kana maksud Antipati palai kuncung Bapak Semar
0: aya geuning dawala euy anu teu satuju da jelema atuh
2: aya jelema nu rek bebela teh
0: jelema aya nu satuju aya nu henteu aya nu pro aya nu kontra teu bae di dunya atuh tak tong boroh hingga ka urang heeh ka pangeran oge pan eueuh nu nyembah kabeh jelema teh
2: ka nabi lain nu teu percaya
0: komo urang mah makhlukna tadi dieu urang cing sobar teh urang teh digeroh di dunya teh ieu teh ngakuat ku panggeroh na henteu
2: aing ka salomong percaya
0: aing nya lumata kolot baheula mah sok diruat cenah geuning budak teh nya eta hartina teh diruat teh da baheula mah dina jaman baheula mah can aya kiai
3: pisan.
0: Cen aya ajengan diruatna teh ku dalang nyata di bejaan supaya pageuh pamadeganana.
3: Pageuh
0: kaimananana. Saeuna mah loba kiai loba ustad, ku ustad diruatna teh di kuatan lahirna, di kuatan batinna.
3: Seret geuneuh.
0: Heeh.
3: Pesantren.
0: Cai atuh urang sarenge ka itu sih. Abdi mah bade naroskeun. Naroskeun naon? Margi dicumaritis teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung.
1: Oh kitu.
0: Sumuhun. Kumaha tuh? Tah, nanging aya teh para gegedean amarta mah ti kawit aing pangampih dugi ka lurah Tamtama sadayana teh teu satuju kana maksudna dewa.
1: Alus,
0: alus.
1: Hebat tah boga pemerintah kitu.
0: Ih, pemerintah abdi mah bagus.
3: Saya pamandeganana Kang.
0: Pemerintah abdi mah apa kana situasi. Pemerintah abdi mah iya. Komunik yang harapan lebaran mah pemerintah abdi mah. Iya. Tara ieu nyokotina song ajakat dibikeun langsung ka fakir miskin.
3: Oh.
0: Iya.
3: Tara karoong.
0: Tara karoong masih di negara aslina. Oh. Dina duit zakat oge di hakanan, mun kana moal ngait kana ti koro mun nya teh si sapi.
3: Cacakan
0: kana duit zakat wani. Eta mah anu aya patula-patalina jeung ka akhiratan. Komo song duit dunya nu mah tak cenah ge geus leuleur ah. Pikiran nu kitu mah.
3: Abong jar rupa-rupa teh
0: Kang. Nuhun lamun ditepikeun mah teh. Sawareh-sawareh teh ditepikeun teh ku opnum. Anu bageur mah teu bageur eh.
3: Campolana mah teu pisan.
0: Iya. Di antara nu bageur teh loba nu teu bener kitu. Heeh.
3: Na di dunya karena ge mereka. Rupa-rupa.
1: Kumaha lamun ceuk dewa teh cenah meureun nya yen dewa ngabutuhkeun kunjung.
0: Ah, sakitu we di mana roskeun teh.
1: Moal ngayakeun tuntutan anjeun.
0: Bade nuntut kumaha di pangkat abdi?
3: Kakuatan naon
0: ya? Aya kakuatan naon ari pangkat abdi? Da moal anu ngadenge dina ngomong benerna oge.
3: Bener.
0: Mangga cobian.
1: Hayu jeung kaula wakil jeung kaula.
0: Ah nyeta. Mitah batu teh sok sieun nuntut jasa abdi mah. Oh, jang merena, jang merena. Daya jang merena, tong ke abdi ge. Oh, para bandeun mun seueur di lemur teh kulai. Iya.
1: Kaula sepi ing pami rame ing gawe. Moal aya pamenta kaula. Istuning cilik putih sakerang.
0: Ya Allah. Ya ari kitu na mah teh naon atuh sieun. Urang sasarengan jeung abdi
1: hayu urang sami hayu mah. Lir pendre.
4: Iye ge. Barang nuju raos sapraptane pun ieu. Dewa, dewa utusan Otipati diantawisna Batara Indra.

0: nam kinuhon nam kinuhon. Mangali.
1: Ini lagi kakang asta jika kakang nama nama.
0: Saya pulang.
2: Saya pulang tuh. Yuk batara Indra tuh.
1: Sagur kan.
2: Saya pulang.
1: Kaget ya, awal berapa?
2: Enggak lingi lingi.
1: Awal batera bayi, awal kaget kakang asta jingga kakang lawala.
2: Lujang Jepang lah.
1: Tuhun, sagur.
2: Saya lah.
1: Bapak mana?
2: Ah, nyakit itu siapa lah?
0: Lingi lingi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjabat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembeh hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu.

0: mudah-mudahan bisa terinspirasi mangga Bu.
1: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Seatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin. Sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Bambang Melasrana Asra Jingadawala Kalresan Yekasumpingan Para Dewa Batara Indra Batara Brahma Sareng Bayu nyaeta utusan Otipati Hyang Jagatnata pikeun ngajugjug katumaritis kitu ka

0: yang sumping kalayan anu yang tepang para dewa sadaya.
1: Nuhun satria. Don.
2: Ih, eta mah saurang ngomong teh meuni. Pacak naon lamun leuleuy?
3: Geus kitu karakterna
1: urang. Wah, kaget kaula Batara Bayu.
2: Sanajan teh diomongkeun Batara Bayu geus geus nyaon atuh. Mun urang mah teh diomongkeun ngaran ka ni kukur we. Eta ku geureuhan atuh mun jempe.
3: Geus pada apal ieu ka.
2: Heeh. Keun bae. Lain geureuhan. Idih, ampun aing.
3: Keun bae atuh akang. Da kahayang lah kitu.
1: Saha nyeun satria?
0: Kaula ngaran Bambang Melasrana?
1: Melasrana. Melasrana urang mana urang?
2: Tuh, coba. Date puguh kadengena ge ku dewek.
3: Da ngagebleg
2: ge kadengena. Mak sisi barakatuh, barakatuh sisi ka barakatuh lah. Makata kita isi teh susundur wae di ah. Sisi.
3: Jiga mitoha
2: atuh kumaha lamun neungeul we.
3: Jiga mitoha ana gitu ngomong.
1: Aduh. De ka mana anjeun?
0: Kaula Melasrana teh bade ka sawarga nepangan Hyang Adipati Jagadnata. Sareng Hyang Adipati Jagadnata.
2: Abdi ge sami bade ka sawarga bade naroskeun.
3: Mermanakeun.
2: Bade mermanakeun hanya sareng henteuna ieu teh. Margi ka tumaritis teh dina waktu sareng teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung. Bangsa Denawa mah, bangsa itu, bangsa ieu komo urang Astina mah.
3: Wah, komo eta.
2: Anu jelema hareupeut ku tuturuyeun wungkul. Daina teh jadi kaributan di nagara Amarta teh sindi tumaritis teh seueur ributan kebon sampeu abdi seep.
3: Oh kitu kah?
2: Ku domba. Nya. Kebon hui nun teh. Mangganing hui cilemu teh bibitna teh deuleu.
3: Kagalayeuh mah kan.
2: Kagalayeuh ku jelema-jelema teh euy. Oh. Untungna teh pemerintahan Amarta euy.
3: Heeh, teu kapangaruhanna kan.
2: Teu kapangaruhan turuta pemerintahan nagara Amarta teh aya teh ngutus militer.
3: Kumaha?
2: Ngutus ulurah tamtama dijaga ieu teh pun bapa teh ku juragan Antrija Jakarta Wang Abimanyu Gatotkaca.
3: Teu hariwang teh.
2: Di tiap-tiap kesatuan apluusan nu ngajaga bapa.
3: Nya sae we
2: kan. Merhatikeun pemerintah teh euy aya teh.
3: Teu hariwang teh dijaga kana kitu.
2: Ai bener mah pamingpinna bener kabeh ai geus saluyu mah nya euy bener ai geuning.
3: Ah, ai nu bener mah bener.
2: Nu bener mah bener e. Jeung masyarakat Amarta mah teu loba hujat teh.
3: Ah.
2: Da pamingpinna bener jujur.
3: Rek hujat naon ai kana bener mah.
2: Heeh. Matak lamun ah geus gadenge di nagara Astina teh pejabat-pejabat teh geus saling gorengkeun. Saling dedetkeun.
3: Saling
2: cokelan kasalahan batur. Teuing dek garelo meureun.
3: Rek
2: bleg deui. Rek bleg deui, geus lo. Ampun aing.
1: Jadi anjeun téh kasawarga mani loka dek mermanakeun nya jeung henteuna ieu perintah dewa munut kuncung Usman.
0: Leres.
1: Sabenerna bener ieu téh perintah dewa.
0: Naon ka sang tukangna?
1: Ieu mah urusan pribadi.
0: Nah, urusan pribadi bet mamawa ka nagara jeung ka bangsa.
3: Nyangkut karuliana tuh.
0: Nah, anjeun teu ningali kaayaan jelema eta geus dordar anu pro jeung kontra.
3: Dah. Jelema parasea.
2: Si goreng provokatorna teh dewa we geuning euy.
3: Heuda eta keneh atuh akang.
2: Bangsa aing di araradu teh ieu provokatorna teh nu kadari patut geuning nu baruheukeu beuteung.
3: Heeh, jelema anu kitu anu ngalarti teh.
2: Itu burung Batara Bayu itu beuteungna mun dibuhukeu kitu loba teh ngakan duit bulog meureun.
3: Oh eta teh. Oh. Ai panon buncelik
2: lingan tuh. Panon buncelik.
3: Ngaciri teh Kang.
2: Loba teh indah hareu ka Sang Batur teh.
3: Lain ai jelema kitu kumaha engkena nya Kang.
2: Teuing aing hayang geura pae sarere hayang geura nempo di akhirat. Jelema nu kitu di neraka teh patas ngagakan aing lalajo. Heeh. Apek teh aing geus sarua di neraka deui.
3: Atuh jadi teh kumisi lalajo.
2: Heeh, ah moal kucing lalajo jadi batur aing ge meureun. Ada tong sareuri ah. Aduh, ampun deui.
3: Kana di rumah sageun mah Kang ah.
2: Alah, aing.
1: Jadi lamun bener ieu perintah dewa rek kumaha jeung?
0: Kaula bakal ngahujat teh.
1: Oh kitu,
0: bener?
1: Weh. Kurang ajar sia. Cuman takan. Dewa-dewa kabeh dipunjung para pangagung dipuja ku bangsa-bangsa. Para ratu mikayungyun para menak mikasarap kulot ngesuk budak kira deungeun-deungeun mikadeureuh. Neuh ari ku anjeun. Ha?
0: Lamun dewa na kumaha hayang disopanan teh.
3: hayang diajenan teh kumaha
2: tuh hayang diajenan teh kumaha manang ka diri batur cing sarua manang ka diri sorangan
3: eta
2: ya di hadapan Allah mah rayat leutik rayat geme ge sarua deuleuh jeung anjeun
3: bener
2: rayat cing pikiran atuh soal akhirat sakapeung mah ulah beurat teuing kana kadunyaan siling teh ulah kakonengan teuing hirup teh
3: ulah kasimutan teuing kudunya
2: teh ulah kasimutan teuing ulah diperbudak teuing kudunya teh ulah katindihan teuing kudunya sia teh cing sia kali-kali mah ninihan ini hanya
3: boleh abdi nya kan
1: lamun kitu carana anjeun bakal disangkalak sabab anjeun geus kumawani cuman takah kadewa
0: moal serubah kabisa ngahalangan kana maksud araranjeun para dewa lintang ti kaula Bambang Balasarana
1: apakun wani marang aku
0: ora wani daning apa kulanang kue lanang
2: ok lah pada-pada lenang ieu hanya dola
3: dar
2: hayang nyaho hayang nyaho
0: cicing anjeun maulah pipilu sabab moal kuat
2: pasrah alah nah hari kuat teh henteu aku mah engke we dola untung aya bebela di
3: pasrahkeun ka
2: si Balasarana lamun diparengkeun teh mah ieu budak pi kaguluna rek dijadikeun RT kudek ditu
3: akan alap jadi RT mah
2: mudah-mudahan dewek hayang namatkeun sakola taman kanak-kanak
3: deui jadi lebay
1: sobat-sobat

0: orang merah serana dikerapuk oleh itu.
1: Wah, diharurup akang tuh.
0: Diharurup kutiluan dulu. Waduh, waduh, waduh. Brahma rek ngarontok di tukang. Merah serana ngelelap atuh puguh. Weh, Brahma teh.
1: Ngeplos.
0: Ngeplos. Silahna kena pisan kena silah Batara Bayu. Atuh Batara Bayu nikah nong nong. Nong nong nong nong nong nong nong nong.
1: Bener. Tadu kikire nong nong
0: kan. Batara Indra dek najong kekemplongna. Melasrana, melasrana ngejat kaki gir atau beletuk karena kekemplung Brahma. Curi siap Brahma bari munur. Kan orang kaya. Hey. Ya, sangat dongeng aing itu kemana. Oh, jadi aing nunggak dongeng.
1: Padahal melalajong itu gitu.
0: Padahal masyarakatnya kan syarari aja, ini panayaga. Alah, ampun lah, bener budak TBB lana dulu itu.
1: Bener, lain ukur tidak bibir kan, tak sincet.
0: Tukar palang, tak gitu, ayo. Airek bebela mati itu tak, jangan itu barang pentak di KDW.
1: Ah, entah kan.
0: Bukan hayang syak itu
1: jadi pahlawan keberangan teman.
0: Alah, spontan teh ya, murid itu budak teh itu spontan.
1: Bisa jadi kan.
0: Aduh.

0: Swastika sayang Tumampara. Para dewa Batara Indra, Batara Bayu, Batara Brahma tekiat nandangan ieu kasaktian satria.
1: Iya ge.
0: Ngan sajurela pisan dugi kacing jarum ka ku kasaktianana. Tobat ampun. Ya, para dewa hayo kabur ka sawarga Maniloka Cilaka. Bonor, bonor, bonor. Bonor. Aduh, Aden, kumaha katingali ieu? Hebat ieu eta jurus Mang teh kitu pisan da.
2: Eta teh
0: jurus dewe kitu.
2: Bener persis.
0: Aduh, eta katinggal ku Mang, beu peureup Aden mun ka cipeledag kana cariham dewa. Na kinten-kinten mah aya tuntutan ka ti dewa teh. Penganiayaan ka ituna. Kena ku pasal sakitu ge. Tenang, tenang.
2: Moal kena ku ham gitu.
0: Moal kena ku ham, Aden. Ham naon? Hamburger.
2: Ya. Hak asasi manusia atuh teh.
0: Tenang. Mun kitu manehna nepi ka parara eh.
2: Da ieu mah manehna anu ngajak pasea, manehna anu ngajak geuleut.
0: Ukur ngawara. Kaula mah bela diri.
2: Ukur ngawara sincep mah.
0: Ieu para dewa langsung nguningakeun kajadian kahiyang Adipati Jagatnata Batara Guru.
1: Iye ge.
0: Sapratane pun ieu Batara Guru lungsur ku anjeun ngajug-jug ieu tempat. Datan niratangga demam. Eh, saha itu?
3: Walah, ka eta manahna dewa teh deh.
0: Datan niratangga demam ewuh pagulingan rana deneh.

0: maka pihatur kulan astrajinga abdi kan ditarima puja stuti maneh pot ti abdi ge teu kantun dawala nuhun ari ieu teh budak ti mana budak panimu
1: eh teu ti parapatan
0: ai kawitna mah disusukan nuju ngalasuluh nya abdi teh aya sesa kitu tasangu anu digawe nu macul sareng hulu peda saong diasongkeun da keur budakna teh beuteungna teh buheukeu kancing nu handapna teh tenepung badul nolol saha mun batur lain aden singan teh momolot teh rek euy kakara dewe ki polo poto teh batur
1: da eta pi omongeun wae
0: da eta da ngomongna atuh ka mana karep heuh da eta kitu kumaha dek teh mau meunang duit
1: meureun heuh da akang mah geus kitu atuh usahana
0: aduh melasrana teh anu mana pot aya deui ieu sih kaula ari kitu aya kadua nyembah ka kaula ka dewa dewa lain sembaheun eueuh dina kataranganna kaula kudu nyembah ka dewa
1: eueuh saya eueuh sakalimahnya
0: tapi nya teu aya deui sembaheun kaula mah anu Gusti nu kagungan anjeun jeung kaula nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina
1: wah beres ieu budak teh coy
0: tapi kapan dewa jalma-jalma nu lian mah loba nu nyembah ka dewa urusanana tah mah
1: urusan pribadi
0: urusan pribadina ieu mah pribadi kaula we aya deui sembahan abdi anu maha suci ya langsungkeun langsungkeun ka mana sih teh ka Allah lah kitu maha suci mah sifatna keneh eta mah nya ah teuing doa ah tong makana tauhid ah nya lieur ingat
1: salat ge kakara
0: bener anjeun ngahalang-halang kana maksud jeung tujuan kaula rek nyokot kuncung Semar Badranaya bener naon sababna sabab ieu teh ngarugikeun ka sararea
1: wah ngaresahkeun teh mah kulang
0: loba masyarakat nu di araradu loba masyarakat anu parasea alatan anjeun kurang ajar utang pati dibayar pati hutang wirang dibayar wirang moal saha anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga anjeun lintang ti kaula kaula raja ti loka kaula kawasa kaula anu jadi raja di sawarga maniloka pamimpin moal aya nu ngaganggu gugat ka kaula ya sakabeh masyarakat nu aya di marsa pada aya hak pikeun ngahujat dina waktu ayeuna lamun anjeun salah
1: iya wong
0: sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat kadaulatan teh naon euy ah nu geus eta nyaho mah jempe we tanyakeun ka komisi C ka itu nya
1: ka komisi 7
0: geus eta teh aduh ampun
1: teu apal kadaulatan
0: we ah eta gede ka teh nyaho kana politik atuh da tadina
1: heuh atuh sakola ge henteu akang kurang ngadenge tina radio
0: kurang ngadenge unggul aing maca na koran
1: kurang ngadenge tina radio
0: atuh ieu teh tega lara tega pati sok naha teu ningali yen I kaula teh hiji raja oh na memang na hak asasi kaula sareng kaum manusia teh diukur ku tungtung sapatu raja kitu
1: pada hajeun pamimpin mah nya
0: anu lian kabeh rarido ngajedog dina curug penguasa dina curug pengusaha tapi keur kaula moal bisa kurang ajar ayo bakal disapa ku kaula enak dek panyapa naon hayang nyaho oke hayang nyaho pecahkan ganggaung ngurajit tek tek bengik teku hanteu mengera bijiakan kanya
1: keluarkan santet kanya
0: iya kukulihan geningan aina lo badun dipitnah puguh puguh puguh jelema nu bener dari dipitnah jadi tukang santet
1: tukang santet darna para saya
0: tete politik tete oi
1: bener
0: dumai ya? Diluhur namun sien disantet tadina
1: iya
0: tukang santet di babad
1: diadukeun
0: teh balayar nu maehanana ah nu mata kurang ngaci waspada cing inget kana hukum kisos lamun urang maehan batur pasti bakal anu maehan deui
1: ah cing inget teh urang kadinya
0: ah geuning loba nu maehan batur teu panggih ye aisia kapan aya keterangan ceuk perut cekolot lain keterangan cekolot yeuh mah wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni jadi sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incun anu bakal kakaninya jurang katunggaraan teu kapanggih ayeuna ku urang sapertina urang salamet maehan batur teh tapi anak incu urang bakal ayeuna maehan batur
1: bari tanpa dosanya kang
0: oh heeh Tuh, matak budak tanpa dosa barijeng eta teh tidak dosa kolot. Matak ulah maehan teh euy.
1: Akang boro-boro ka manusa sireum ge ulah sabenerna mah.
0: Sireum oge panulah dipaehan. Hayang niatna tina ngewa mah.
1: Hayang ngahirup teh teh.
0: Karena Allah tah. Segala rupa oge.
1: Ibadah
0: teh dijamin. Ibadah ngaranna. Sapertina lamun jelema keukeuh aing kudu pindah agama. Ah wajib ngalawan teh mah.
1: Ngalawan teh ka paeh ge teu naon.
0: Cenah ayeuna aing kudu kitu ka batur moal. Pek bae dek kitu dek ieu ge urusan maranehna.
1: Jang
0: keukeurna. Keukeurna. Lamun aing moal kabawakeun sakitu.
1: Bener.
0: Nya. Anjeun bakal dibere aji kemayan ku kolong bakal leuleus. Sok leuleus anjeun. Ming ieu acan. Ulah. Uuh we kuat ulah we budak kitu.
1: Lain bukan naon pesin cep Kang.
0: Saha nu leuleus teh teh? Gusti.
1: Aya mode kieu.
0: Aya kitu elmu nya
1: di pasantren.
0: Sedangkeun batara guru teh teh satidu mah tu sakecap nyata.
1: Cep manehna leuleus.
0: Batu we harita. Keur lapar batu, ce batu jadi opak maneh. Jadi, teu da batu. Dola naik sia pi amek deui ngomong teh.
1: Lain pi amarakeun wae
0: kumaha. Da opak mah tina ketan mah nya tina batu.
1: Batu mah nya batu
0: we. Ni ah ieu jalan raus ya mah. Ngomong teh. Heeh. Pindap siun wae ya mah.
1: Hayu pi amekeun dulur wae
0: situ. Sabalikna anjeun. Hiji pamimpin anu teu tanggung jawab. Nyentinakan kemana karep dumeh kawasa. Dumeh keur dipersaya sakawenang-wenang hirup teu beda ti buta sia.
1: Duh,
0: beunas ti keur sayang domampara.
2: Ieu ge. Ieu hiang wati pati jagat nata disebut buta dirina leungit awakna teu aya ngawujud jadi diu ngajungiring payuneun ieu satria. Goblok. Satria melasrana. Nah, aing jadi buta ieu.
0: Gusti, dulu itu monyong.
1: Panon nepi ka
0: balak kitu. Ieu budak nepi ka sakiduh metu kitu.
1: Oh, bener Kang nya anu mah.
0: Nya anu Aden, hapunten mang tengah heureuyan Aden.
1: Teu sabong brong ieu budak teh.
0: Teu sabong brong ieu budak teh ieu.
1: Elmu na masagi
0: jeung. Heuh. Aduh. Lamun diurang mah auce jadi. Sakiduh mah teu sakecap nyata teh.
1: Mun baheula mah si mun baheula mah Siti Jenar
0: tetegal. Aduh, ampun. Jadi buta dola dulu itu beuweurna jeding. Panon boloto.
1: Eta huntu
0: akal. Leho nolol. Hey, eta huntu. Muni kulat wungkul deuleu. Percise eta mah gledeg euy.
2: Balikeun deui aing satria. Kana manusia deui aing otipati raja sawarga manyakieu.
0: Buta sia.
2: Yeuh.
0: Deh. Lamun geus jadi buta kieu mah tong cenah jadi pamimpin bahaya, bakal perang dulur.
1: Buta teh sok ngarupsa.
0: Dipimpin ku buta ku raksasa mah kade.
1: Eueuh sejarahna
0: atuh. Nya.
1: Pimpin ku buta wae jeung mulus.
0: Moal mulus kaituna.
2: Kurang ajar sia balikeun deui wujud aing.
0: Moal bisa. Sakali jurig tetep jurig.
2: Wah, kurang ajar sia. Apa kon wani marang aku?
0: Coba
2: kagok murontok kapalang belang aing. Haling sia cepot bisi kalayak ke ku aing. Da wala.
0: Haling wala, haling wala, haling wala, haling wala. Eta atuh samping ka diukan. Ieh.
1: Si penjahat lain naon?
0: Haling sia anu haling wae.
2: Kurang ajar maju sia.
0: Ayo

0: Hebat letik-letik ye pasantrenan ti mana deui ye. Aduh,
1: sama maju danawan.
2: Duh, aya eta we satria cik.
3: Dedengin Akang lah.
2: Dedengin.
3: Ku jerit
1: danawan. Danawan.
3: Leres dan.
1: Sanajan mane pinter olah kaca ngar bisa olah kaca rapun juling apa-apa. Kaula moal deuk ngajadi danawa, danawa.
3: Tahun kita puluhan baru.
1: Waspada nerokot.
2: Aduh, bahula.
3: Bahula dalam teh. Heeh, itu dalam pondok letah teh begitu kan.
4: Heeh. Dalam pondok pangarepan.
3: Yang dalam pondok rezeki begitu ka wayang
2: teh. Heeh, dalam ludeungan deh.
3: Heeh. Lain kuduna jadi tukang kredit,
2: rezeki. Jadi wanula lajo ge ngajek-ngajek we terus. Alah, ampun ai.
0: Kurang ajar sia di Bekah weh. Rasakeun sia.
2: Kadeden, kadeden, kadeden.

0: ka dulu ai gerak-gerak di mana yeuh.
1: Kade atuh Akang ah.
0: Aduh, tingali.
1: Lah Kang.
0: Nya bau saron euy.
2: Hei jauh-jauh.
3: Nah, katena.
2: Saron teh teu bau
0: cenah. Eta ku diameuan teh, dengekeun teh.
4: Kumaha? Salamet mana siapa tahu lah.
0: Salamet ya tuh. Untung rag-rag iya muntah kena pucuk awi. Ya,
2: air rag-rag kena tumpukan jarami.
0: Abdi mah iya kena tumpukan daun awi na. Pucuk awi, pucuk awi iya. Cingga rupai begitu nih.
2: Bagupai
0: mah. Kan dengar amet. Iya, tong itu lika ya.
2: Untung dah tina pemberangkatan lagi geus kitu.
5: Aing ayeuna dek mungpung keur arareuweuh.
6: Ka mana, Guan?
5: Aing dek miheulaan maneh dek init ka Tumaritis. Sedengkeun si Melasrana jeung si Astra jeung Adawala ngabeulesatna ka beulah kuwetan.
6: Ka wetan.
5: Ari si Semar posisi lemurna teh aya di beulah kulon.
6: Kulon.
5: Jadi heula aing lamun ka itu moal ngaganggu tasih kurang aja.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sareng bapak saha, Pak?
9: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
8: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
9: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
8: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
9: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
8: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
9: Alhamdulillah, ai kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
8: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
9: Nganggo Alpha Propolis.
8: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
9: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
8: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
9: Abi 50-an, Pak.
8: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
9: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
8: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
9: 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh.
8: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
9: Hayu kawitna mah abi geus kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hayu ngupingkeun tina radio sering tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
8: alhamdulillah
9: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
8: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
9: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
8: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
9: amin, amin, mohon.
8: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
10: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum, Bu.
12: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
12: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
12: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
12: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
12: Umurnya 55.
3: 55.
12: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tes mata ini yang
12: iya.
3: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, Bapak ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
12: Perubahannya yang ini jelas,
3: Bu. Jelas?
12: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeleu.
3: Sebelumnya?
12: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
3: enggak sama sekali.
12: Enggak jelas.
3: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
12: iya.
3: Udah jelas matanya.
12: Udah.
3: Yang kiri?
12: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan.
12: Yang kanan yang ini yang ya anu iya mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
12: Jelas nemen iya mah anu iya.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
12: Ketiga,
3: ya.
12: Iya.
3: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya
12: iya.
3: Gitu ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak iya. Apa namanya? Perubahannya nyata gitu,
12: nyata.
3: Bu ya.
12: Nyata.
3: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
12: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
3: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
12: Assalamualaikum.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
14: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: padumukan Semar Badranaya kitu kaayaanna. Tuna lampa eta kasarios di kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Nyaeta padumukan Semar Badranaya kalresan anu kagiliran ngajagi dina dinten ieu teh teu aya sanes Raden Gatotkaca selaku Lurah Tamtama Nagara Amarta.
1: Duh, iya nggih.
0: Watek wantos satria pinilih taning halu mampang ngeplek soder meraki bingso soderan. Tina kentingane pun solontongan aladria.
2: Ayana.

0: gegeunjeugeuse.
1: Ulah, aya pikir saeuna, Raden.
0: Kaula Gatot Kaca salaku ulah tamtama nagara. Rek ngabuktikeun janji-janji kaula ka nagara jeung ka bangsa Kansa. Sabab dina akhir-akhir ieu
1: kumaha sabuan
0: kaula salah kulurah tamtama jadi sorotan di Balarea.
1: Leres pisan kulurah
0: jadi sorotan anu negatif padahal teu kitu Kansa.
1: Kadenan kulurah
0: para prajurit para tamtama nagara anu kabawa gorengna paribasa angin kacang sapariu karena geragan teh beurit dari kotor hiji kotor kabeh.
1: Ya kitu air awa masuknya pongket daun genggulan
0: ambir-ambiran ayeuna salah kulura tamtama diadukeun jeung pamimpin diadukeun jeung rakyat Kansa.
1: Leres eta
0: bari padahal eta mah pagawean oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Nyaita lurah tamtama anu cicing dina curug penguasa Kansa.
1: Subuhun.
0: Tapi pikir ngabuktikeun.
1: Ngabersihkeun.
0: Lurah tamtama nagara salaku stabilisator nagara.
1: Leres.
0: Salaku dinamisator nagara. Anu dina waktu ayeuna rakyat kaula keur ka ansam lara jeung tungara. Uwah Semar Badranaya.
1: Subuhun.
0: Nyaita di ansam kuncungna ku para dewa.
1: Leres.
0: Keur Gatot Kaca pikeun ngabuktikeun hukum adil di nagara muarek cita nu hideung muarek penting anu koneng geuna nian teu ninian teu apian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan dewa dek menta kuncung Uwah Semar Badranaya bujeng hingga kabeh kuncung salamar kaula anu kudu tanggung jawab sarua jeung hayang saling hareupan jeung kaula Gatot Kaca salah kulurah tamtama nagara Kansa. Uwah Semar Badranaya.
1: Hoi. Aya anak. Disauh.
2: Kehalang di datangan kersana di tarembongan. Tarembong.
3: Aya anak. Nah, turkeun sumah bagus gohunyuk pangaresa juragan Anom Nun.
0: Uwah Semar Badranaya, ditampi nuhun ku jastuti sampean uwah. Mangalingi.
3: Ngarepotkeun we wae Nun ayana.
0: Henteu uwah, henteu. Sanajan nepi ka pati kala wajar ngabelaan rakyatna uwah. Ari Astra Jingga wala ka mana?
3: Numawi pada kasawarga maning loka pada mermanakin ka para dewa Nun nanging duit kadangat airnya tete acan baraliku.
0: Ih baru dakin.
1: Gak gitu.
0: Wah.
1: Akang nama sok elodan di ongkoh ketewon.

0: kaca kali Semar Badranaya. Maksad padu duaan dina waktu sieu. Gundiraha ngandika.
1: Weh Semar Badranaya.
2: Iye nun. Aduh aya anak anom.

0: maulah sumpah sabta marga ua.
1: Wah, laris.
0: Anu ayeuna dek dibuktikeun lain anu kur saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata. Da masyarakat mah hayang bukti sagala rupana.
1: Hayang palain nyata wae.
0: Ua Semar Badran aya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diancam ku sararea.
1: Laris.
0: Naha kaula Gatot Kaca salaku ulah tamtamar cicingeun ua? Kaula lain cicing dina curug penguasa. Kaula lain cicing dina curug pengusaha. Tapi kaula cicing dina curug rakyat negara.
1: Wah, tenang.
2: Aya anak, lamun sarerea kieu aman meureuyang.
1: Aman, wa mun sadayana gaduh emutan.
2: Nah, atuh eta oknum-oknum cebet ngotoran sakabeh lurah tamtama negara. Aya anak.
1: Leres.
0: Amuing leuwih ti penjajah leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana sabab naon anu kitu teh wae nya eta anak buah iblis wungkul wae.
1: Wah, riliwa wungkul.
0: Riliwa wungkul.
2: Laras.
0: Kitu wae. Ngan kaula napakuran ieu kajadian kuncung Ua Semar Badranaya eta anu mangrupa rambut anu aya dina mastaka ua anu ngan

0: sakitu sajumpuk itu. Ayeuna bujang hingga rakyat anu aya di Marcapada, raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung.
1: Aya naon khasiatna eta kuncung?
0: Daek cenah kaula ayeuna geus nanyakeun ka uwa menta jawaban anu pasti uwa.
2: Ya, tapi aya naon-naon ieu mah buuk. Ngan bodas rupina.
0: Tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa.
1: Aya maunatna.
0: Gitu. Pasti aya maunatna wa cobi wa. Naon ieu? Naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh, leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung ngajaga ngajaga rakyat.
1: Supaya kapercayaan kana bendung gua.
0: Supaya leuwih deui kana kapercayaan kaula. Ngajagana soson-soson. Sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina, aya data-data anu otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula.
2: Upami disangamkeun ku ama bilih dordar paham agan. Ayeuna mah tos son sitip jelema teh teh kaop salah saeutik digegedekeun. Bilih teh sapamadegan.
0: Teu naon gua, ieu mah pribadi anjeun ka kaula.
1: Ulah
2: ayam disumputkan dengan. Ya mah, upami tiama dipaksa ku agan saya urang buktikan ku
0: cobi.
2: Nanging panuhunnya agan ulah ngangean anu sanes kedah polos.
0: Jadi kaulah teh
2: kedah buligir, kedah selangutur.
0: Tong make pakaian naon-naon.
2: Ari angean syariat mah eta mah enggak lawon mah ange. Nganggo jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon upami aga nyanak pamadegan uang ngabantun pamadegan ge bakal dordar ayeuna mah geningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana kedah dikosongkeun heula we upami teh mah aga nyanak gelas-gelas kosong upami palay dieusi mah nanging ieu mah bilih uak lepat ulah diampihan nu lepat nama
1: tenang
0: saya wa siap wa ngarti kaula kana ucapan ua kana maksud jeung tujuan ua
2: sumuh da upami henteu suci mah atuh da agan kumaha
1: kerek lebat ua teu berarti
0: siap wa
2: siap
0: siap
2: mangga mangga geura taroskeun naon
0: ceuk beja. Ieu kuncung gua Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar. Naon maksudna?
2: Hayu maksudna mah eta teh seun rusiah manusia teh timimiti buuk tungtungna luhur hanapna dampa suku nepi ka urat-uratna nepi ka sarap-sarapna teh aya 360 rusiah.
1: Wah. Paingan buat.
0: Tapi aya oge nu nyaritakeun 89.
2: Sami eta oge.
0: Sami kumaha?
2: 360. 3 sareng 6
0: salapan.
2: Sareng 0
0: anger salapan.
2: Tuh. Dupi 89 salapan sareng salapan
0: 18.
2: Ari angka 18 teh
0: hiji 8.
2: Ari hiji sareng 8
0: iya salapan keneh nya weh.
2: Mangga emut ku agung. Kalaresane anu narosna ge salapan deui.
0: Naon?
2: Gatot Kaca. Gatot teh angka 5, Kaca salah 4. Jadi 5 sareng 4
0: salapan.
2: Margi agan teh lurah tamtama.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Punten dupi ieu teh sareng saha namina?
5: Bapak Aji Santana.
4: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
5: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
4: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
4: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
5: Ti 1 tahun setengah.
4: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
5: Ka rumah sakit teras ka dok.
4: Kumaha aya karaosna?
5: Margi ya parti ayah gitu, da pemirte ngapai.
4: Nah ayana di landongan kunaon bapak?
5: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 88,6 FM. Tah pas jam 8 wengi nyetel wayang, ayah wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu ayah alfa propolis.
4: Tah to ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh pak?
5: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaos nanya, aya nete tos eungapna tos sakedik deui lah.
4: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna bapak?
5: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah pami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
4: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna pak.
5: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa pilkolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun bapak kana waktosna, mudah-mudahan bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2-3 sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerecem gitu tah ditinggalan teh gitu. Mudah-mudahan abis tiasa mah yang lesot tina tapi tengah gue kaca soca gitu pamen.
7: Ibu terus kemana wai iya buka obat mata?
8: Ya berobat mata mak dokter mata kantos namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayana ibu badeng ngagaluh di kanu sabar botol?
8: Lah sabar botol wai hela deh namargi enak seringnya kaca amis nah gitu dah kalau resah kita dan te sabar tebik di rompok oke meser deh yana kita acan seep aja namung maksate supados nte telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger etana teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
8: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayah di radio pis Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Jeung liang harap. Kasapuluh ngawujud.
13: Yang ora wodo.
2: Ayeuna udah gendeui. Hiji panon jeung awasna.
0: Dua.
2: Dua irung jeung ameuna.
0: Tilu.
2: Tilu ceuli jeung dengekna.
0: Opat.
2: Opat baham jeung ucapna.
0: Lima.
2: Lima sarap jeung rasana.
0: Genep.
2: Ati jeung pikirna.
0: Tujuh.
2: Leungeun jeung obahna.
0: Dalapan.
2: Suku jeung lengkahna.
0: Kasalapana
2: wujud jeung hirupna.
14: Leres.
0: Nya nyawa. Salapan. Geuning eta teh sejarah diri.
2: Kitu numutkeun ilmu numerologi.
14: Pancasila geus salapan,
0: Bang. Tuh nya. Iya nyawa. Aya deui jero ti eta.
2: Aya
0: naon?
2: Nu ngeusianana?
0: Naon?
2: Nya eta nafsu-nafsuna. Hak iblis aya opat, hak manusia aya opat. Ngagigi nu opat jeung nu opat jadi dalapan, ngan sikna dina baliah jeung nuroniah, nya eta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh.
0: Naon nafsu anu dalapan teh wae? Anu hak manusia opat, hak iblis opat.
2: Ya.
0: Eta teh ngagigi dina wujud urang.
2: Sumuhun.
0: Hiji.
2: Amarah, lawamah, sawiah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, jeung kamilah, ngancikna dina baliah, sareng nuronia.
14: Beres.
2: Tah, bismillah nu tadi. Kecap al-basmalah teh disingkat deui jadi tilu. Nya eta basmalah teh ba sin mim.
0: Bana.
2: Bana teh bari ul baroya.
0: Hartina.
2: Nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun.
0: Aisina.
2: Sina teh saptrol atoya. Hartosna nu mere jeung nu dibere.
0: Ari mimna.
2: Mimna teh mutil atau ya hartosna nu mere jeung nu dibere. Ai satrol atau ya mah nu nulungan jeung nu ditulungan.
0: Ba teh bari ul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun.
2: Leres.
0: Ai satrol atau ya teh
2: nu nulungan jeung nu ditulungan.
0: Ari mutil atau ya
2: nya eta nu mere jeung nu dibere.
0: Naon maksudna teh geus ulah ngarti.
2: Tah. Kubrak we katerangan.
0: Katerangan naon?
2: Wa nahnu akrobu ilaihi min habi warid. Urat beheng jeung beheungna masih keneh aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktikeun dina mutila atoya hartina nu mere jeung nu dibere.
0: Kumaha?
2: Geura mangga agan nyomot sangu.
0: Nyomot sangu kuleungeun.
2: Terus?
0: Terus dihuapkeun.
2: Saha nu dibere?
0: Nu dibere sungut.
2: Nu mere?
0: Nu mere leungeun.
2: Leungeun saha jeung sungut saha?
0: Sungut kaula jeung leungeun kaula.
2: Nu ngeunahna saha?
0: Nu ngeunahna ge kaula.
2: Tah, saha atuh anjeun teh nu sabenerna?
14: Paingan disebat.
2: Geuning eta nu mere jeung nu dibere teh teu jauh eta kene
14: aya dina diri urang geus mah.
2: Nu mere leungeun ngahuapkeun sangu nu dibere sungut anu ngeunah anjeun nu nyapek anjeun.
0: Nya nyawa.
14: Laras wa.
2: Satrol atoya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Cobi gagaro.
0: Kaula ieu rek gagaro beuteung.
2: Saha nu digaro?
0: Beuteung.
2: Beuteung saha?
0: Beuteung kaula.
2: Nu ngagaro?
0: Leungeun.
2: Nu nulunganna teh.
0: Iya.
12: nu ditulungan?
0: Beuteung.
12: Nu nulungan?
0: Leungeun.
12: Leungeun saha?
0: Leungeun kaula.
12: Jeung?
0: Beuteung kaula.
12: Ai kaula nu saha?
0: Deh. Nya nyawa.
12: Saha anjeun teh nu sabenerna teh saha? Nu mata kula nuduh ka nu jauh ulah nyawang ka nu anggang nu caket geraraketan nu deket geradeuhesan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak geningan eta kaagungan pangeran wungkul dina wujud agan. Nah naon nu rek diaku ku agan
14: kaendahan wungkul wa geningan anu
12: di emot jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun. Nah anjeun milu ngagenut-genut ka jantung.
0: Henteu.
12: Nah anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur.
0: Henteu.
12: Saha eta?
0: Kaula manusa.
12: Mana manusa teh?
0: Ieu
12: dadana atawa mah?
0: Enya ieu dadana nya, ieu leungeuna, irungna, panonna, ceulina, buukna, sukuna. Beuteungna, bujurna, ramona, kuntuna,
14: bitisna.
0: Ih, na ari manusana nu mana?
12: Saha atuh siatan sabenerna?
14: Da goreh ya
12: imah. Nikmat ka minum mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh?
14: Rek dipalalungkir teh kulan.
12: Setiap aya jajadian aya nu ngajadikeunana.
14: Bener.
12: Bisa naon sia barang burusut ka dunya? Punten agan. Dayana upayana angin gusti nu kagungan saha nu ngagedekeun sia teh saha.
0: Aduh wa
12: indung bapa mah nganukur ngalahirkeun sukang lantaran
14: lantaran wa
12: maraban makean nu matak hormat heula eta nu ngagedekeun sia teh saha.
0: Saha wadu
12: leutik. Nula leutik pakir miskin nula sangsara. Dek ngantep sia ka nu sangsara, dek ngantep ka nu balangsa.
14: Dugi ka disikikeun teh wa, kartos pisan paenganana hayang salat wa.
0: Allah ampun wa,
12: saha sia teh? Nu matak nu jadi slogan sili asa sili asung sili asih teh keur saha keur sia jeung ka batur keur nu miskin sarerea.
14: Kakara teh uah mesti
12: saha di dengge-dengge teh ku aing bet dordar parasea sili gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya.
11: Nya mikir urang mah
14: teh tingali jelema uah riwiwa katanya.
12: Katenyok waing gering anu diudak-udak kusia teh nganukur kakawasaan, nganukur kadudukan, nganukur korsi, curaya cur nagara, goblok sia.
14: Leres wa.
12: Kalah kapat tarik-tarik bangus jadi tak soal politik ekonomi, tapi buktina rakyat anger kene kieu si jurig sia. Naon pangga aing nyebut jurig?
0: Naon?
12: Saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah.
14: Kelepat.
12: Tanu kitu musyrik lamun jelema nyemah salian ti ka Allah musyrik ngaranna ai musyrik bawa iblis nu matak iblis wungkul deuleu. Sia teh.
14: Diriwa wungkul wa.
12: Cing balik deui kana fitrohna.
14: Wujudna manusia
12: teh. Kana manusia teh kana nafsu manusia. Nya eta mutmainah Rodiah Mardiah jeung Kamilah ti dituna sidik tableg amanah patona nyaahan deudeuhan ulasan asihan naha ieu beus saling cokelan kasalahan
14: nemongkeun kalemahan duanya
12: dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling jateun teu
14: di dieu ngaruksak beungeut atuh kayaknya
0: obat wa ampun leres wa leres leres leres
14: di karawas wa'ah
12: aduh ayah anak tah sieun wa teh nu matak disangemkeun.

0: banget. Hapunten wah, hapunten wah, bilih aya kalepatan agan. Margi teu katahan, hawarik anu aya di jero nyarita. Hapunten wah mangan ukur corongna kaula nun pangresahan.
1: Teu wah, teu wah.
2: Biasa kasinggung wah.
0: Kitu agan, kitu.
1: Leres, leres.
0: Saha cing anjeun teh atuh sabenerna? Gening jago na Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti, Braja Wikalpa, Lamatan, Denta Wisesa, sapta pangrungu bajingiring tapak nengala. Gening kasohor na Gatot Kaca teh meunang Braja Musti, Wungkul, Braja Wikalpa, Denta Wisesa, sapta pangrungu. Ai asli na tampiling anjeun naon? Gatot Kaca jago tampiling na jebret, Braja Musti, Braja Wikalpa. Ari asli na tampiling anjeun naon?
1: Asli nama teu aya naon-naon.
0: Tah, geuning eta lahaola asli nama.
2: Beda ti kalatay.
0: Dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganna. Geuning sapopoe teh make kagungan anjeunna, make kagagahan anjeunna, make rahmat anjeunna, make pitulung anjeunna, naha ku sia dipake sombong?
2: Dipake
1: gede hulu teh eta mah. Ampun weh.
0: Dek hirup salilana sia teh.
2: Murukan rek ribuan taun hirup teh
1: bareng. Leres weh. Leres nah. Lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna.
0: Kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah. Ulah ungut kalinuan, ulah gedag keanginan, cicing dina pamadeganan.
2: Sing antek pantek guanya.
1: Nya, wah, nya, nya.
2: Lain kuncung kita gawe, kawan.
0: Marukan aku mah.
2: Lain kuncung nanu di ala ini.
1: Semar sempengangker ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goreng na alam nuhun wah nuhun. Wah, Gatot Kaca teh eueuh naon-naon geuning wae.
0: Tah, geuning digedekeun, dihormat teh ku batur, dipunjung, dipunja, didama-dama teh. Ari urang dek ka batur dek naon dek sili gorengkeun.
2: Pinuh ku bantuan batur, wae geuning
0: hirup. Pinuh ku bantuan batur, sesuap nasi sabaraha ratus urang anu milu anil kana eta sesuap nasi. Contona ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda. Nu melak parena, nu ngaramet, nu mangul parena, nu ngadesa, anu ngageongna, anu nyeun seeng, anu nyeun korek api, anu ngalap peda di laut, anu ngalap minyak tanah, sabara ratus urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh.
2: Santina peda teh bah.
0: Nah, ari ka batur di kumaha na, ari ka nu miskin dek kadedetkeun wae, dek ngarah ngarinah wae. Doraka sia.
2: Nangunang gua perangan eta jelema kawalat
1: teh. Ampun gua, ampun gua. Nuhun, nuhun, nuhun. Gumatak beki pageuh kaula mertahankeun aya kunjung.
0: Lir pendre. Geuh. Sapraptane pun ieu denawa tea parantos dumugi dateng ngarsa.
3: Sedang
1: bar. Ulah kaget urang dek nyemah mar. Wis wa wa wa wa wa.
0: Kulat.
1: Awas wa aya buta kaula rek nyumput heula.
0: Mangga mangga mangga mangga.

0: Ulah kage sampurasun Badranaya rampes. Wah, kabeneran dulu ieu. Bar
1: tersubung.
2: Sahwa.
1: Wilujeng sumping nun.
0: Nuhun bar cager ente.
1: Beje sahatea ieu nun.
0: Ulah nyaho ngaran.
2: Percuma nyaho ngaran ge nya.
0: Percuma nyaho ngaran oge.
1: Ieu saha ngaran teh?
0: Dewata Cengkar.
2: Aduh, eta teh percaya.
0: Iya.
2: Dewata Cengkar mah kitu rupana.
0: Keur ngudag-ngudag Aji Saka jeung Aji Dolacis.
2: Iya. Bener teh.
0: Uing anu mangeran kalagenda.
2: Iya. Anu mangeran kana sempor teteh bon.
1: Dek naon?
0: Wayahna mar uing aya hareueus bojong eta kuncung anu jadi dina luhur. Dari nasirah mana anu bodas anu nyengcele keruingnya
2: anu
0: ngagunuk
1: emang gak nun
0: anu balik sanjong nyungkun
2: lain nganggap nyungkun yes,
1: nah pake nyungkun mah gak ayo priyogi mah
0: ya, anu balik mana atong nyungkun ya
1: laras ayo priyogi mah mah gak mau dikoretkan kunci si priyogi.
2: Nah, wajah jika turunan kadipaten
0: uang. Hari mana? Nah, bener. Erek mikeun kuncung eta nahulu. Nahulu.
2: Lain naon teh wan namana?
1: Tong heuheujeun kitu besi bareuh kana mata. Maksa kenting mana eta urat tepi karanteng gitu.
2: Dia pake dihalangkan, aduh batu.
1: Tuk pake barang batur, nu urang we pake nu urang.
0: Ya, sok pake tarompet yang megeluk kasi aja.
1: Sok, dek naon deh.
0: Oh, eta kunjung yang aing. Dibikin mah empek empek. Lamun kitu syukur maneh teh nginyeum kuncung.
2: Lain bawa-bawa urus dalang
0: beureuh. Heuh, aing ngadalang aisora dikieu-kieu aing. Heuh. Hag nuhun atuh.
1: Nanging barang sawek ieu kuncung bade dirawel. Sapraptane pun Raden Gatotkaca nyabet lir satabana. Hatayam ana ulun tumindak dateng.
0: Aya anu ngabeledag kana tangkurak.
2: Aya petir.
0: Aduh lieur aing lieur.
2: Aya petir di siang hari.
0: Aya petir di siang hari. Naon ieu nu ngabeledug?
2: Nyamber kana teu.
0: Nu nyamber kana hulu meni reunyai deuleuan.
2: Boa-boa.
0: Eh geuning eta mangkelukna. Kurang ngajar bangsat. Lamun tema anjeun dek nyokot kunjung sarwa jeung hayang saring hareupan jeung kaula Gatotkaca.
1: Wah, urang ajar maju dinulega.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadidinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor, sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot, ari wengi teh, mun siang baal dianggo

0: papak teh asan teu ngadampal kitu teu paraos.
1: Ibu sateuacangna dilandongan ku jamu tetes alfa propolis kantos ka mana wae, Bu?
0: Ka dokter kantos genep ulihan. Teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, penceletot teu aya, ras anu kadua.
1: Ibu nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
0: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji, mi barang saya kepon lantik.
1: Ibu, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
0: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser alfa propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos berapa lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bantal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah, aing mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa pro, alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah aya mah longsong kitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong aya bente.
2: Bentes deui nya.
3: Nya aya mah.
2: Da kapade mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Hobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teu urang teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ado 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, samaruk meni eda teh karaos teh ya.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Teu tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu.
2: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu teh.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah teh ieu teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasyikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik, apa itu tembok derita kata lagu? Di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tola'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, waro'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman. Berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam dajjal, saudara. Ada dajjal kecil. Ini dajjal-dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyar dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna dajjal, sesungguhnya yang namanya dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air, wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
3: Betul.
2: Apa sih gang rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di sorga buat selamanya. Allah tidak kepengen. Maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di sorga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet. Pernah dengar?
3: Nah.
2: Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir, lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah, menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran.

0: mati, iblis mati, malaikat mati. Oh, malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka

0: ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor. Itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong. Hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
1: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, karena paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad,
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: khawatir. Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustad tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya, kemana ilmu itu diamalkan. Tentang umurnya, di mana umur itu dihabiskan. Tentang masa mudanya, kemana masa muda itu dipakai. Tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan, kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita, sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali au min warai zuhri. Dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga?
2: Mau. Oh.
1: Kata Nabi begini. Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Zar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya, biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, "Eh, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua." "Sudah ya Allah." "Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik." "Saya?" "Iya, masuk neraka." "Mau apa ya Allah?" Kata Allah, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman." Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, "Bagaimana mas? Kapok enggak sampean?" "Kapok ya Allah." "Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah." "Pergi, masuk surga sana." Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya, emang baru sampai?" Saya baru sampai." "Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga." Saudara buka surah Al-Muddathir ayat 34-35. "Masalakakum fis saqar." Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? "Qalu lam naku minal musallin." Mereka menjawab, "Kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat." "Tidak pernah sholat?" "Tidak pernah." "Kan rumahnya dekat masjid." "Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin. Enggak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin." Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya, enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innalladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innalladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Waktu miskin, hamba Allah. Setelah kaya, jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi eta sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1,5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da pamieta eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98,6 FM. Tah pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu, nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah pami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfapilkolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak kana waktosna. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Kanggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengke aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Aya na teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah, aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin.

0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah jelandongan kitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki nauki tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mun aya pangkat 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku mah naon wae.
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nama sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui ma teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mate iya jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah namanya aya pangkan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sesak napas, terus upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, terus pemetes karaos nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah uih ke rumah sakit kasep.
1: Ayo na, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ema naon wae.
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui
1: ma teh. Ma bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah gitu nya mate iya ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema anya sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: samemeh maju krung krung aya motor gagauran ari direret nutumpak lalaki bosongot molotot ka ian keu eta jalma ngagorobok.
1: Hei, Bausan, turun sia, turun sia, bangsat sia, turun sia.
0: Cigana bae nyusul motor nu leungit. Nyapuguh ian jeung Rusca reuwas tapi teu ngagugu kana nitah turun. Kerung, kerung. Ian ngakas motor bari ngahareos.
2: Hayo, nyekelan aing sing pageuh Rusca. Hayo kabur, kabur, kabur, kabur. Hayo, hayo, hayo. Siap, siap. Kaur, kaur. Piur motor teh kabur.
0: Mani apeng-apengan cika nu diuber setan.
2: Aja-aja Ian. Aja-aja. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo siap ya. Siap ya. Ayo, ayo, ayo. Udah kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, ayo, ayo. Aduh. Karya-karya.
0: Nyapuguh. Nu tadi nitah eureun teh amek. Mangkaning maneh nama geus turun cina motor. Dan nyangkana Ian dek cicing.
1: Setan alas. Ngahureukeun ka aing sia. Awas sia diudak sia.
0: Celakana motor deui piur nyusul Ian jeung Rusja. Dua motor cerih udag sorana patinggal rung.
1: Kerung, kerung, kerung, siur, sing, sing, sing, sing.
0: Loba beca nu kasadakeun. Mobil nu ampir nopruk bating cerkit ngerem. Malah aya oge nu mengpar kana trotoar, supir da kukulut.
1: Cekit.
0: Ngerem disekalikeun harita teh pisi nabrak kana motor teh. Leok mengkol ka kenca lempeng majuna luak leok nyingkahan mobil jeung kendaraan sejena ieu teh. Bisi tabrakan, leok dikakatuhu, perbodan dilanggar, teu nili kana lamu-lamu lalu lintas. Nu penting mah bisa kabur teu kasusul ku nu ngudag.
2: Ya. Ada Dian, ada di cicing gini cicing. Ayo yuk yuk.
1: Kerung, kerung, cius.
0: Akhirna bus ke jalan raya barat. Cius ngulon jalan raya lowong. Ian bekis banget. Boga rasa ian diri na bakal bebas di nungudak. Cakakak ian seri rugi na hatena.
2: Ian kuring merewas bisa nabrak ya dodoh. Cicing sah. Bebas terus, bebas, bebas, bebas terus ya, bebas, bebas, bebas, bebas, oilah. Ayolah, urang lompat terus ya. Ulah waka suka bunga ya. Terus kabur ke Cimahi sekalian. Cuali ditu, motor teh.
0: Rusja hariwangen keneh.

0: Yalah, beres, beres.
1: Krung, krung, jus. Motor Dika sabeakna, peleteng motor lumpat satarikna, sora mesin gegauran, barang bus keparapatan tenolih lampu stopan. Kudu nama eureun maksa maju, lol ti kaler aya truk. Ian ngarenyag, motor direm disekalikeun. Cekit, bareng mengpar ka kenca, kalayang motor kana trotoar. Dengar tiang listrik cengkang kedebut terus jak diobut. Ari Ian muntang keneh kana setang. Motor nungara tiang listrik mental Ian ngalayang kubrag kena kamalir.
2: Cilaka, tulungan, cilaka, aduh. Udah kola cilaka, cilaka.
1: Ian ngalayang kubrag kena kamalir. Puguh weh, awewe pating jerarit, mobil ngadadak areureun, kitu deui kendaraan sejenna. Rob nunulungan, lolobana nulungan rusja anu ngagoler di jalan aspal. Puguh weh jar marecok ngaromong paciweuh arek nulungan.
3: Non, tabrakan. Lain. Tabrak lari, aduh. Tabrak tunggal, iya maju. Tapi nu ngabocengan duaan ye, motor aja, aduh.
1: Dina kayaan kitu, aya hiji lalaki nu sarua hayang nulungan. Pakeanana rudin, awak begang tapi rancinges keneh jiga nama. Manehna teu muruk kanu di tengah jalan, tapi muruk ka Ian anu ngakorer sisi kamalir. Eta jelema teh gewat muruk ka dinya, kasampak Ian keur muringis nahan ka nyeri. Walikat dadas baju barabak, tuur pocok getihan, tapi Ian sadar keneh pok ngomong.
3: Buru bawa ini ti dieu. Bawa kuring.
1: Pokna teuing naon maksudna mah. Kabeneran urek nulungan geus jol atuh poknanya.
0: Aduh. Bawa ka mana, Jang? Hayang dibawa ka mana ieu teh?
3: Ke rumah sakit.

0: menurungan tetalangke gancang ngagupayan tukang beca. Dekung sidila col tukang beca ngadeketan, cu turun bari nanya, kumaha? Dijawab kunu nulungan teh magarkeun teh anter ke rumah sakit. Terubah carita celak ian kana beca disangkeh kunu nulunganana dius kana beca ngadugduk ke rumah sakit nu pangdeukeutna. Tapi bari maju ian ngaharewos kanu nulunganana.
1: Kang. Ulah. Aduh.
0: Ulah naon, Jang?
1: Ulah dibawa ke rumah sakit ke jalan Holis bae ye.
0: Oh, Bumi Ujang di jalan Holis.
1: Nya, di jalan Holis nomor 11.
0: Nunulungan ngebejaan ka tukang beca nyare ke rumah sakit, tapi ke jalan Holis nomor 11. Tukang beca teu baha. Pikeun maneh nama nu penting nulungan kanu cilaka. Jog anjog kanu dituju, beca eureun cut tutumpakna turun. Ian dibayang dibawa ka imah nu dituju, tukang beca nungguan di luar sabab ongkos lancar dibayar. Leres ieu teh, Bumi Ujang.
1: Nya, nomor 11 pan. Aduh, asa kalaroneng kieu Kang, Ikang.
0: Nya pan cilaka tuh Ujang teh. Sabada mencet bel Bray Panto aya nu muka torojol hiji awewe tengah tubuh kawas nama pembantu da kaciri membawa lap dapur ian tumanya sorana geus lemah.
1: Di mang raksa aya.
2: Oh aya Jang, itu nuju ngomean radio mang raksa mah mang akalebet atuh.
1: Mang Abi.
0: Ian dibeyeng dibawa ka jero. Gek diukna dina koresi. Maning leleh bangun lipuh beungeutna beuki pias ari si Bibi guragiru nepungan Mang Raksa. Ngabejaan yen aya semah, dekung si Dila torojol Mang Raksa datang barang gok mani colohok.
1: Ulo. Masya Allah, kunaon ieu teh Jang Yan? Kok naon?
0: Cek Mang Raksa bari ngadeketan. Gep kena leungeun Ian, tapi Ian teu kaburu ngajawab. Teu kuat ku lieur tetenyuan ranyai karoneng. Tiuk ge asa teu napak, imah asa dengdek rek bahe. Plus Ian teu inget Bumi Alam harita teh.
1: Waduh. Ulo. Kunaon ieu teh Jang? Jeng dek saha ari Ujang ieu. Aduh. Apa itu si Ian? Aduh, dulur kuring kene ieu teh

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna. Da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, kitu.
1: Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana?
1: Katingalina, alhamdulillah kitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sok pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Amuhun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapatos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak, sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Waduh, waduh, waduh. Kenapa ini, Jang? Jeng deui saha arek maneh, Ujang? Saha maneh ieu teh?
1: Mangraksananya kanu nulungan teh ya. Nu ditanya gancang ngajawab harita teh.
2: Ah, abdi, Pak.
0: Lah iya, dirimu sapa?
1: Nu kasebat mah Rusli Simkuring teh.
0: Oh, Jang Ruslinya. Saha anak Jang Ian ieu teh? Nak dulurna atawa babaturan anak?
1: Oh, sanes, Pak. Abdi mah mung kalarasan we nuju aya di jalan. Nya eta di tempat kajantenan kacilakaan teh asun.
0: Ngari nu celakanya seberapa orang eta?
1: Coba, Jang.
0: Oh iya, itu beca urut nu nganterkeun ka dieu geus dibayar encan.
1: Aduh, da can sun. Saterusna mangraksa nyelang heula ka hareup. Maksudna rek mayar tukang beca sanggeus beres terus asup deui ka jero imah.
0: Waduh. Eta Jangian parah katinggalina teh nya. Banyak tatunya.
1: Ya nanti kalau sudah bangun, Mamang urus yang luka-lukanya itu.
0: Sok Ujang minum dulu dan ngopilah kadinya. Sambil nunggu si Ian siuman. Eh, seberak ngurang anu celaka dari motor teh. Coba, Mamang perlu tahu ya.
1: Ayah dua ansun.
0: Cuma lorok. Lorok telu papat. Sici.
1: Mung dua ansun. Mung nu saurang deui mah tadi teh ngajengkang ka tukang terus dibebet kana aspal.
0: Aduh. Mangkaning mastakana heula sun anu kena teh.
1: Tadi oge langsung dicanakan ambulan. Saurna bade ka rumah sakit sun ieu teh.
0: Oh. Astagfirullahaladzim. Aduh, wapoanya.
1: Wah, ketulungan itu. Kalau yang kena itu ya sirah duluan. Waduh, bahaya itu.
0: Kek ari Ian kumaha ieu? Pangnan nepi ka kitu.
1: Ari waktos kajantenan mah ya Jang Ian mah tadi teh ketinggal nabrak tiang listrik sun. Motorna teh masih boncengan, memang tarik pisan. Namun Jang Ian geubis nanti kena kamalir jalan. Meceleng kena kamalir jalan sun. Pamina saurang deui langsung kena aspal. Kitu sakaterang abdi mah ieu.
0: Aduh. Masya Allah. Ya syukur atuh. Syukur atuh. Ujang geus daek nulungan ka Jang Ian. Oh ya. Mamang teh jadi penasaran ieu teh aduh. Ari si Ujang teh asli orang Bandung atawa ngajakeur ulin ke Bandung kitu ieu teh?
1: Mangraksa bangun penasaran hayang nyaho kana asal muasalna Rusli waktu harita. Ari abdi mah sanes urang Bandung asli sun, Mang.
0: Jadi urang mana tuh?
1: Ya abdi teh asal mati kampung sun, jauh ke belah wetan. Datang ke Bandung teh ya kitu kairin kunu dengki kawawa kunu jahat katipu ku jalma burung.
0: Duh
1: alah mun kurang-kurang milik manya kitu lah. Gas kumaha boa abdi teh emang ieu teh? Rusli lumengis ari ras ku nasib dirina.
0: Ah, nak kumaha eta teh Jang? Cik saritakeun kabeh ka Mang. Jadi leuwih panasaran ieu Mang ye. Tentang perjalanan Ngujang anu datang ti Pulawetan kitu.
1: Aduh. Ya abdi teh hoyong nerangkeun nu sajujurna ka Mang. Nanging abdi nyuhunkeun kapastian naha Mang sanggem nyepeng irusia sun. Aduh. Janten langsung nyarios soal abdi ieu teh.
0: Ah, gak apa-apa. Kan Ujang geus nulungan ieu si Ian. Anu ya dianggap dulur-dulur lah ku bapak. Sanajan lain dulur jeket gitu, dianggap dulur lah. Karena sesama, seagama, sebangsa itu dulur semua itu. Bahkan beda suku juga kalau sama-sama di Indonesia itu ya dulur kabeh gitu. Nah, coba kok ulang-ulang gitu? Kenapa? Harus terbuka ke mamangnya. Mamang terbuka baik gitu. Saya ngelah jelas iya kumaha. Mergi abdi teh jalmi jahat, Mang. Jahat. Jahat. Kumaha ieu? Teu ngarti mamang mah ieu teh.
1: Ya ngan jahatna teh jahat kapaksa, Mang. Kapaksa ku kaayaan ieu teh.
0: Ku lantaran hidup geus nulungan Jang Ian, insyaallah ku emang rek disimutan tentang kejahatan Ujang. Nan mamang lain haratina mang ngabela kanu jahat. Ieu mah ngitung-ngitung naratas jalan kana tujuan nu leuwih hade. Sok terangkeun ulah asa-asa. Coba mempeng ka dieu, mempeng wawuh jeung mang. Dak loba nu datang ka dieu ka mang teh. Wah rupa-rupa kitu jelema teh, loba pangabutuh. Rupa-rupa pangabutuhna teh kitu rupa-rupa iteh. Sakalian balik nungguan si Ian siuman mengpeng iya salsai sakalian mamang perlunya ho tentang sejarah hidup anu lain asli orang kota Bandung gitu. Nah aku malah kona ite
3: derek-dek Rusli nyaritakin pengalaman anak tangan tepi kengalaman sangsara di kota Bandung. Dapu gua tuh harita teh pakaian rarawing, kalotor pikarujiteun, awak pegang buuk jabrig. Eueuh pikaresep beunana, sabab Rusli kalunta-lunta. Aya geuna nyangka nu gelo ka Rusli teh. Aya di Bandung teu boga tempat cicing, anu matuh teu boga dulur tuturukeuneun, eueuh geusan nyangsangkeun badan, taya anu pisah dipuntangan tulung ku Rusli teh harita teh. Ari rek balik dek ka lemur teu wani da puguh geus jadi boronan. Sasat pada ngudag-ngudag, sareng dibuana logor dina liang jarum. Kitu ceuk peribasa teh mah. Da kitu lalakon abdi teh mang. Kitu pisan teh mang ieu teh.
0: Nah, atuh bet ka pina-pina teuing. Eta nu ngaran si Cihek kamana ayeuna eta? Kamana eta? Mang Raksa perlu tahu eta si Cihek kamana?
3: Ceuk Mang Raksa bangun milu keuheul. Utamana mah ka si Cihek nu nipu jeung maras ka Rusli. Nya duka teuing atuh Mang. Abdi geus sababaraha minggu aya di Bandung. Berkah. Dacan ka penak damun pepanggih mah moal ditanya heula atuh lah rek dikieu dikieu dikieu sakalian lah dikenyur ka abdi mah kagok jelema kitu penipu atuh mang teh penipu mang aduh abdi nembe ka kieu teh yeuh kadung sangdung sang teh aduh gara-gara si Jihek teh utama nama yeuh keuheul abdi mah yeuh memang abdi oge memang jelema jahat gede lembur teh ceuk kasar mah pernah dibuli ngaribeuhkeun urang lemur tapi sabrakna pangih jeung si Jihek aduh abdi jadi kieu yeuh ruksa ka minabina mang ieu teh Rusli papata jiga nungkeur mencit domba
0: ngulah ngulah kitu jadi jelema mah Ujang urang teh ulah sok boga sifat hayang males goreng eta teh goreng eta teh. Ayo nama pikirkan baik diri Ujang pribadi. Omean lampah
1: anu kira-kira salah tong dilakukan. Sok omean lampah jeng laku urang dina kehidupan sapoe. Kumacarane supaya aya dina keselamatan jeng kabanggaan. Kitu cek mamang mah.
3: Mohon mohon mohon abdi oge hayang selamat jeng bagja tu mang.
1: Laese eta teh jang. Sebab loba jalma nu selamat tapi can bagja. Loba jalma nu selamat tapi can bagja. Jadi boro-boro ngudag selamat jeng bagja. Hayang selamat na oke berat ngapanan. Mana komo mun laku lampa ujang jika gitu. Anu teuleh ngariweukeun batur, teuleh jadi penjahat, pernah nyieun mabuat aib ka kolot, teu ngahormatkan anu leuwih kolot, eta pasti bakal leuwih berat ngudag kaselamatan teh, ceuk mamang mah. Tapi da irup jeung urip teh pacoang.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teh teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sareng sendang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 13 8000 6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Tete Jang, sebab lo bajal maknu salamet tapi can bagja. Lo bajal maknu salamet tapi can bagja. Jadi boro-boro ngudag salamet jeng bagja. Hayang salamet na oke berat ngapanan. Mana komo mun laku lampa ujang jika gitu. Anu teuleh ngariweukeun batur, teuleh jadi penjahat, pernah nyieun membuat aib ka kolot, teu ngahormatkan anu leuwih kolot. Eta pasti bakal leuwih berat ngudag kaselamatan teh, ceuk mamang mah. Tapi da irup jeung urip teh pajoang. Semangsa-mangsa ngayang hirup kudu daek berjuang. Jelemah hirup nudu daek berjuang, mual guna hirup na, mual kahontal cita-cita nek. Sebab salamet jeng hirup bagja muara gerang di langit sujang, mua datang di sagara nduk. Tapi kudu diteangan, ditarekahan, bari tawakal kanu maha kawasa anu ngesnyiptakeun urang sarerea. Tak kitu jang jeuk pamang mah. Rusli ngeluk tungkul, aya nu patahan teh betras inget ka bapana nu mangkuk di lemburnya eta Mang Dasim teh. Ku Rusli kacipta bapana teh nu ngaran Mang Dasim cuang cieungan sorangan. Jaba pasti kebawa camerong ku lampah manehanana, sabab aya paribasa hana caraka data sawala anakna cilaka bapana oge tangtu bakal kababawa. Tangayeuna rek kumaha karep ocang? Coba karep ujang dek kumaha ye, ha? Mang Raksana nya deui bari mencrong ka Rusli anu keur ngumar sawangan. Nya kitulah, hayang ngomehan nasib sun, hayang eka majuan we ieu teh, moal nya kieu bae kitu mang ieu teh. Nya nuhun ngari kitu mah atuh. Dak jeung nyana kudu boga niat pikeun ngarobah nasib. Kudu aya niat eta teh. Cina nasib jelek kana nasib yang baik. Sapa orangnya yang tidak mau yang namanya dina katenangan jeung kahirupan anu senang? Sebab aya hiji katerangan. Pangeran moal ngarobah hiji kaum, lamun eta kaum teh teu aya kahayang bikin ngarobah dirina. Kitu deui hidep, moal dirobah nasibna ku Allah, lamun hidep pribadi teu usaha bikin ngarobahna. Mun kartos atuh mang, aeh, ki. Ngari eta paju jimat ya, kemana ngayun ajang? Cek ujang tadi nyebutkan buka baju jimat. Ah, diwajak mang, ah dipicun mang, bongan mawa sial ya. Nyanya aduh ngalus selamun gitu mah. Picun we barang numatak mawa masyiatna, mawa madorot, teguna dikukut oke. Okay. Kamu buka barang di semah-semah di sorakan jeung Gusti Allah ngulah eta namanya musyrik ngaduakeun pangeran. Barang tetep barang ciptaan anu maha kawasa, dipupus di menang ngan ulah dipi Gusti eta unggul saran di emang manya. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi tibatan ilmu nak pangeran Allah subhanahu wa ta'ala. Iya oge nungaran baju jimat kernaun make guduk ngabogaan nukitu patut. Mending oge ngayin nama tapakuran nikmati Allah, Tepakura nikmati pangeran tawadu ka anjena tarimaken kalayan sabar jeng sadar. Jadi orang ulah sok hayang kalelewihi.
1: Rusli ngahuleng ni bapak tahan teh. Ari mangaraksa ngareret ka ian anu masih keneh ngalempeh tempes-empes. Es cuma tak pika susahkan harita teh. Radalila jarempe antara Rusli jeng mangaraksa teh. Geus kitu pok Rusli mimiti di nyarita. Dupi mang pernah naon kajang ian sun. Sadere kata napi kumaha ieu teh. Atanapi putra.
0: Oh. Kieu ngeta teh Jang. Dina waktos kepungkur baheula ya taun anu itu ka dieu teh aya budak ngora nu tabrakan. Ruksak pasiksak. Suku katuhuna potong. Nyadi nganterna teh ku Jang Ian. Da eta teh sobat Jang Ian cenah. Ku mang ditulungan nu cilaka teh wah dijampe didoakeun dirawat alhamdulillah diijabah kunu makawasa nya si budak anu potong suku na teh mulang tarima ka emang jadi ngaku kolot dak manehna teh geus teu indung teu papa cenah kitu kulantaran ngaku kolot teh ya. Mindeng eta budak teh datang ka dieu. Mineng bareng jeung Jang Ian. Atuh lila-lila mah mang oge teu asa-asa ka Jang Ian teh. Jang Ian kitu deui ka emang teh kawas ka kolotna pituin. Kitu lalakona mah Jang. Oh, kahartos satu hari kitu mah. Deupeul beumina di mana ieu teh? Tah ngeunaan beumina mah mang oge can terang. Ngan ari rerencangan mah terang nya eta dicijerah rerencangan ian teh. Oh
1: dicijerahnya ya iya dicijerah bebaturan Jang Ian mah ngan ari ian mah teu apal bapa teh ieu teh di mana imana. Rusli ungut-ungutan terus utik na mikir nginget-nginget daerah cijerah da asa geus dincak manehna oge ngan terbakti apal sabot kitu Jang Ian lilir kadenge humarurung aduh-aduhan brae benta kumang raksa diburu di deketan malah Rusli oge nyamperken ka Ian harita teh.
0: Aduh waduh geus emut Jang copi nyaring sing eling ye Jang Ian ye
1: cek mangaraksa bangun anu nyaheun naker ka Ian teh ari Ian teh nemalan panona gular giler kawas aya nu diteangan tuluy melong ka mangaraksa beungeutna pias pok ngomong lalaunan.
0: Duh mangaraksa iya ya, di mana ya abdi mang?
2: Tah. Alhamdulillah.
0: Geningus apal ka mangnya ngandung hareti yen emutan ujang geus waras. Sing tenang, iya aya di imah mang, mang raksa, raksa dewa gitu. Henteu raksa dewa, raksa dewa gitu. Iya pan di jalan holis nomor 11 ha? Ken ulah salampang tonghon cewang mal neon da seetik tak doma aduah seetik sakit doma mangrak sangat beberapa hati ian anu memang ngantepot di bahaya ari tatu nama ngantep tepwe nyeri nama banget serta heserek dibawa ujak ajigna atu. Ari Ian teu ngomong deui terus kocap kiceup ngadon neuteup lalangit nginget-nginget nu geus kaalaman bre kacipta kumanehanana tadi teh manehna ngeus maok motor batur. Terus aya anu ngudag di parapatan awakna asa ngalayang bumi alam ngadadak jadi poek. Teu inget kana naon. Ari ayeuna geus aya di imahna mangaraksa.
3: Istirahat lah, Sojang. Ke nanti dulu, nanti dulu.
0: Mun geus teteg urang ngawadul. Ngurang padami.
3: Kumaha carane supaya ngujang tiasa uwi ka bumi nya?
0: Duh, nuhun Mang. Tapi ari nu tadi nulungan abdi ka mana, Mang? Aduh, iya Akang Jang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak kaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna kaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan kangge Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Alhamdulillah tos aya ka kaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisang. Bebar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga,
4: ya.
5: Iya
4: ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: ya, Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
5: Enggak, kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Ari Ian teu ngomong deui terus kucap kiceup ngadon neuteup lalangit nginget-nginget nugeus kaalaman breh kacipta kumanehanana tadi teh manehna geus maok motor batur terus aya anu ngudag di parapatan awakna asa ngalayang bumi alam ngadadak jadi poek teu inget kana nanaon ari ayeuna geus aya di imahna mangaraksa istirahat heula Sojang ke nanti dulu mun geus teteg urang ngawadul ngurang padami kumaha carane supaya ngujang tiasa uwi ka bumi nya duh nuhun mang tapi ari nu tadi nulungan abdi kemana mang aduh iya akang jang Rusli hideung nemalan iya ngareret nyeh seuri terus muringis sorot panon adada surem napas kahega karita teh nyak moal ka mamana atuh aya wae di dieu di tadi oge duh nuhun ah nuhun aduh nuhun kang kitu teh mal Ian reupeureum deui harita teh bere kacipta kaayaan di imahna tangtu mak jeung bapana ngarep-ngarep mangkaning geus liba ningalkeun imah atuh lengasirah Ian lieur bingung kudu kumaha nyabebeja da ari terang-terangan mah pasti paris teh bendu kacida lantaran kitu gaweana teh akibat manehna maling motor anu batur kaayaan di luar beki burit panon poe gesurup malah akhirna mah beurang kaganti ku peuting lampu listrik geus baranang di imah mangaraksa oge caang ku lampu harita teh. Rusli teu incah bari lahan. Dicanat ku mangaraksa sina cicing di dinya itung-itung mantua nungguan Ian. Malah Rusli teh dibere salin, dibere dahar. Sing mani babersih. Puguh wae atuh. Rusli mani asa ditumbu umur. Lampa hade daek nulung kanu cilaka ganyaranana kontan di pangeran harita keneh katarima cag urang cuna heula ka Ayan Ian jeung Rusli nu geus tepung akibat ayana kacilakaan teh.

0: Orang nyarioskeun deui kaayaan di bumina Pak Aris. Nya eta bapana Ian. Harita teh kirawan ciliwat maghrib. Kaayaan rada tiiseun, najan lampu ngempray caang tapi jalma-jalma. Carang anu lalah riwat ukur sakali-kalieun. Pak Aris jeung Ubaliah caralik ditepas, ari nyieyen keur di kamar sorangan teh keur naon. Taya nu nyaho. Ari Pak Aris kacidam langna ka Ian jeung beda rasa deuh kita di gegebegan wae. Sok waya kumaha balikna budak teh?
1: Teu kantenan atuh Pak, teu kantenan eta teh. Kadang-kadang subuh, kadang-kadang maghrib, kadang-kadang wengi. Jarang siang kene atuh. Teu kantenan pokona mah teu terang ibu teh ieu teh, teu puguh balikna teh.
0: Nah kumaha ari si Ian nya? Kawasan nu teu diwarah wae. Nah abet ka bina-bina teuing bandalna teh. Rek jadi naon geus gedena? Ceuk Pak Aris. Kawas nu reuntas pangharepanana geus taat dina ngawarah nu jadi anak.
1: Pak.
0: Kumaha?
1: Moal kitu akibat tina peraturan bapak teh ya?
0: Peraturan nu mana ari ibu?
1: Masian artos disengker sarta teu kenging nganggo mobil. Kitu siga nama ieu teh. Jadi ngaco budakna mung balik.
0: Paris ngahuleng. Mikiran pamadegan Ubaliah dipikir-pikir beki kapikir, dirasa-rasa beki karasa. Buahnya akibat tina eta putusan, mun dipikir nu leuwih jauh sarta disambungkeun jeung pamadegan sawatara jalma, ngeunaan waling duit Mang Inta asa kuat pisan patula patalina. Buahnya nu maling duit Mang Inta oge Ian. Akibat tina kekurangan uang jajan nu akhirna nekad cakacokot jeung milampah naon bae anu sakira bisa ngadatangkeun duit. Rengha Paris narik napas jero. Kitu salah ki lain. Pamadegan ibu bisa kaharti ku bapa.
1: Teras kumaha atuh?
0: Jadi kudu aya jalan sejen anu sakira bisa ngarobah pamadegan si Ian. Bapa hayang tepung donghok jeung si Ian. Rek dipapatahan deui ku bapa. Mun tea mah manehna bisa ngarobah adat. Kaya salah na mun putusan nu teu heula dicabut deui ku bapa.
1: Nya urang cobewe atuh pae teh.
0: Barang cacap omongan Ubaliah. Kadenge aya sora serine sada tina ambulan. Serine jempe. Kadenge nu leumpang rusuh di jalan. Malah diunggal imah loba anu nolol ka asup Pak Aris. Panasaran hayang ningali naha naon anu geus kajadian. Cu turun terus muruk lawang pakarangan aligok aya anu ngagotong layon. Pak Aris ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun bari neuteup kana ngagotong mayit. Lalu ngagotong ngaliwat Pak Aris nanya kana leumpang pangtukangna. Naha saha anu maot jeung di mana maotna? Ari jawab nama tak ngajenghok lantaran tetela nu maot teh si Rusja sobat ia.

masih rusia. Pak Aris nanyakan kanu ayak didinya. Sugan mangih beja nah kamana ian jeng deui naon anu geus kajadian. Pak Aris meunang katerangan yen memang aya hiji motor nu ditumpakan ku dua jajaka di hiji parapatan tabrakan jeng tihang listrik nu dibonceng murag nu ngabonceng kebat jeng motorna. Ngan anehna taya nu nganyahoankeun kamana losna nu saurang deui jigana bae perhatian jalma tamplok ka si Rusja nu ragrag ti heula turta terus kadupak deui ku mobil. Sedangkan nu saurang deui teu kapalire nyaho-nyaho geus eueuh aya nu mawa. Eta oge aya nu nenyo magarkeun teh dibawa kana beca tapi can kapaluruh naha kamana tujuanana. Atuh puguh paninga hulang Pak Aris teh beki melang ka putrana komo daya deui katerangan magarkeun teh motor nu dipake teh meunang maling ti jalan kopo. Astagfirullahaladzim. Nah kamana Arisian? Aya wae pikiran nanti. Aduh, dasar budak peleweng teu kapalang ieu mah yeuh. Kitu ceuk Pak Aris kukulutus bari mulang deui kabumi nah rita. Baranggo kabumina langsung ditanya ku Ibu Bardiah dadak diterangkeun sakumaha ceuk beja tadi. Nyapuguh Bu Bardiah teh maneng ngajenghok da jantung ratug hatena pating saleblak jeung eta abong awewe juuh cipanon harita oge murubut teu ka ampeu.

0: Nah kumaha nasib si Ian atuh Gusti? Aduh. Sian. Eta babaturan abdi kemaut tabrakan ning buah-buah si Ujang. Aduh, Ian. Duh.
1: Ih, kelahanan. Ulah bakal mutuskeun sorangan. Da ieu teh. Can aya keterangan nu jelas ieu teh. Nah, si Rusja teh bebarengan jeung anak urang atawa lain? Apan can aya nu bisa nerangkeun da eueuh saksi nu bisa tanggung jawab lantaran nama si Rusja teu kungsi eling heula teu mimiti cilaka tepi ka maotna teu bisa ditanya jadi eueuh keterangan anu jelas. Nah saha nu ngabonceng Rusja teh? Ceuk Pa Ari satengah ngalalemu ka Bu Waria padahal manah anjeunna oge bingung harita teh
0: geus lain sakali dua kali ieu teh. Eta baru date, aduh, sok babarengan wae, buat teuing ayeuna oge, aduh,
1: teu kebat nyaritana, kaburu inget, pilaku Rusja maot, ari Ian rek milu babarengan deuih maot, pugu, hate Bu Waria ngalenyap, jajantung narat putu tunggulan harita teh, geus ibuna, teu kudu kemana bae, jaga imah. Bapak mah rek maluruh si Ian bisi kumaha onam.
0: Mangga atuh Pak, pilarian singkep panggih budak urang teh Pak ya teh. Duh. Ian. Duh. Pilaku maneh teh rek nuturkeun ka si Rusja. Duh. Ulah Ian. Ian. Ah.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu neundihan deuleum hiem, urang tunda dihajuang siang,

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kang kapiwarti enggal anu katsarios. Ngawiasakeun kawontenan nagara Pringgandani. Nagara subur makmur gemari pahlawanawi aman santos sakerta lan laharja.
1: Iya, iya.
0: Ingkang dados nalendra. Dadia ratu Kusumaning Ayu pranyata Dewi Arimbi. Anu sasatina waktos yeti remah gantian Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatotkaca salaku putrana Ratu Arimbi. Sami tungkul hamari kludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang ibu Raden Gatotkaca. Alis manis melas melis leik kedeh pangandika Ratu Kusumaning Ayu Arimbi. Unira kangandika.
2: Aduh anak ing Gatotkaca kalayan purba kesayap kadie kakareup aceuk sono nu taya papadana.
3: Jangan jawab
2: kawa
0: itu. Nampi nuhun esa. Kana naon rupiha pembagih kalayan ngahajurkeun simbah baktus konyuk panjenengan pangersa mukratu.
2: Pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun dehing mastaka Purbakesa.
0: Wah, nuhun mo.
3: Edas.
0: Nuhun. Kalih nati eta atu. Ayah pikir saya nang ngarangun. Purwarak moker sanimbalan esa dina waktu sayina. Malihan gening itu pun anak. Hidup mas putra.
2: Ya kadie kapayun anak ing anak ibu Raden.
0: Kaulah. Putra Gatotkaca nampi kana pembagi. Kalayan unyuk sumbangan ngahaturkeun semasungkem konyuk panjenengan pangersa ibu.
2: Pujastuti sampean. Pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi ati pun dihing mastaka Raden.
0: Hatur nuhun ibu. Oge ka panjenengan rama paman.
3: Apa lagi nyana?
4: Halo.
0: Kaulah.
2: Nuhun kasep.
0: Pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka cu anak ing anak mang. Cakene hidup teh diakod-akod. Cakene jeung Mang Congkrak.
3: Ya, cakial,
0: cakene main ngoleci.
3: Ya,
0: cikene dibere empeng. Kungsi ngompol dina tonggong merang. Ayeuna geus gede kieu nuhun aler.
2: Kula rayi
0: jigana. Moal aya deui anu bakal tiasa neraskeun ieu nagara Pringgandani lintang ti si aler.
2: Ya teu aya wagelanana da puguh moal ka saha turunna.
3: Tangtos.
0: Kukituna mok dina waktu ayeuna ngarasa bagja barina sugema negerakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ku rahmat sareng pitulungna.
2: Bagja mok boga turunan dina waktu ayeuna atuh moal putus meureunan turunan urang teh Purbakesa.
0: Ih nya eta.
3: Bagat nyawon.
0: Ngan hanya kawe ieu si aler. Lo kaula. Deudeuh cu. Sasat boh mok boh ieu tuang putra. Anu dina waktos ayeuna teh sasat parantos 13 tahun dikantun ku caroge mok teh. Hideup Gatotkaca 13 tahun malihan upami telepat ieu kana miminguan deui tutas 13 tahun nyamurna tuang Rama Pandawa timbalan. Sakumaha anu aya patula patalijang jikurawa yen telakeun nagara Amarta bakal dibikeun deui ka Pandawa mun seug Pandawa parantos ngalangkungan hukuman 12 tahun ditamihan sataun nyamur. Anu dina waktu ayeuna duka di mana jeung kumaha nasibna tuang Rama. Naha ngarot. Naha aya keneh. Mang oge ieu teh bujeng hinga aya katerangan anu buleud teu gepeng-gepeng acan. Malihan ka setiap penjuru dunia intel-intel ti nagara Astina teh dikerahkeun pikeun naliti di mana ayana jeung kumaha nasibna Pandawa. Tibalah. Can aya ajeb.
3: Can aya beja-bejaan.
0: Naon ajeb teh paman? Ih, ajeb teh basa teh dibalikeun nama beja. Gining aya berita aya ajeb undranya Idmal Anyud. Naon hartosna? Aya ajeb undranya Idmal Anyud hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya. Itu teh.
3: Tina sekilas baskom juga nama
0: kan? Itu pengen warkos di mana mang? Eta teh tina sekilas baskom. Itu numutkeun beja tinu garelo. Mingus ya montong nyareng seri kene ka aing teh.
3: Tapi dah ke ongkok kerpuasa
0: tu. Bisi disebutkeun luar tina tetekon ke sila laborati.
1: Berita panggilan.
2: Itu rai. Sanajan aceuk oge keung anu taya papadana. Kaayaan hirup nu ngelis tunggara lara jeung balangsa.
3: Tenang.
0: Ditinggalkeun ku ieu bapa budak sasat tina kasalahan saeutik. Teu geuning. Kitu. Lo cing jadi conto kasalahan mah sanajan saeutik ulah dek wani ngicip-ngicip.
3: Kan tenang.
0: Sanajan sagede siki sasawi tetep bakal aya balitungan. Di malam. Ya. Leuheung keneh ajing buduk di jarian di mana paeh ngan ukur bilatungan. Tapi lamun manusia teu iman jeung teu takwa ka pangeran di mana paeh teh sajaba ti bilatungan teh bakal balitungan. Eta ceuk mang oge. Ulah lalawara hirup di dunya teh cu. Cing emut geuning kolot baheula mah cenah sararakti mah teh jeung bisa ngaleungit. Lain ngaleungit tina panempo batur. Nu kitu mah bakal dipake alat pikeun kajahatan. Kadang-kadang.
3: Leres teu tiasa mawana mah.
0: Aing ngaleungit teh dina harti ieu teh pikiranan urang. Ngaleungit teh nya eta hartina teh ngaleungitkeun pengakuan. Ulah sagala di aku leungitkeun pengakuan dina diri hideup ulah boga rasa ieu aing uyah kidul ulah boga rasa ieu aing panggagahna ulah boga rasa ieu aing pinter ulah boga rasa ieu aing pangbeungharna kumalungkung gede hulu jeung sajabana.
3: Tah
0: ta eta teh leungitkeun anu kitu teh memang aing leungit pisan mah moal da sok aya wae ngan urang cing bisa ngaleungitkeunana. Duh nya. Duh. Duh. Kitu. Cek urang Cianjur oge kadang-kadang aya, kadang-kadang eueuh bonus teh. Nya. Bos teh HR, bos. Lamun eueuh ti dunungan aing Pak Haji Sidik ti Jono.
3: Lapur.
0: Wah, lapur moal aya udud.
3: Kan
0: untung. Eta we nu nya Ahmad hiji-hijina.
3: Kaliten sama kulan ah.
0: Ih, marukana.
3: Ya, kaki anang mah da meni suwung pisan.
0: Heeh.
4: Oh, Haji Kohar.
0: Gitu. Dunungan uing anu ti geger Sunten.
3: Saha?
0: Bang Topik Paturohman.
3: Eta teh?
0: Nuhun parantos katampi wasiat konglomeratna.
3: Adeh.
0: Oh. Tak kitu kasep. Tina kawit main dadu tuang Rama nepi ka nagara Amarta diborohkeun ayeuna meunang hukuman heukeun.
3: Tepira tina ceken ngianu.
0: Tina ceken tepira tina gopleh. Nya, daw. Dayene numutkeun etangan mah parantos 13 taun ngan ukur miminguan deui katamat 13 taun. Kitu?
2: Ah kitu Raden, itungan ibu geda ayeuna teh ngan ukur miminguan deui. Wayahna taliti ku hidep di mana ayana jeung kumaha nasibna kalayan dina naliti na hidep oge sami cing ati-ati. Kapan ieu tuang Rama teh sasat nuju diincar ku juru talung tik ti nagara Astina.
0: Da kitu kaseh. Kalayan wayahna tepangan tuang rayi anu aya di nagara Dwarawati Raden Abimanyu kumaha nasibna dina waktu ayeuna? Timalan.
2: Sajabina ti kitu kapan tuang rayi Abimanyu mah pesasat parantos sararabi ka putra naraka Prabu Batara Kresna ka Dewi Siti Sonari. Nah kumaha dina waktu ayeuna teh parantos nampi turunan atawa nampi teu acan?
0: Da kitu kaseh perisa kaliana kitu langak longok lamun nya mah parantos kagungan putra Raden Abimanyu atuh urang ngirim-ngirim kado ti dieu
3: atuh kan tenan
0: nya ngirim parsel ongkor nuhun kitu ka Pak Haji Sidik parselna katampi nyengger
3: aya milik
0: di malam lir pendra
3: ieu geus
0: barang nuju raos guneman satur di salabeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Pringgandani I Dewi Arimi Purbakesa lan Raden Gatotkaca.
2: Iye netelakeun di luar surak hambal-hambalan yen aya tamu.
0: Teu aya sanesnya eta Astra Jingga sareng Dawala.
2: Anu diutus ku Pandawa. Wireh Pandawa engke di mana mulihna tina tutas anu sataunya

0: jadi benuh salak sapuna dos duka kalayan unyuk sumanga Gusti. Nyangakin beheng tangar tek-teken suku genteng bloken bade disik-sik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang jisim abdi parantes kumawan tun ngadehes kadampal Gusti Ratu Kaulanu. Deh penggawa aya naon maneh lumampah anu sakieu kuruh kakarehokna jiga anu mangih karewas.
1: Aya naon ieu? Aya naon penggawa?
0: Gusti nguningakeun aya jelema duaan maksa palay lebet ka karaton bari jeung karuleuhu.
2: Buah-buah nu ngenta teh haa.
3: Karujiteun.
0: Punten Gusti abdi batuk. Teu nanaon. Abdi teh kaserang emplu Gusti duh.
2: Puasa ongkoh
0: berarti. Abdi teh puasa ongkoh dina waktos ayeuna teh Gusti. Coba saha caritakeun? Duka da karuleuhe kulan Gusti meni maksa palay lebet ka karaton bade dedeheus ka salira. Bangsa mana? Duka bangsa mana?
1: Diiket saurang nu panjang irung saurang. Waduh, boa-boa.
0: Tobat. Anu bener? Sumuhun Gusti. Gatotkaca.
1: Kaulan.
0: Purbakesa.
1: Iya, mah.
0: Buah-buah putra na Kakang Semar Astra Jingga Jeng Dawala.
1: Aduh buah-buah cikan serahkan dia.
0: Aya idin kau lapikan lu mebet kaya karaton coba cena lu mampah kadie.
1: Mangga hamid.

0: Kala nyaeta parantos kengeng widi lumebet ka ieu karaton nagara Pringgandan. Kitu kaayaanana ieu utusan Panawa.
1: Punten kulan,
0: punten kulan.
2: Aduh, sastra jingga.
1: Dulu itu, ya kan dia domalah kan.

0: Tur kejebah pangapa ke Syabling Ren. Aduh, tobat teuing sastra jingga ditarima.
1: Sastra jingga? Ben. Bagja nu taya papadana, geus ulah sedih, ulah sedih, ulah sedih. Diuk lanan diuk diuk. Bagja teuing dawala.
0: Abdi mah cepot.
1: Ayeuh. Tiap kadieu-kadieu ka mana si dawala?
2: Mau?
0: Buru-buru.

0: bodoh dua lah. Mula.
1: Lu si dah wala mengelepak dia. Enggak. Eling dah wala.
0: Mula.
1: Dedah teing dah wala merenan eta teh bakatingku bunga bakatingku sedih.
2: Bakatingku sono jika
0: kemabon. Cing kasep Gatot Kaca banjur kanya kulimun.
1: Aduh.
2: Pokokan ku jalanan.
1: Henteu kulan teu eling abdi mah. Semah kapihatur Gusti Ratu Dawala
2: abdi
1: ditarima ditarima Dawala
0: ditarima Dawala nuhun Dawala
1: sono
0: ya diuklan diuklanan diuklanan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah, ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enemah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Pis?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu ayah di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Bantu sahabat nanti dengan dalam kemsaraya.

0: Arimbi Gatot Kasalan Purbakesa Binga Nutaya Papadana Kasumpingan Ya Astra Jinga Sang Dawala.
1: Iya ini
0: Gundira Ngandika.
2: Aduh, coba ting Astra Jinga Dawala.
0: Oh, Dawala. Bagja.
1: Alah. Ya.
0: Teuing sieu mah babari juuh.
1: Nya.
0: Heeh.
1: Bari juuh Cipanon si eta mah.
2: Matak teh oge deuk eulah. Baturkeun sumah pangabaktos konyuk Gusti Ratu. Sastra Jinga. Abdi lah. Ditarima, ditarima ku Jastuti maneh cepot.
0: Heeh. Ti abdi ge teu kantun Gusti.
2: Nuhun Dawala.
0: Nuhun Dawala. Pot nuhun pot. Ditarima pot.
2: Dan
0: ditarima.
2: Da teh acan nyemah ka salira mah.
0: Hayo keun bae.
1: Hayang geus miheulaan.
0: Oh, keun bae ditarima we kitu lah. Oh.
2: Montong cecengiran maneh teh cepot. Aduh, ampun.
1: Ya, apa sedih apa seri cenah.
0: Kumaha kumaha dunungan maneh dina waktu ayeuna di mana ayeuna jeung kumaha nasibna? Jeung jeung jeung jeung jeung jeung. Di mana ayeuna Pandawa? Oh, di mana Kangjeng Rama bot? Lah.
2: Ari dewek mumonyong. Tah. Ari eusa teh ngan ukur nganteuri silaing.
1: Pondok letah
3: sia teh. Jajap.
4: Geus gede kengung geus
2: jajap kumpul. Silaing anu kudu nyarita mah dek ka balelol. Lamun nyarita di payuneun dunungan teh. Iya.
1: Komo
2: di pelong mah sieta mah. Komo di pelong mah dek aluh arep apreup. Dek nyebut truk oge kadang-kadang beus.
1: Lamun narima sarung tah sieta mah artinya.
2: Mun narima sarung ti Pa Haji Ateng.
4: Jeung
2: Pa Haji Sidik. Panghulana dek mah. Atawa narima wartel. Lain. Lain wartel.
1: Rapel. Rapel.
2: Wartel. Nah kitu warsya. Coba nyarita.
0: Tong mah ting heuleuy pot muni anger maneh mah ti baheula.
1: Eureuk-eureuk.
2: Aye teh kieu kumaha atuh abdi teh sing.
0: Haling atuh pindah ka tu ka tukang.
2: Adi di dieu we caket kuping gajah.
0: Tadi dinya we maneh diuk pot.
1: Rumah saponok letah.
0: Hayu rumah saponok letah mah cicing nya dina kukupingan.
2: Kuping gajah belguk lain kuping. Aduh, ampun. Tong loba keureuy, tong loba keureuy maneh teh pok geura nyarita kumaha ka dongengna. Dinas kajina. Cing dinas ka nyonyong. Nuh aye ka batur nitah dinas.
0: Eh, ieu teh kumaha eureuy wae. Aye aye. Kieu salarasna mah Gusti kulan.
2: Kumaha Dawala?
0: Sakedap di waktosna rupina kana 13 taun tamat numawi abdi dongkap ka dieu oge.
2: Kewanan Pandawa teh salamet.
0: Sumuhun salamet lan.
2: Salamet lan. Jempe maneh mah cepot jempe. Hae lah.
1: Engko geus ngawakilkeun
0: cenah. Engko geus ngawakilkeun engko ngecebrek cincicing lanan.
1: Jadi pendengar.
0: Heeh.
2: Eh, dek ka dieu.
1: Da mau burung waratra di kajih.
0: Saleresna mah ukur mimingonan deui kirang langkung kana 13 dinten deui rupina Pandawa tutas kana nyamurna.
2: Bener. Di mana ayeuna?
0: Di mana ayeuna, Bot? Buru-buru Bot, pinjakeun Bot. Gola.
2: Duda aye ka dewek aye nanya, naon maca teh balang ku siling ngonyong nya.
0: So buru-buru. Saleresna mah nanging ieu teh panuhun euy kulan. Teu kengeng aya jami sajabadi sajabeti urang sadayana nu di dieu.
1: Si aya cak-cak bodas.
0: Pilih aya cak-cak bodas.
2: Cak-cak bodas teh euy kudu dipaehan jadi cak-cak teh teh sunah Rasul. Lamun cak-cak kudu dipaehan teh.
0: Oh, cak-cak bodas teh eta mata-mata anu kudu dipaehan teh lain cak-cakna.
1: Anu sok lair bibir.
0: Anu sok lair bibir. Dipaehan hatena ulah cenah ribut. Nya. Pandawa teh saleresna ayeuna teh aya di nagara Wirata.
2: Di mana Dawala?
0: Di Wirata kulan.
2: Salamet sarerea.
0: Salamet.
2: kelanan kumaha eta nyamurna nepi ka teu bisa kapanggih kitu. Sok bejakeun ieu nyamurna euy.
3: Dupi Kang jeung Rama, dola. Nyamurna teh kumaha?
0: Nyamurna tuang Rama teh Gusti Bima.
3: Iya. Yeah.
0: Janten tukang mencitan sato kulan.
2: Jaga kakasihna ge jaga Bilawa.
3: Jaga Bilawa.
1: Mohon. Tukang mencitan muning.
3: Ulu ulu ulu.
0: Di mana-mana aya bade rapat-rapat saresehan sidang pleno. Nu mencit sato-sato na teh kangge tuangan menak-menak teh nyaeta Gusti Bima.
1: Nu kaage teh Kang.
2: Ampun teuing. Tersangka nepi ka pelebah dinya nya nasib panawana biadab teh ka bina-bina teuing Kurawa.
0: Sumuhun kulan
3: ari maneh jadi tukang naon?
2: Ari mah sing jadi tukang teuing di dieu.
3: Sawuh sia.
0: Cicing atuh.
1: Lain
0: tong pipilun
1: ngomong. Lain sok lewo-lewo wae nya si eta mah. Mun urang mah mun urang mah jempe atuh.
2: Bejakeun ka tukang kamera deh kan tong disorot gitu ah.
1: Liwar.
0: Tak itu kulan
2: ari Raka Yudhistira.
0: Gusti Yudhistira teh janten tabib penasehat di karaton penasehat raja. Kakasihna oge Wijakangka.
2: Rujak cuka
0: sanes Wijakangka.
2: Oh nya.
3: Oh, ari ibu rujak cuka lah, rujak cuka.
2: Sugan teh dadedengean atuh cu, naha ai ratu ulah salah. Ta jelema ibu oge sarua. Ieu teh pikiran bakat tingku diarahkeun pisan ka ayaan ka Pandawa.
3: Bakat dibino.
0: Gusti Arjuna mah tukang kenang tari. Guru na teh si Berlin.
1: Si Berlin. Kenangan Jaipongan.
2: Tari.
0: Sumuhun kaleresan. Raja Wirata teh kagungan putra istri kakasihna Dewi Utari. Eta teh nuju. Aida teh parantos cerdas pisan kulan Jaipongana na teh. Nya.
1: Dina lagu
0: Tari Merak.
2: Merak mana?
0: Merak Sumatera. Anu bade ka Sumatera teh ini.
1: Tari Merak.
2: Ari maneh ka bina-bina teuing dawala. Eta mah atuh pamentasan
0: sumun.
1: Aduh. Tari Merak
0: kana yeah. Tak itu kulan Gusti Nakula Sadewa mah janten tukang ngurus kuda.
2: Ari Dewi Drupadi.
0: Gusti istri Drupadi mah janten pelayan di karaton teh kulan.
1: Canoli.
0: Canoli.
2: Saha kakasihna
0: Malini.
2: Malini
0: semua kali ini teh emak teh sanes malinas Malini.
2: Duh ya teuing ari bapak maneh
0: bapak abdi mah kulan sok cicing ya sisi jalan nyana kencleng unga aya mobil ngaliwat teh kulan ditamprakeun
2: naon
0: nuju ngabangun masjid
1: eta teh
2: muhun. Ari maneh
0: abdi mah biasa we kulan ka itu ka dieu yeah. Tukang ngalongokan
1: ah kuncat
0: hiji sakapeung abdi mah sok ngarit mangalakeun jukut kangge kuda mantos-mantos Gusti Nakula.
2: Ari Sastra Jingga
0: ieu mah eueuh gawe dituna teh ngadukeun ngalamun teh ceurik jeung ceurik
4: dahar-dahar
0: eta mah dahar-dahar we Jingga tuh cung sok ngabejakeun Rusia Batur ah. Sok monokeun rejeki teh teh. Tak itu kulan
2: ari maneh datang ka dieu maksud jeung tujuanna anu pokok kumaha? Kumaha coba caritakeun.
0: Saleresna mah ka abdi teh ka yurungan kulan ku Gusti Bima.
2: Kumaha?
0: Sumuhun da rengsena. Nyamur teh panginten mulih teh bade ka dieu sadayana Panawa teh kedah sasayogiane di dieu.
2: Kitu da wala.
0: Sumuhun kulan.
2: Bingga wah merwata suta.

0: Papadana wireh panawa di manareng senya murti wirata pada mulih kapringgandan. Gundir hangandika.
1: Aduh, bagja nu taya papadana dawala nuhun, dawala purbakesa.
0: Walah,

0: marete sepot ngadon ajrag-ajragan gitu.
1: Nyibing lah.
2: Ngabirang mah
1: sepot. Menawi teh raos nyanyina teh teh.
3: Eh, nuhun nuhun dawala. Jadi panawa teh ka dieu mulangna. Jadi Kangjeng Rama teh kebakal ka dieu mulihna dola.
0: Sumuhun kulan.
3: Bagja nu teh paparana.
0: Tah kitu rupina kulan abdi teh ngawartosan teh. Abdi bade wangsul dewe ayeuna bade ngadugikeun naon rupihal sayogi henteuna di dieu. Disadiakeun dawala. Oge purba kesa menta supaya sasadiaan sasatoan anu sakirana bisa didahar antara diantarana sapi muning doma jeung sajabada sadiakeun.
3: Moal teu mam hayu.
2: Wah,
3: sae.
2: Moal teu ponyo, Bos.
3: Sae.
0: Jadi maneh hayang rek mulang leuwi dawala.
1: Sumuhun kulan. Bade wangsul dewe abdi teh sin kawirata nanging nya kitu teh we da abdi teh tanggungan mah dipalih ditu da abdi ka dieu teh sin api-api we bade ngicalan kangkung.
2: Adeh.
1: Kitu kulan. Bilih kapenak pokona mah ku inte-inte ti nagara Astina margi ka setiap penjuru dunia. Juru talungtik ti Astina teh disebarkeun kulan pikeun milarian panawa margi janjina ge pan kitu di mana-mana panawa pangih nyamurna bakal mulang deui hukuman anu 12 taun. Alhamdulillah dugi kadangat ayeuna teh henteu kulan.
0: Ya bagja nu teh papadana jadi maneh marek balik deui pot.
1: Nuhun kulan.
0: Ari eueuh gawe mah atuh geus we di dieu jeung tibatan di ditu eueuh gawe.
2: Jeung ngalamun mah di ditu.
1: Ah, serius bari ngiringe ka itu sekeueung abdi mah di dieu teh.
2: Nya. Eta pada loba buta.
0: Heuh atuh teu nanaon.
3: Astra jinggar wala.
1: Abdi agan.
0: Abdi gan.
3: Kaula dik lumampah kana gara Dwarawati dik ngabejaan Abimanyu tapi rek rarancepan yen panawa aya di Wirata bade ngawartosan Ua Batara.
0: Tah kitu sae atuh kulan.
3: Hayu urang bareng lumampah.

0: gantian.
1: Ampun dek mah ya.
2: Tengarti
1: itu kada. Geus kamu loba pamenta ieu mah. Tengalar arti jelema teh. Alah. Saya Atuagat
3: mangga ibu Putra Gatot Kaca bade lumampah ka negara Dwarawati ngawartosan Abimanyu oge Wabatara. Ayo pot bareng.
4: Tah ka Gatot Kaca we menta keur jajan mah di jalan.
1: Sae. Ana da teu kedah kikituan oge abdi teh di bahanan ieu teh.
4: Kusaha
1: Pak Haji Sidik kalesan kula.
2: Eta nu geten.
1: Iya, Pak Taufik Paturohman weti geger sunten.
2: Sakitu ge loba
1: bahanan ka abdi. Iya, Pak Haji Anun we.
2: Iya. Loba nu nyaah
1: kitu. Seueur nu nyaah ka abdi mah ku kitu teh mah da jelema mah ku masyarakat.
2: Ada syariat kumaha?
1: Setiap panjang irungna panjang anu mikanyaahna oge.
2: Panjang rezekina oge.
1: Panjang rezekina. Iya. Ka dek kajen eueuh rezeki we jeung tibatan panjang irung ulil.
4: Sok atuh ka itu. Oh astagi ngadawala Gatot Kaca brawartosan tuang rama uwah ge Abimanyu yen panawate salamet.
3: Teu pinudama, epek atuh ka sepi salamet ka itu. Rampung kau tutas pangan di kaibu.
4: Belar kasep lumampah.
1: Bade permios abdi geusen.
4: Berat sepocing salametnya. Salam baktos kasadayana anu sami linggih di Wirata.
1: Sae. Abdi ge bade permios kulan.
3: Bradawala.
4: Bradawala sing salametnya. Salam baktos dugikeun.
1: Sae.

0: Bakesa.
1: Sakumaha nu parantos diuningakeun wireh pada sasayogian. Bikin sumping napanawa bilih nya pada sumping ka dieu.
0: Atuh kacung.

0: Raden Gatot Kaca ingkang sambia halu mampah maksud ngajujug negara Dwarawati. Reng semahanan kastra jingga dawala anu bade mulih kawirata Gatot Kaca halu mampah.
1: Bot, dan
0: bilu yang
1: bot
0: saya wilujeng angkat acuagan. Yeah.

0: Alah, dah walah.
1: Naon?
0: Nya andi nagara Pringgandani pesat pisan euy pangwangunan tina sagarupa widang.
2: Yaan atuh.
0: Sanaos bari jeung istri anu jadi ais pangampihna.
2: Yaan akang.
0: Oh, sagarupa ge ku jujur naon-naon oge.

0: jauh urang teu lampahan ka Wirata teh ce euy. Kalayan bisi aya inte ti nagara Astina eta beungeut gerah.
1: Culang caling deui.
0: Culang caling deui ka nya. Kumehong.
1: Baju urang rawisan deui ka nya.
0: Baju ka nya gerah jual.
1: Gerah rawisan deui ka nya.
0: Bisi pokona bisi kapangi. Lah naon urang leureuh heulalanan di deui sagedeung euy. Da. Cing montong ditabuh wae gamelan teh gandeng ah.
1: Hayang kok dititah
0: eta teh. Heuh. Dadeuk teh sudi ngadengekeun kitu teh. Heuh, eta mah dalang anu nitah mamureun.
1: Batur mah hayang jempling cenah.
0: Hayang tiis cilih herang panon dek teh beulah ge.
1: Tarek naon eta geus.
0: Alhamdulillah. Ku kodrat sareng irodatna Allah Subhanahu wa taala.
1: Ih, kantenan akang.
0: Dina danget ieu urang tiasa patepang deui sok sanaos perantarwisan ka Seti Dian Rekor.
1: Laras, tiasa riung mungpulung
0: akang. Tiasa riung mungpulung. Anging Dian Rekor anu ngeureuyeuh nikreuh teras ngarekam wayang.
1: Henteu petot anjeunna
0: mah. Nya, nu sajana mah teu wanieun.
1: Sieun teu payu
0: urang. Pikeun ngalengkepan koleksi para saderek di bumi.
1: Laras.
0: Anu merekna Dian Rekor kaset sagarupi ge mangga.
1: Nya hiburan kulawarga
0: teh. Hiburan kulawarga awet diangena ongkoh.
1: Awet.
0: Nya. Asa diangena we sadinten sakali. Nya. Dola naon? Heuh euy. Dewek teh aya di nagara Wirata mah teu bisa nemongkeun kreativitas dewek da puguh bisi kaciri. Eueuh enges di Wirata mah dewek teh. Dek keureuy saeutik peletak diteke.
1: Diteke
0: keur juragan Bima.
1: Teu raresepeun ka jelema nu tukang umur tadi
0: tuh. Keur. Urang Wirata mah teu nyahoeun seni ongko.
1: Lamun aya banjir sarura.
0: Eta we dewek diondang kunu hajat. Alah munang wiwirang euy diondang kunu hajat.
1: Wiwirang kumari akang.
0: Heeh.
1: Wiwirang kumari.
0: Oh, dewek teh datang kana hajat ge ke diuk dina El Ketip.
1: Ari kitu.
0: Ayeuna onang anu sejena barali ke budalan. Ayeuna dewek teh nyingkah da puguh aya nu merecet di handap. Heeh, sebut teuing dahar.
1: Kemerkaan.
0: Dek teh rek cengkat era. Ayeuna ceuk nu hajat teh na cicing wae cenah. Acuk dek teh cing teh pak ieu El Ketip dek dibeuli ku abdi. Ah moal cenah moal dijual mun nginyeum ka ge. Henteu cing teh sapotong ge ieu El Ketip. Moal cenah moal dijual sameter atuh cing teh ku abdi dibeuli. Moal moal dijual mun nginyeum. Ieu we cing atuh anu didiukan ku kuring ge dibeuli. Moal cenah ceuk dewek teh lamun moal dijual ku aing diisingan. Padahal geus kucuk teh. Ampun dia. Tebak kating ku era teh lain jorang, aing mah lain cawokah, lain goreng. Ngan ieu pangalaman. Ampun teh, lain dongeng politik ieu mah. Teu apa kana kitu mah dek. Alah. Ampun teh euy, sawala. Dra, naon? Rieu.
1: Nah,
0: horek naon? Urang ngadongeng beleguk di dieu.
1: Ngadongeng kitu, ngabang-bangkeun hate.
0: Ngabang-bangkeun hate di jauh keneh urang teh urang monok di jalan teh.
1: Iya, sugan aya saung bandrek dinya
0: di. Sugan aya saung dansek. Naon saung dansek?
2: Saung runtuh.
0: Heuh, dansek anu diinum nu nyereng teh teh naon nu rada-rada teh. Bandrek lain dansek, ai heuh teh eta. Biasana mah dagangna teh sok di lapang babinsa. Lapang babinton. Ingat ka Haji Ateng aya kitu di Majalaya. Aduh, ampun aing euy. Hirup di dunya.
1: Nya, rupa-rupa
0: kan. Rupa-rupa.
1: Muka panggih ku akang.
0: Muka panggih ku dewek. Jeplanan euy jempeung si Bea kasetna euy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kecapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodoh dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngodoh kita itu, dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita itu pasti gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu mah nya. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus abdi mah cocok leungit ya asam urat ya leungit nyeri ya punggung alhamdulillah leungit cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: mah bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
0: gitu
1: mah
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: pamingnya lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet pak udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ianya. Mentak abli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol,
1: Pak?
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Ka hiji seep ka hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah anggot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun nya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya
1: amin
0: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
5: Iya.
4: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah,
4: oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah, amin gitu ya. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace
7: Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Alah, ada wala. Nah, sini enggak jauhan wae ka dewek cacu. Maunya dewek ngobrol kudu cocorowokan. Gos kamaru we ka aing teh mun kitu aing jeung Pak Haji Ateng.
10: Aduh, tiga nges mung di deketan.
9: Gusti. Alah, ampun teuing deka euy.
10: Nao Kang.
9: Heh,
10: nya naon Kang teu mandelar wae tuh?
9: Heeh, ana di pikir imulak balik di papai dirasa-rasa ku dewek dina hukuman Pandawa teh, tina soal main dadu.
10: Main dadu ari kitu.
9: Heeh. Dina rumen.
10: Eta mah dina ceken teu pira.
9: Dina ceken dina kiu-kiu. Si horeng euy judi teh haram jeung nya.
10: Eh, agama mah da teu lepat ta Kang.
9: Heeh. Maha benar euy Allah teh dengan segala firman-Nya.
10: Ta eta
9: numacak buru-buru geura baralik deui kana firman-firmanna.
10: Teu aya deui.
9: Pikir pigawe pok pek prak pok urang teh atuh cenah ngaji pek pikiran prak pigawe. Da cenah geningan anu bakal kabawa ka itu mah lindang ti amal, aya mah teh gawe. Nya.
10: Nu bakal mayungan.
9: Heeh, teu cukup loba saur tanpa bukur, teu cukup loba carita tanpa nyata.
10: Eta.
9: Nu penting mah kanyataan.
10: Matak anak puasa rek tamat oge.
9: Heeh. Kudu gemleng urang teh. Ulah kabawa ku sakaba-kaba.
10: Ah, moal.
9: Heeh, kadar prinsip beda-beda. Paham beda-beda, wajar da di dunya.
10: Da di dunya, teu kitu-kitu.
9: Di dunya mah ah, teu kitu-kitu acan mah piraku.
10: Alam rame.
9: Alam rame disebutna oge. Macak kembalilah kepada Allah.
10: Tenang.
9: Jadi balik deui we urang teh kana jalan anjeunna.
10: Kana pitroh-pitroh
9: nanya. Kana balik deui kana pitrohna komo ayeuna pan tereh silaturahmi nya
10: sakedap deui takah
9: sereh tereh eta urang teh balik deui kana pitrohna seolah-olah urang teh kudu jadi balik deui ka bayi
10: bulan suci
9: panana teh bayi apa bayi
10: nya bayi
9: orok
10: orok
9: Grepek orok pikir ku silaing orok.
10: Naon gitu akang?
9: Orok pindah di tengah imah kana dipan atawa dipindahkeun. Nah eta orok teh pindahna teh dipindahkeun atawa pindah sorangan?
10: Ya dipindahkeun akang.
9: Tuh. Aya nu bersih mah sagala oge di. Nya. Dipindahkeun, dihuapan, diparaban, disusuan,
10: ditulungan,
9: diibakan. Tah, lamun maneh hayang sagala di, pek atuh geura balik deui kana kasucian.
10: Okay.
9: Lain suci seperti orok. Tenang. Balik deui maneh kana suci teh bersih hate, ulah boga dir itu ieu goreng sangka kebatur. Nya. Abe engke ditulungan, dirahmatan,
10: ya.
9: Dirizkian. Pek pikir ku silaing. Nya.
10: Tenang. Laras.
9: Ai orok mah euy diaping nya dibere dihuapan diaping buktikeun tong diapingna
10: cing buktoskeun
9: bae teh ayeuna orok ku silaing lamun kokolonangan dina dipan anu jangkung dirontok tak ku indungna lamun eta manehna ngolonangna ka sisi
10: dirabu dipan
9: coba lamun silaing anu geus kuhisan kitu heuh kokolonangan dina dipan ceuk batur teh itu nu gelo
0: tataranjang
9: kitu heuh bari ditataranjang nya Lasing jarerit batur teh lalumpatan.
10: Paling untung ya. Buaya.
9: Itu tepak uradeun. Tepak uradeun. Lalah.
10: Bener.
9: Lamun hayang sagala di kitu, ulah mah warawak karep sorangan.
10: Ya. Ya. Tenang.
9: Ulah mah karep sorangan. Kumaha ceuk dalang urang mah?
10: Ya.
9: Lamun ceuk dalang teh crek crek crek pangkatan noning nang nong nang nang kuung deuh. Kitu.
10: Undalan kaluar tuturkeun berarti rek mare gaji.
9: Heeh, kitu. Seperti buah kawung. Buah kawung. Buah kawung. Cekedang teh pak ting tung ting, pak tung bak ting bang ting, bang ting bang bak tung ting, bang ting. Duh. Kitu.
10: Kumacek lulugu
9: nanaon. Kumacek lulugu sagala rupa. Oke. Nya.
10: Tenang. Terus
9: mudah-mudahan eh atuh nagara Amarta bisa balik deui dewek bisa jadi RT deui di Amarta ya, nya
10: jadi-jadi sapam tuh akan
9: jadi-jadi konglomerat atuh aing teh ah dawala naon heueuh lamun dewek wae omah teh pangbungkuskeun ku salamar boe ladang ngeleketek tina rupa-rupa proyek lamun dewek ayeuna nemahan pati pangmesenkeun padung jati ka Paji Sidik.
10: Keun.
9: Ladang ngumpulkeun komisi nya.
10: Tenan.
9: Kontrak-kontrak anu can diteken jeung SPK-SPK nu can dilaksanakeun. Awurkeun ka luhureun paesan dewek. Hah? Ieu oge beja ti Pa Opik. Opik Paturohman geger sunten. Heeh.
10: Percanten.
9: Lamun anu kasinggung mah Pa Opik ge tewak. Geliteung aing ah. Heeh. Dah hiburan ah.
10: Hiburan naon ri akang ka hiburan?
9: Aya bintang tamu. Aduh, nung nung. Udah punya anak ya? Udah turun mesin. Duh. Nung ah. Udang subang ya teh.
10: Eta teh. Heeh. Paingan suantena tuh.
9: Heeh.
10: Nya suantena saena
9: teh. Heeh. Cacak suantena nya. Komo putra anak ke nya
10: anu bakal anu
9: neraskeun anu bakal neraskeun ulah lawora gede milik anu boga ieu salak-salakina neng nung gede milik
10: nya
9: pek neng nung cing taat cing tuhu kacara ge teh nyandung nya
10: cing jujur
9: alah ayeuna mah loba awewe ti batana laki lamun urang teu jujur teu tumut ka salaki dosa tah heuh cing jadi awewe anu nitah nyandung ka salaki teh.
10: Naon nu kejeung titah nyandung?
9: Aduh, jaminanana oge euy, sawarga Firdaus teh keur awewe anu nitah nyandung ka salakina.
10: Eta teh.
9: Eh, aing mah. Kitu.
10: Heeh.
9: Marukana meureun nitah nyandungna padahal meureunan pangna nitah nyandung teh geus bersih hatena meureun nya. Tah, bersih hate anu bakal jadi cicing di sawarga Firdaus teh eta. Anu geus nyingkah eta teh kageuleuh kangewana dina hate panasan teu kaopan teu payaanana
10: tenang
9: heeh ari ayeuna ujug-ujug gapruk ka nyararandung heeh dumeh dititah padahal pikir heula bulak-balik da agama teh keur nu mikir nya keur nu mikir ulah namahan beban keur nu mikir gitu. Sing ah nung ah. Dah. Lagu ah.
10: Naon cara neng nung teteh? Lagu naon
9: cara? Hayang kulu-kulu bek. Oh.
10: Hayang
9: kulu-kulu bem cai pongkeun. Naik kana kulu-kulu gancang.
10: Beres.
9: Nya.
10: Nya naik kana kalapa, Bang.
9: Heh. Kulu-kulu bem naik kana kulu-kulu gancang.
10: Beres, Kang.
9: Cai pongkeun. Cing nung lah. Heeh. Derekanya kaset tukang rebab na.
10: Nya. Sokat.
9: Abah, bah ni.
10: Kadi ngalutung gara-gara sel.
9: Heuh, ai dikeureuyeuh ni keureuh mah pan urang teh nepi kana waktuna.
10: Nya.
9: Cikaraca katinggang batu ya. Tuh urang teh alun-alun kebanjiran legok batuna ha oh kitu sok kanya buru-buru ah tuh nyangakeun ye ka Pak Haji Muhtar anu aya di Cijawura. Nya. Pak Haji Sidik anu aya di Jonol. Pak Haji Anun. Deh, lamun dewek jadi satria kitu.
11: Rasa tayamnya talang sara diri abdi lang. Tobat abdi teuing mandang.
10: Lainnya
11: lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah l

0: Indonesia ari siling ge wala euy. Ngan eta pelbas cangkeng siling ge can bisa ngegitek.
1: Beras.
0: Beras jiga bikeyi. Elah. Ampun teh. Beras kene jiga cenduk. Jiga si Ece Juli. Bebeng awak siling. Anak teh. Heeh. Kudu jiga yuk kudu diajar tari balet geura pe. Abeh loba goyang jeung anak da lain awewe kuring mah
1: mata kudu diajar senam
0: jadi diajar senam skor jantung jalan kaki unggal poe nya pemerintah geus kicu kita itu harus mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga tuh
1: sehat
0: ketika itu jadi harus mendegungkan masyarakat dan memasyarakatkan degung. Ya. Yeah. Gitu. Dola.
2: Naon?
0: Heuh, urang teh euy ulah eta teuing teh. Ya bisi kaburitan.
1: Ya ulah kajongjonan teuing
0: teh tuh. Ulah kajongjonan teuing.
1: Bisi kaburu hujan
0: Kang. Bisi kaburu hujan.
1: Ponok poe.
0: Hah?
1: Ponok poe aya
0: nama. Ponok poe. Angger eh poe mah sakitu.
1: Maksudna hujan kasorena. Hah? Nya maksudna hujan
0: kasorena. Urang teh harus mengutamakan kerja keras.
1: Kerja keras disiplin nasional.
0: Digerakkan disiplin nasional teh perlu ku urang dipibana.
1: Ditaati.
0: Ditaati salaku warga negara anu tanggung jawab ka nagarana. Jadi wawasan kebangsaan nasional teh nya.
1: Laras.
0: Wawasan kebangsaan teh kudu ku urang dilaksanakeun.
1: Kudu ngabudaya.
0: Hah?
1: Kudu ngabudaya.
0: Bener, kudu geus ngabudaya dina sagara upawidang. Ayeuna mah macet di ditu di dieu. Sadar antri jeung sajabana nya. Hah?
1: Laras,
0: komo nagara urang mah nagara anu ngabogaan falsafah anu cangtu.
1: Cangtu.
0: Anu luhung nya eta Pancasila. Lima dasar anu cangtu.
1: Cangtu.
0: Malahan ayeuna mah butir-butirna oge parantos ditamih. Kapungkur mah 36 butir ayeuna mah jadi 45 butir.
1: 45.
0: Tapi aya jumlahna mah anger salapan-salapan kene.
1: Salapan
0: kene. 45 salapan. Waktu 36 salapan.
1: Salapan.
0: Ya.
1: Salapan
0: jadi salap angka salapan mah eta falsafah urang. Ya. Oh ayeuna Quran, ai Quran teh lobana teh 6666 ayat.
1: Ayat.
0: Cenah, cenah eta oge. Ayo genep nate opat siki. Jadi genep kali opat teh 2 o.
1: 24.
0: Tuh. Sabaraha loba na jud? 30 jud. 30 jud. 30 jeung 2 opat sabaraha? 5 opat. Ayo 5 jeung opat sabaraha?
1: Salapan.
0: Salapan kene. Nya.
1: Kitu.
0: Anger kene. Pasapah di urang mah. Nya. Wali oge salah. Yuswa Nabi oge okay, jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63. Ai 63 salapan kene. Nya. Cek dewek oge.
1: Teu jauh ti angka salapan.
0: Teu jauh urang ti angka 6. Aya ti angka salapan.
1: Salapan.
0: Kitu. Liang ge salapan. Liang nu aya di awak urang oge okay, salapan.
1: Salapan kitu Akang.
0: Hiji panon.
3: Panon 2.
0: Panon 2. Irung 2, opat. Sungut hiji.
1: 5.
0: Eta celi 2
1: 7
0: dihanap e 2
1: salapan
0: ya.
3: Salapan kene
0: yeuh
3: jang naon tadi
0: liang nu teu ceureug anu 2
1: liang nu
0: omongan lamun si Dedi mah jadi 8 teh teh kitu tuh kasapuluh liang baud nya
1: tenang lah Kang.
0: Tak kitu euy, butir-butir dina Pancasila anu 45 butir teh perlu ku urang dihayati.
1: Dihayati.
0: Diamalkan.
1: Diresapi.
0: Diresapi. Nya.
1: Tenang.
0: Kitu. Bro, naon? Yu ah, buru-buru ah. Heeh. Naon atuh kitu? Can nganuhunkeun ka Neng Nung, Neng Nung nuhun ya ah, bintang tamu.
1: Tenang. Nya.

0: tuna lampah eta dekat satur di jalana ieu Astra Jingga Sareng Dawala kacarios di nagara Wirata.
1: Iya inggih.
0: Kacarios nyaeta ieu Patih Wirata anu kakasihna Patih Kicaka.
1: Duh.
0: Dina salabeting sataun ieu ieu Patih Kicaka teh neuneun kacinta dina manahna ka ieu pelayan anu aya di karaton nyaeta Dewi Malini.
1: Dah, laras.
0: Padahal ieu Dewi Malini teh nyaeta Dewi Drupadi garwana Yudhistira anu nuju nyamur teh.
1: Katenan, laras.
0: Rasa birahi anu ngancik dina atina ieu Patih Kicaka beuki masker. Malahan beki parah sakapeung mah sok peurih lir hirup kena ku peurah asa moal peruh tereh-tereh.
1: Duh, laras.
0: Hiji mangsa ieu Dewi Malini bade mulih ka tempatna eta tempat pangkulmanana dipegat di perjalanan.
2: Hei, Malini.
3: Kalanut
2: jagoan laras.

0: negara Wirata.
1: Anu dina waktos ieu sasat ngajegal Dewi Drupadi anu kakasihna Dewi Malini sasat nuju nyamur di Wirata.
2: Duh, tenan.
0: Patih Kicaka ngandika.
3: Malini
1: kalanu
3: Bagja papanggih di dieu.
1: Naon atuh aya pikeresan naon ieu teh Gusti Patih teh reuwas anu taya papadana asa di bentar gelap tengah poe ereng-erengan kaulanung.
3: Iya. Aya hal-hal anu baris ditepikeun ku kaula. Ha?
1: Tepi nodama kaulanung.
3: Nyata dek ngedalkeun eusi hate. Anu ieu eusi hate teh munggah-munggah we. Nyimalini bisa narima na kakang. Ha?
1: Tepi nodama kaulanung.
4: Raya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
6: Aja.
5: Mohon, linggih di mana Bapak?
6: Cikoja Bendungan.
5: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
6: Benjolan.
5: Benjolan?
6: Renyam-renyam remati.
5: Oh, remati ke panya.
6: Iya.
5: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
6: kumaha? Renyam-renyam panas.
5: Mohon teras.
6: Teras. Napas nyesek.
5: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
6: Atos 2 tahun.
5: Tos 2 tahun
6: dua
5: mohon.
6: 2 tahun.
5: Tah ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak tehnya.
6: Mohon.
5: Mohon sabar botol Bapak?
6: 2 botol.
5: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna aya henteu bawa benjolan.
6: Hilang. Alhamdulillah benjolan hilang.
5: Tos aya ayeuna namanya?
6: Aya.
5: Mohon
6: panas-panas teu aya.
5: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
6: Aya.
5: Alhamdulillah mati.
6: Teu aya.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Janten sehat sadayana mamanya?
6: Iya, sehat.
5: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung Alfa Propolis kumaha harita, Pak?
6: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayu panas
5: kitu. Panas. Mohon. Sabar alami eta, Pak.
6: Seueur we sadinten.
5: Sadinten reaksi
6: ya sadinten.
5: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
6: sehat.
5: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusian geus?
6: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
5: dieu.
6: Kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ieu napas nyesek.
5: Sesek napasnya.
6: Lambung teu aya.
5: Alhamdulillah
6: sehat.
5: Sehatnya.
6: Ya.
5: Mohon Bang panginten cobiana ku landong Alfa Propolis bapanya.
6: Iya.
5: Mohon Bapak aja haturun ya.
6: Iya sami.
5: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi
8: 0813-8000-6860.
9: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
10: Kena debu nih.
9: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
10: Ah, yang benar.
9: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
10: Udah tenang aja, pakai nih tetes mata Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
10: Ya aman dong.
9: Tetes mata Tesma Aini
10: sudah dijamin 100% herbal.
11: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
12: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini,
11: kami ke nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Malini,
1: kaulah nun. Mangga atuh gerah pedar bejer beas ulah bari di dinding kelir gendang siloka gerah pedar sacara basna aya naon ieu teh kaulah nun.
3: Nyai apa Malini Kakang?
1: Kam tenan moal bireuk salira teh hiji jalmi anu sakti mandraguna punjulinga papa. Jigana moal aya tandinganna.
3: Ye. Akang anu ngaran Kicaka. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun Mika Dede.
13: Oh, tenan.
3: Saha anu teu sieun ku Kicaka? Asalaku bebenteng negara. Wah. Urang astina kabeh tuh anu wani-wani nyinggung perasaan Patih Kicaka, Patih Negara Wirata. Sabar ningali kaula. Percaya
1: kan tenan kaula nun.
3: Iya jeung acan saurang oge aya hiji awewe anu nolak kana kahayang Kicaka. Kitu nyi. Timimiti Nyai Malini jadi pelayan di karaton. Timimiti abus geus sataun ayeuna kurang. Nyaeta akang teh ngarasa katarik birahi ka pentang asmaragama. Cinta anu sumeramah dina bayi anu ngajeng jenangan angin numpuk dina kolbu. Jika ada mau bisa dipapalerkin, mau bisa lipur ku dipapaler, mau peruh ku dibeberah, lintang ti akang hayang laksana kauntun tipung katabang bias laksana kapiduhiat kanyai Malini. Kira-kira na kumaha bakal narima kada kanyaah akang, bakal nampi kada kasih akang. Jawab Malini.

0: dina manahna ngagebrai aya waleran anu tangtu.
1: Aduh, kaulamun.
0: Kumaha malini?
1: Sadaya-daya berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana kananan rupi ka asih anu parantos dikedalkeun ku salira panjenengan Gusti Pati.
0: Ya. Bener. Tuluy.
1: Saha anu bade nolak? Saha anu bade nampi kana naon nu pihak kasih anu parantos dikedalkeun ku salira boh ka sahabat istri. Dapuguh salira teh hiji jalma anu sakti mandraguna bari jeung patih nagara bebenteng nagara.
0: Bener.
1: Sadayana mika serap, sadayana mika reueus. Atuh pon kitu deui kaula nanging kaula mah sok maca diri da puguh kaula teh jalma sangsara balangsa keureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya usaha ge nganukur buburu. Cicing dina Curug Batur. Sadaya-daya kaula nun.
0: Iya. Nyai cerek dijahit nasib. Dek diangkat harkat derajat ina buburuh iya engke mah nyai bakal semujud ka nyai kabeh ka cing percaya
1: anu mawi iya kaula nun sarengna deui kaula teh dina waktos ayeuna mah sok ingis kurisi rempan ku kaayaan
0: sabab
1: ari anu jadi marga lantaran kaula teh parantos gaduh salaki kaula nun.
0: Oi. Boga salaki
1: leres kaula nun.
0: Boga salaki. Nah, acan katinggal ku akang salaki nyai.
1: Anu mawi kaula nun salaki kaula teh lain bangsa manusia.
0: Lain manusia.
1: Sanes kaula nun.
0: Tapi orang kerdil.
1: Sanes kaula nun.
0: Orang Afrika.
1: Sanes.
0: Orang aring. Orang utan.
1: Sanes kaula nun.
0: Orang ulin jua.
1: Nah, asa kabina-bina teuing ieu teh.
0: Sarjana yang sirikeun di lebaknya. Tetangga sebelah itu
2: ya, lu ngalah suluh juga nama bo.
0: Tapi nyai survei membuktikan.
2: Wah, eta.
0: Survei membuktikan. Akang tetap cintanya. Cek dina pamili 2000.
2: Pamili 100.
0: Cek pamili 100. Survei membuktikan nyai bogoh kakang. Ya, bogoh tuh.
1: Kantenan bogoh na.
0: Tak iya. Asa bogoh weh. Pokona mah batu turun ke sik naik itu purun iya daek.
2: Eta weh.
1: Tapi aiku kitu teh masa panjang kaula gaduh salaki mah teu wantun ngalangar atuh daun nona daun saga kabeulitan daun awi teu ayeuna sugan jaga atuh sugan aya milik abdi.
0: Anu penting lain daun nona tapi daun ceuli. Daun nona, daun seuli, kabulitan, ku,
2: daun serek.

0: teng ke tengah wengi.
1: Tengah puting.
0: Leres kaularu.
1: Di mana?
0: Di sisi situ gening di palih kidul teh aya situ nu rada alit.
1: Nya.
0: Tah di dinya di tengah-tengah nusa sok kaluarna teh kaulanun.
1: Gilir minangka.
0: Leres, leres kaulanun.
1: Waduh, waduh. Kisahnya apa? Kisaka mua munur sasiku mua ngejat satunya beas. Bikin yang harapan itu salah kinyai bangsa jin. Sahangarana si jin teh.
0: Kalanun.
1: Jin itu teh sahangarana.
0: Seorangarana teh kaulanun.
2: Jin kapir atau jin naon?
1: Jin kapir atau jin Islam?
0: Eta teh aya nu nyebat jin kapir ongkoh, jin Islam ongkoh. Dah disebut Islam atau dah sholat nate langka.
1: Kuma puasa.
0: Oh, mau puasa matara pisan.
1: Sama ya tujuh ngakang. Jadi biji nate tengah penting.
0: Tapi roda makaulan nu
1: di bulah kidul itu tempatnya memang ayah situ benar-benar. Pangulin akan ke titik berang lah.
0: Ah, ayu wangi teh sok keluar kaulanun.
1: Kuit diintip ku akan puting kiri kadek lah. Dipaehan. Ari nyama. Nyai tega pikin maya salaki nyai.
0: Leres kaulanun dasanes bangsa na atu kaulanun kaula manusia kawin kajin.
1: Engke ku akan dilaksanakan.
0: Unyuk sumanga kaulanun diantos engke sareng sena. Maehan salaki kaula mah diantosnya di tempat pangresan kaula.
1: Bener nyai. Mualan calin silujan pulang udar tidak telinga.
0: Mual.
1: Iya. Bener, iya. Sing percaya nyai, engke akang bakal datang. Permios heula akang aya hal-hal nek didugikeun ka Sang Nalendra Prabu.
0: Heh. Unyuk sumanga wilujeng. Iya. Asana teh kabina-bina teuing kicaka kicaka.
2: Laras bulanra.
0: Barang ieu Dewi Drupadi nyaeta nu ngakumbalini. Nujung

0: Sasat jadi jaga itu kayaan. Alasan nggak langkung kayak tempat. Aduh, asa kabin nabi dateng, asa bagja nu teh papa dan nabi mah. Ka dia sakedeung bima. Pilawa.
1: Iya. Anak apa kakang bok?

0: ya teuing bilawa.
1: Ana apa Kakang Bok? Naon aya di dieu ngajentung?
0: Anu mawi aceuk teh tiwas aya hal-hal anu bakal didugikeun.
1: Aya naon?
2: Geus meunang beja Patih Nagara Wirata teh bogoheun ka aceuk.
1: Boy, bogoheun mah da jelema normal. Wajar we da si Mok geulis. Itu bogoheun wajar. Normal teh tengarana.
0: Tapi aya leuwihna bogoh mah teu naon ieu mah aya leuwihna.
1: Leuwih naon?
0: Peuting engke aceuk teh kudu ngalayanan kana sare jeung manehna.
1: Wih, wong gebleg. Wong edan. Ulah dilayanan, ulah disanggupan.
0: Aceuk teh geus disanggupan.
1: Wih. Awewe naon ngaranna? Si Mok.
3: Istri.
1: Kaya wong gebleg. Kaya wong gendeng. Mun sagala disanggupan, sagala batas sanggup. Naon kasang tukangna pangalisangupan?
0: Dek bisa nolak kumaha kapan eta teh

0: negara kahiji kadua napan urang teh sasat jadi bawahan.
1: Tapi itu bogoh mah montong.
0: Sanajan bari bogoh ge teu meunang ka panaceuk teh boga salaki.
1: Ye. Yeah.
2: Tah jadi pangna ku aceuk disangupan teh aya hal-hal anu matak nyugemakeun.
1: Kumaha?
2: Ceuk aceuk teh teu nanaon pikeun ngalayanan anjeun tapi pangmaehankeun salaki kaula, ai salaki kaula teh bangsa jin.
1: Kitu ceuk Si Mok.
0: Bener. Ai kaluarna teh sok tengah peuting. Nya eta ti hiji nusa belah kidul memang aya situ.
2: Di tengah situ aya nusa tapi dinya bijieuna salaki kaula kitu ceuk aceuk.
1: Jadi
0: wajahna peuting engke mah pangnyampeurkeun eta picaka terek nangtang salaki kaula. Dek nangtang salaki aceuk kitu ku aceuk dibohonganana.
1: Jadi manehna engke tengah peuting rek datang rek maehan. Heuh salaki Si Mok kitu.
0: Tapi no wajahna bilawa kaitu jadi jin api-api beungeut curang careng.
1: Urang podaran ku aing. Jelema geus luar tina katangtuan hirup. Maksa-maksa nu teu suka.
3: Tenan.
1: Bahaya imam keluk lamun diantep.
0: Kitu-kitu. Nuhun-nuhun oge lamun nepi ka taluk ulah dipaehkan.
1: Wah, tuman. Tuman. Sabab manehna teh geus kana. Kagorenganana nu aya dina awakna sabab boga rasa ieu aing pangjagona. Boga rasa ieu aing pagagahna. Cenah mah hirupna teh sahau kadua gaplok.
3: Wah, hampang leungeun.
1: Hampang leungeun.
0: Ku kituna eta mah kumaha anjeun wae Bima Obilawa?
1: Iya. Yeah.
0: Sakitu aceuk rek init pangrengsekeun ieu pasualan supaya tengtrem sarerea.
1: Iya. Yeah.
0: Permios Bilawa.
1: Iya, yeah, Wilujeng Mok.

0: Tumampah katinggali rentang-rentang Astra Jingga Dawala.
1: Pon.
2: Ren.
1: Ya, Dawala itu juragan jaga bilawat le.
2: Tunungan tuh kang.
1: Agan semah kapi hati lan.
3: Diterima, Pon.
4: Ti abdi ge teu kantun kulan.
3: Iya, ti mana sia.
4: Kapan abdi teh tos dipringgandani?
3: Iyo, kumaha si Arimi?
4: Saurna teh Gusti Ratu teh palaygeura tepang cenah parantos sono pisan. Parantos gok asa gok we cenah saurna teh.
3: Kumaha si Gatot anak aing?
4: Tah, tuang putra Raden Gatot Kaca oge sono saurna teh melihan aina teh bade ka nagara Dwarawati, nuju angkat ka nagara Dwarawati. Bade ngawartosan yen sakedap deui panawa malihan panawa bade diusiahkeun eta oge.
3: Dibejakeun yen aing aya di dieu.
4: Da dipaksa abdi teh.
3: Eueuh jelema deui lian ti eta.
4: Ah, cing persantene kana iman abdi kulan.
3: Ye. Engke puting aing barengan.
4: Ka mana?
3: Urang ka situ bolak kidul.
2: Urang rek balaja.
4: Naon bade moro Bagong?
3: Lain.
4: Moro Jol.
3: Bisa keksya.
4: Tengah damar meren.
3: Si Mok teh dipaksa ku si Patih Kicaka.
4: Dipaksa naon?
3: Kudu ngalayanan, kudu daek ngalayanan karena nafsu na si Kicaka. Ngancek si Mok cena pangmaehan keun heula salaki kaula. Nyeta bangsa jin ai bijina teh tengah peuting.
4: Kumaha tuh pami wakil keun eka ieu pun lanceuk da pun lanceuk ke jiga jin.
2: Aya mirip-mirip teh mah.
4: Dawala teh kenging heureuy dawala ah. Dawala tong kitu ah. Dawala tong kitu ah. Sasi sau mite dawala ah. Geus di babu ke ku aing.
3: Wayahna barengan.
4: Saek kulan engke.
3: Iya. Awas ya lamun hees.
4: Moal kulan. Nya pemi ieu nu diikat. Tukang hees. Ih, ai tanaga digunakeun mah piraku we euy.
2: Aduh.
4: Sing percaya kana iman dewek.
2: Ya, siap, Kang Oge.
4: Siap-siap. Kumaha upami?
3: Batak penting ke ku aing dicekek.
4: Moana naon, Lan? Sedangkeun eta teh patih negara. Mung cing atos-atos ye kulan.
3: Naon?
4: Beli aya anjing pelacak. Urang dilacak bakal kapenak.
2: Sieun teh dagek ku anjing pelacak. Yeah.
4: Itu kulan mangkaning awak abdi bau pisan. Bisa tuh. Nya. Itu kulan mangkaning harita oge abdi teu tua teu dosa. Kulan harita teh aya polisi mawa anjing, anjing pelacak. Nya. Harita teh aya nu dibunuh da ayeuna mah agan duh mae han jelema teh muni.
2: Kawas ka satu we.
4: Kawas ka satu we kulan nu dicacak.
2: Cacak 10.
4: Anu ah rupi-rupi kulan kaayaan ayeuna. Bencana alam di ditu di dieu. Anu dihakan lauk paus wae aya. Dina jero dina jero lauk paus teh aya ramo, aya tangkorak, aya sepatu, aya dus. Nya. Itu kulan.
3: Ieu. Daek barengan ge.
4: Sae kulan.
3: Pikeun nengtremkeun ieu kajadian ulah nepi ka riweuh. Urang warah wae.
4: Sae kulan sae.
3: Ayo lumampah.
4: Sae kulan. Da. Naon? Ayo.
3: Pada-pada lumampah.

0: Jang.
1: Bulan.
0: Nah, ai lengkah juragan Bima.
1: Beda tilu sanes tama bulan ah.
0: 10 lengkah anjeuna, 2000 lengkah dewek.
1: Ya. Matak cape nuturkeun ah, Kang.
0: Cape nuturkeun matak tiba heula tara babarengan jeung eta ge dewek kitu.
1: Cape nuturkeun.
0: Fungsi harita linglung. Ai manehna mah gancang masyarakat Tasik.
1: Ya, ari Akang.
0: Teuing mah inget-inget di Sumatera Selatan.
1: Sarwajeng nuturkeun kapal.
0: Mudah-mudahan tere rengse ya kaprihatinan urang sarerea teh. Nya sing bisa ka pandang deui nagara Amarta dibikeun deui ku Kurawa. Sakumaha janjina yen di mana tamat 13 tahun, 12 tahun dihukum, 1 tahun nyamur bakal dibikeun deui. Ayo ah.

0: eta. Kacarios ieu dina mangsa tengah wengi.
1: Duh, yeuh.
0: Ieu patih Kicaka di sisi situ sumar-sumar kemanikan Prataka sia-sia.
2: Hei, bangsa jin. Anu ngaku salakina si Malini. Ieu aing Kicaka yeuh.

0: Jin dengan ni je. Jin, Bangsa Jin, anu ngaku salah kuna si Malini, ia aing ya. Anu bakal ngerebus si Malini pemajikan mana? Kaluar lamun mana lalaki turta lamun nya mana? Salaki na si Malini.
1: Ya, eta jantan kayaknya kok.

0: peting jumplang jempling ieu patih kisaka larak lirik lir dadali bari sumar sumar manigan prapta kajajian ngandikan jin anu ngaku salah pina si malini cing hayangnya ho lamun mane bener-bener salah kira si Malini kira datang tak iya sabenerna salon pisah laki si Malini
1: si Sumar we tetek ini
0: aing kudusin ku jin mana hayang nyawa salah kira si Malini tak datang kan
1: surat oke gini mo.
2: Uy.
1: Pagili ya nak.
2: Uy. Uy.
0: Gung.
1: Lain jauh-jauh.
0: Gue secara wokanya. Gus. Cempek.
1: Bisa dicuriga kadeh.
0: Cempek tong cecok.
3: Tong ngeri.
0: Nau sebabna. Iya waktu nak geus beak. Cempelanan.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sareng saha teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkungnya Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocok.
5: Di dada terada rocok nya.
6: Mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
6: Opat sasih.
5: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ay beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngaleut harita?
6: Alhamdulillah ay nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
5: Reaksina kumaha?
6: Reaksina.
5: Kumaha kana salira teh Bu?
6: Kana salira upami geus nyareri sareng singkurukna aya, perihna aya.
5: Leres.
6: Ay tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
5: Rada ngirangan.
6: Ya.
5: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
5: kitu.
6: Kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
6: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
5: cobian
6: we ku ngaleut alfa folkloris.
5: Nah hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
4: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Ra, naon? Ulah tarik teuing bisa kadengeun. Maneh naon ulah tarik teuing? Ngomong tarik. Eka batur bisa.
0: Tetep teh sorang naon? Bangkong gitu.
3: Kadengeun ilmu nyong. Atuh api-api kanya suara bangkong. Suara bancet. Lepan tadi ingus. Aui-aui teteh suara belentuk. Ngangan suara nu aneh.
1: Suara jalan tas ini kan.
3: Suara naon nu aneh euy? Mun teu salah. Suara plastik rapé. Ah, nah sia teh bunyi. Nah, ai plastik asup sato. Nya heueuh. Sato naon? Sato lombong. Loba geuning dina teh lombong plastik. Jula tong bodoh sih mah. Heeh. Tepat di uyahan siling teh euy. Kurang teh tarucingan sia jeung dewe sok ah. Sok lah.
1: Itu aja ka Bang Penanggi begitunya.
3: Ai domba ka asup sato naon sia? Naon domba? Domba mah ka asup sato mamalia. Alus. Ari oray ka asup naon? Reptilia. Ari muning edan ka asup sato naon? Muning edan. Heuh, sarua jeung domba ka asup mamalia. Lain belegug. Munding edan mah ka asup sato ngabahayakeun. Jurik. Aja di tengah pucing kieu mun deuleuh jemplang-jempling aduh. Ngan ukur suara londok nu kadenge. Heeh.
1: Ciang-ciang
3: ter ciang-ciang deuleuh.
1: Cari tangkas.
3: Cari cangkas deuleuh. Aya teteh naon? Cek Pati Pak Opik Paturohman. Naon? Lampah londok ku urang ulah ditiru. Bisa salin rupa, bisa hideung, bisa hejo. Bisa nyupiran. Jeung bisa kukulutus. Nah, si monyong.
1: Halus tak kan?
3: Lain euy geuning kitu londok nya euy. Naon? Heueuh ceuk siling bieu. Ai londok mah bisa salin rupa, bisa hideung, bisa hejo.
1: Disebut lelonokan
3: teh eta. Eta disebut lelonokan teh dieu. Saperti lonok-lonok anu aya dina jaman modern kiwari. Naon? Anu ngadaharan atawa anu ngadaragoan dina meja-meja penguasa. Ngadaragoan turuna surat sakti dieu. Pikeun kaperluan kolusi. Pek pikir ku si lain. Komo lonok nu hideung mah bisa luluncatan tapi pisan dina wates-wates tanah rakyat. Pahibut dulu masang-masangkeun patok. Cenah mah keur lapang golep teh euy. Heeh. Lah teuing sabaraha nya bakal kagantianana. Atau bakal sabaraha ngagantianana ka anu keur rumahuh butuh panyalinungan.
1: Lain
3: satumak dua tumak. Sebab komo lonok anu hejo mah aya ku pinter, pinter ngagiler-giler angka. Majarkeun teh cenah supaya walatra. Sararea meunang bagian. Heeh, demi nu ngaran pangwangunan teh atuh. Aluh, euy. Lonok mun gede panjang irungna. Eta mah kakuring teh mah. Komo euy lonok anu keur parabut alas mah deuleuh. Aluh,
1: muni recok.
3: Papadu parabut alas jeung papada baturna.
1: Sampantingna itu.
3: silih reweg, silih cakar, silih banting, silih tampiling, dua nana ngajejer kojor teu usik teu malik. Laun-laun teu kadahar rejekina mah. Bener nya kan. Laun-laun ngagencete ka dirina. Dirina bener. Aya teh amatir ti mana teh si kurang ajar teh. Di radio wasta. Hei, bangsa jin. Can Sumping wae juragan Bima Cacu. Sapraptane pun ieu kicaka anu nuju sumar-sumar kemandigan ieu Bima anu ngaku jaga bilawa margi nuju nyamur.
9: Sumping dipalih kidul.
3: Wis. Aja kaget bangsa manusia. Ra naon asupkeun udud jeung bensin ribut di ieu urang lalajos sia.

0: sajin teh aye. Urak kapinu gawe. Benar Bang Sajin?
1: Teu salah.
0: Saha ngaran maneh? Bang Sajin kaula. Lain ngaranna.
1: Ah, jin we ngaran kaula.
0: Geus boga pamajikan maneh.
1: Memang eus tapi bangsa manusia. Ngaranna Malini.
0: Hei, jin.
1: Anah apa?
2: Si Malini teh sabenerna geus digawe di Karaton Nagara Wirata, kaula Patih Wirata. Kaula katarik kataji ka pati-pati ka Pentang Asmaragama, eta mah lain jodoh Bang Sajin atuh. Eta mah pijodoan bangsa manusia deui sareng kaula. Lamun maneh hayang ngarepkeun Malini balik deui, geura semplakeun takta ka tua pakeun sapegatkeun buk salamar. Kaluar getih satetes amakan sadami, kaluar nyawa ti naraga.
1: Haji mula ditegak kadijaya wong ngedan
2: pada pin datang
1: iya maju

0: bangsa jin. Binatang edan sia.
1: Ampun bangsa jin. Ampun
0: binatang.
1: Pemasti kersahyang dumamparan.
0: Ieu patih kicak barang bade ngarontok deui aya tekad pikeun ngabongohan.
1: Nanging ieu Bima pananganna nyel kodor ka payun pansana ka mebes kana hulu angin hingga ngemasing patih tumakaning perlaya patih nagara Wirata.

Si mana horeng manusia anu hirup di alam dunya pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabehelas uh paedahna tanpa hirup dibarengan ku

0: Mandraguna tetep bakal kena kumati.
1: Janji ilahi moal bade nyalahan yen sakabeh awak-awakan manusia bakal kena kumati.
2: Tuh geuning dawala nya cik deh oge.
3: Teu sapira nya.
2: Geuning eta si Sapira ganti kumaha?
4: Maneh narek ngarontok. Ieu pancana kabebes kana hulu angan.
2: Aduh. Maha cu.
4: Alungkeun kaya ka situ.
2: Hah?
4: Alungkeun ka situ.
3: Cina dihakan bayawa
2: teh nya. Dawala alungkeun cenah. Empek atuh lain nitah deui. Eh, dan nitahna ge kasih laing.
3: Mun pairi-irian cenah mah.
4: Geuning antep. Si cepot mah antep dola. Ayo alungkeun ka sai.
2: Agan moal dilacak urang sadayana. Mending ku agan nya sakantenan ka nya cabak. Bilih aya anjing pelacak.
4: Baik kitu.
2: Kamari ge aya anjing sakti hebat pangambeuna.
4: Kumaha?
2: Sumuhun aya nu maok sepedah. Dilacak ku anjing. Dipaokna mah ku lalaki budak anu umur 23 taun. Ainu direweg ku anjing nini-nini. Iya. Heeh. Eta mah irung anjing pahili jeung irung lonok. Heeh. Atawa anjing pasu. Aya, ampun aing euy.
4: Urang alungkeun bae nya.
2: Saya.

0: Gujrun
1: salah lemur
0: Ear
1: diunggah desa
2: tembus ka kota yen patih nagara Wirata anu kasebat Kicaka anu

0: Nangatkan ke orang Jono, itu sa Jono.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
2: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
1: Mohon, Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
2: Duh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
1: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
2: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
1: Mohon, tahu kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
2: Wah, ke rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
1: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
2: Tos 1 tahun langgung.
1: Oh, tos laminya, mohon. Tahu kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
2: Alpapropolis.
1: Alpapropolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpapropolis kumaha karaosna, Bah?
2: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
1: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Raden Urat Sangka, anu dina waktu sih disarengan ku Kandi Uratnala, padahal ieu teh Arjuna nuju nyamur.
10: Duh,
9: kuniraha ngandika kami kaula nun kaula eta maneh mah kejeung nyangupan hayang jadi kusir sagala. Nah hati teh geus bener maneh teh
10: dikira gampang reuni.
9: Da teu gampang ieu teh perang kami perang ngarti
10: pati taruhan agenya.
9: Taruhanana ge pati tur taan di siharepan teh jago-jago Astina di antawisna Resi Bisma karena Resi Drona jeung sajabana jeung sajabana.
11: Jago-jago sepuh atuh tamak.
10: Teh mah unggul.
9: Bawiraos kaula ulah bade sieun mayunan jago-jago paripaos teh mah ulah ngeprek jawer ngamang jangjang kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri.
11: Duh.
9: Bisa eta kani maneh ngomong kitu
11: ku gede hate eta
9: gede hate tapi dek dinyatakeun hayo kusiran keun kaula nu bakal ngangkat gonewa lan pusaka maju kani naik kana kareta kusiran.

0: Ulah, dia bola tam tam.
1: Ulah.
0: Ayo, sikap pedang tam sih. Gak ada berita rasa pedang limpong. Maju.

0: ditamui ingunya.
1: Aya naon kulan wa?
0: Tinggal itu pasukan dari arah rangkat amuin ayah serangan ti Astina dari su
1: ayah gitu etak ulang
0: kuayana patih Kicaka Nagara Wiratang masing patih urang Astina ngayakin serangan di belah kidul dari unyang
1: semoga
0: ayah naon pak huluh siadaan siya Rewas aingun ngomong di kejauhan serek nyampurkeun kitu.
1: Ya keureuwas kolot
0: bae. Lain kumaha eta carana, Pa? Mangkaning aduh. Heh nyeta deuleuh. Kadé sing ati-ati deuleuh ujar. Sing ati-ati.

0: kane kane kane.
1: Ya Allah nu.
0: Awas, ulah hareupteu. Di dieu geus cukup tingali anu sakitu ngajajarna kareta-kareta jago-jago. Tuh, anu tengah Resi Bisma teh tengarana. Digeneng para pasukan oge palih kiwana Resi Drona. Palih tengen. Karena oge belah kulona pisan eta Prabu Sidana dibarengan kudur sesana oge Patih Hari Sang Kuning.
1: Duh.
0: Tepi nodama. Eta mane nepi ka saeutik oge teu geumpeur. Kumaha teh?
2: Meni tenangna keur moal.
0: Sudi mati suka perlayaan sur lebur papan kari tulis pikeun ngabelaan lemah sai. Bawi rawas kaula mah kitu dunungan. Ha eta teh ngan ukur sama teori teh ngomong teh kabeh oge. Da kanyataanna mah alah sieun sieun kadi.
2: Ngagedean hate dunungan jiga na momo.
0: Cobiane kaula nu.
3: Hei, urang-urang Wirata, ayo lamun bener maneh lalaki langit larang jagat totosan Bujan Hauli. Gera lawan ikula paman, paman Kunting.
1: Alah-alah, Nger.
3: Paman Druna.
2: Nger.
3: Eyang, Eyang Bisma, ula Duryudana.
1: Kakang Adipati Karna.
0: Kaula nu, ula Yayi Prabu.
3: Sok hayangnya pasukan ti nagara Wirata emak serang.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: ya, ya. Ditunjukkan ke sejumlah angir citraksa citraksi dumareksa partumarmo wirupaksa daruk citra citra daruk citra soma citra yuda bumawikata wikata bumawikata jajan jajan wikata.
3: Ulah, ulah, ulah.
2: Ayo, serang.

0: Pendekar Sayang Domampara.
1: Yeji.
0: Tembakan Adipati Karna tina hiji senjata, datang ratusan panah anu mamalana. Wala dia bala tamtamak pihak Wirata, amur rasut cing jarung ke cing jarung lait kakenaan ku panah panah na iya Adipati.

0: maneh sok kayangnya bareto keraya keneh siki cakak maneh nepi ka gede hulu kumalungkung boga rasa yaing uyah kitu.
1: Iya, eta ayeuna mah geus dawa sihungan.
0: Sarua jeung ngalawan bebenyit wong Wirata. Ayeuna mangsana ancur.
1: Kurang ajar. Iya.
0: Maju wong Wirata.
1: Ayo maju.
0: Maju terus. Terus.

0: kasebatna hiji satria anelan bangsa anu parantos ngalisankeun sumpah yen sanggup ancur lebur papan karitulis jeung tibatan nagara aya nu ngaruksak. Bari dikamanakeun harga diri upami ayeuna urang kedah ngejar. Si Kandi nepi ka kitu ngomong.
1: Kawas pahlawan nya gila.
0: Kawas pahlawan maneh. Kapan sadayana oge parantos ngagaduhkan tanggung jawab pikeun ka nagaraana. Panuhun we ulah munur traselawan. Bawi raos kaula kumaha upami ieu mah upami nanging panuhun we ulah jadi benu. Naon? Kumaha upami salira? Nyup ngusiran kaula anu perangna. Aduh, kitu sikan.
2: Tapi kapal badinya eta bodoh.

0: naon tur sasana tingali si urasangka kabur tas si bangsa dek mampu kumaha tas si kurang ajar
1: hayang seramat terus.

0: upami salira nungusiranana sawios kaula anu perangna. Aduh, eta si Kani. Nepi ka nekat mana teh lieur henteu. Atawa kudu diabuskeun ka rumah sakit jiwa ku kaula.
1: Hayang ponok umur
0: jiga. Ieu teh perang, ieu teh perang. Musuh-musuh anu sakit itu sakti mandraguna. Pusaka-pusaka tidak geras, tidak kalah luar. Moal mampu, Kani, moal mampu. Sarua jeung Sosorok Kojor. Satria korban di medan perang ngabela lemah saingna bakal jadi pahlawan gugur disebutna. Eta mah patahan si Kani, mah patahan. Saluhurna ge Kani, patah atuh mah rek aluhuran sirah. Maneh mah ngan ukur samet jadi tukang kenang. Ngenangan si Utari. Untung ku kaula diajak ieu ge kulantaran kaulanya. Moal bisa mane perang teh moal bisa. Di mana latihan?
1: Can katingali latihan.
0: Can. Teu latihan mane teh Kani teu latihan.
1: Katepelan ge
2: can katingali. Moal panah katepel ya tarang.
0: Sakalian ngetepe manuk oge geuning anu diketepe manuk aye keuna kana muning.
1: Penulisane lain.
0: Ulalala ora.
3: Bawiraos kaula.
0: Bawiraos.
3: Ieu mah urang cobian heula we ieu kaula gaduh pusaka dina gemolan ieu.
0: Bener eta teh.
3: Teu pino tega
0: lara.
3: Tega.
0: Pati
3: tega.
0: Lamun kitu Kani awas sia lamun silaka.
3: Mangga kaula nun pengkolkeun dewe ieu kareta. Sawieus kaula anu rek ngalepaskeun panas salira ngusiran.
0: Aduh. Nya teu naon Kani, cikan hayang nyaho.
4: Setap.
5: Ada?
4: Aya setap.
3: Naon Resi Druna?
6: Aya naon Kakang Tua?
7: Aya naon Paman?
0: Aya ngali. Aya kareta anu nyebrut ka dieukeun. Awas. Pertahankeun. Cicing heula.
7: Iya. Geus.
0: Lajeng wae ieu kan dihurat nala.
3: Nyaeta ngangkat gunewa lan panah
8: lan pega.

0: penastiker sayang tumampar. Ia pusaka anu dilepaskan tidak gonewaku ia kandi hurat nalanya ta Arjuna. Tidak hiji panah datang ribuan panah. Seueur wala debala tamtama para Kurawa anu kapanggang ku panah-panah.
1: Obat amun.
2: Lamun sieuk di kakawenan mah ku Mang Ite kaget Mang Ite. Kaget ku nira ningali yeuh.
3: Ada.
2: Mung jalanan waktos yeuh.
4: Aya kitu sayangna.
5: Naon Resi Drona?
2: Ieu kasepuhan naha ieu asa wawuh teh makan teh yeuh. Budak ti mana yeuh? Elmu Mang teh kieu pisan. Ada. Sri Weda dan Nur Weda, Sri Nur Weda.
3: Eta teh
2: ulah lalawara. Anger karena
6: kaula nun kula paman
2: hebat ieu jelema di mana ieu aya brahmana ieu
5: moal kitu Arjuna mah ieu budak teh
1: wah piraku teuing atuh sepuh
5: Resi Drona ngiceupan ka Resi Bisma bener teu salah
2: boa aja
3: ayang naon ayang
6: 12 tahun ka 13 tahun na nyamur ieu budak teu panggih di mana ayana kasep. Nah, kabiadaban urang Kurawa hirupna ka pepende ku dunya. Nepi ka tega nyingkahkeun batur tepi ka tega ngahalalkeun sagala upacara.
3: Nyingkahkeun baraya nyek bae.
2: Hooh. Tapi parendene kitu, Gusti mah morek nanggeuri ti bongkokna. Salah talapah hiji jeung bener. Kula dek lalajo we nepi ka pabacing angin karena lawan kanya
6: karena dina waktosnya ngalepaskan panah pusaka
5: nanging sadayana panah katakisku panah-panah ikan dihurat nala.

kaget pun nirakan ningali kaget tak kagiri-giri wis kena tikin pinastika sahyang widi

0: Iye. Raden Urasangka ngahuleng araga meneng kaget ningali ieu kasaktian nanakan di Huratnala.
1: Itu si Kani. Aduh, Ani. Gaulanun hebat maneh Kani. Teu sangka di mana maneh diajar ku kitu ni. Teu sangka itu si Kuni. Aduh, hebat.
2: Anas dihina teh si Kuni.
1: Teu disangka maneh cangkir. Naon cangkir teh ha Kuni? Sadayana ayo terus Kuni terus tema.
0: Unjuk semangat kaula. Dina dinten ieu teh kaleresan pisan parantos tutasna sataun nyamurna panawa. Sanajan bari

0: Lajeng wae siliki sepanana ieu Durna sarang Bisma. Ku Arjuna parantos kajudi yen pasti apaleun ieu kasepuhan. Malahan Arjuna ngalepaskeun panah tapi seseketna mah dipengker. Buntutna anu dipayunkeun pikeun ngablesat maksud mah rek ditemakeun ka Dipati Karna. Dilepaskeun ieu panah bari mundur majuna. Lajeng geuna kana dada Dipati Karna. Aduh. Duh. Anu boga ilmu nu kieu patut mah lintang ti eta hiji-hijina.
1: Saha teh?
0: Si Arjuna ieu. Oh. Nya geus waktu nak manehna sataun nyamur bebas.
1: Oh kitu
2: lah. Waduh batur mundur batur mundur.
0: Alah urang wirata sakti
1: Angger suyudana.
2: Kaula
0: mundur moal kuat mundur. Katurug-turug ti palih kulon aya serangan. Budak ngora duaan amuk-amukan teu aya sanes Gatot Kaca sareng Abimanyu.
1: Inggih,
0: nyaeta ngagiringkeun sato-sato anu tadina bade di sana ka nagara Astina ku alat dia balatam tamamiwah ku para Kurawa.
1: Inggih.
0: Kapernaku Gatot Kaca sareng Abimanyu atuh ieu sasatoan teh dipulangkeun deui ka Wirata kalayan para Kurawa seueur anu tatu di amuk. Bagja nu taya papadana. Gening anak kula itu di belah kulon Abimanyu oge Gatot Kaca. Kani kaula nun hebat maneh kani. Teu sangka kani maneh teu sangka. Aduh. Teu sangka maneh kani kahiji maneh teh bakal di aku adi, kadua maneh bakal di istrenan jadi pahlawan nagara Wirata sanggup. Aduh ampun kaula mah jami bodoh balelo taya kanyaku. Ih ulah kitu ni, ulah kitu ni.
1: Ulah ngarendahkeun diri.
0: Ulah ngarendahkeun diri, maneh teh jago ni. Kahiji kaduana daek maneh dikawinkeun ka Sitari.
1: Deh, eta geuning.
0: Sitari mana? Sitari anu sok dikenangan ku maneh si Dewi Tari.
1: Dina lagu Daun Pulus.
0: Dewi Utari dina lagu Daun Pulus keser bojong. Apaan maneh kenangna? Aduh kaula mah parantos kolot. Para lunteuing ajrih nu taya papadana dikawinkeun ka si Utari ku kaula maneh kani. Moal tiasa ajrih kaula nun. Kangjeng Rama kasep anaking anak Amaya padie
2: paman.
0: Katur Rama Abimanyu. Abimanyu anak Ama kasih Ama geus salamet tutas tina nyamur sataun ayeuna mangsa naungan Gatot Kaca.
2: Kaula nun pemen
0: selamat mangkasih

0: un anak Abimanyu ieu Gatot Kaca. Abimanyu?
1: Leres kaula nun Eyang.
2: Leres Eyang.
0: Na ari mane teh kanih saha?
1: Ieu teh Kangjeng Rama Panengah Panawa.
0: Arjuna. Kani? Ari mane Arjuna?
1: Leres kaula nun.
0: Aduh.
1: Gusti. Upami bade mah neuneun kadeudeuh nu nyaah utari bari ditikahkeun sawios ka ieu we pun anak Abimanyu.
0: Kani siga ngeulin Arjuna mah teh ni.
1: Daya-daya kaula.
0: Teu sangka itu Kani. Hampura Arjuna. Hampura Arjuna. Ari Bima
1: eta teh anu jadi jaga Bilawa teh Kakang Bima anu jadi tabib Kakang Yudhistira Mokmalini teh eta teh Aceuk Drupadi pinten tansen anu ngurus kuda teh Nakula Sadewa.
0: Aduh teu sangka hampura Kani ulah hampura
1: sadaya-daya kaula nu
0: Panawa bebas tina nyamur sataun kantun dina rarabina Abimanyu ka Dewi Utari. Kalayan langsung kana Kresna Duta. Ka Astina pikeun nga nagih janji na Kurawa nyaeta nagih Nagara Marta. Ieu lalampahan Panawa tutas nyamur urang cekapkeun ka dieu kembang tina tik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka.

0: 102,4 FM Radio P.
1: Radio P.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
2: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ieu na kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Pis?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Pis Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite.
3: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami dilebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh ayah sakedik mayanon ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sarang misal senoge alhamdulillah tepatos kan iya teh vertigo alhamdulillah dan teh tepatos ting puyeng pami ke rumah asam muter pami iya teh pas jantan ayah nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dan namanya saboto nyobain kan ayah na ngagaluh anu kadua na mudah-mudahan ayah.
0: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsinya teh tilu kali sadinten teh pagi supaya pada istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten orang ge tadi insyaallah sehat deui minten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mana?
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak ngutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeu ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Paling aya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuit mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu ngabata masuk ditijahkan ku si ibuna lihat tos daya
0: alhamdulillah berarti tos sakit kan nyapanya
1: munda sami nyar darah sami tiba yun aya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perbuihanana
0: bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumban. Uhum. Paling maghrib genep tetes nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sejitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae, Bu?
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
2: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
0: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
0: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
0: Ka rumah sakit teras kadok.
1: Kumaha aya karaosna?
0: Margi parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
0: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
1: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
0: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
0: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
0: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yeulah engal we ku Alfa Propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tangkap teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga malesel apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yeus sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF seberapa botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar
2: ya. Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereceum kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos, mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan CF aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji, namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio PIS?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panah saha namina?
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: Neme sabotol. Neme setengahna.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
3: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu alih katuhu itu
0: alih katuhu anu tos teningal kumapa
3: anu ningali kene anu teningali anu kiri
0: tos nganggo tes maa ini kumapa kakaosna
3: sebenarnya terus nganggo tes maa ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
3: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini alasan agen anu tadi entos ngegeblek oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapak sanamina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Ya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya
1: Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean pamomongi eta ate acan dipijet mah ke acan tiasa obo pararana, pararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleutia ti apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anak tes pentas deui tuur nyeri ti aya gitu enak teh kangen sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules ti aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saeb sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10?
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
1: Panyawat atau seberapa lama, Bu?
3: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama, dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama sangkeng ke ayah, nama terus, kata.
1: Terus sehat, Bunya. Mohon, terus sehat, Bunya. Mohon, ya. Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakalina teh, inget tetes.
1: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan teu kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar, berjuang, sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah, tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Muhun kawitna mah saat-saat ngaleut Alpa Propolis mah kawita tetiasa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamu tetes

0: pelepah propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas
2: nih. Jelas?
3: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
2: Sebelumnya
3: babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya.
2: Udah jelas matanya.
3: Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri
2: jelas.
3: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan.
3: Yang ini iya mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen iya mah anu iya.
2: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
3: ketiga
2: botol bu ya.
3: Iya.
2: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
3: Iya.
2: Ya bu ya, ibu merasakan
3: iya.
2: Sendiri gitu kan ya,
3: enggak
2: perubahannya nyata gitu bu ya.
3: Nyata.
2: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
2: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
3: iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae mah.
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan janten biasana kumaha karosna mah?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
1: Propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis, kumaha karosna mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos puri, tos karaos pegel.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha mak ngarawaskeun khasiatna mak?
1: Ngarawaskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceu. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
4: Tetes mata, tes mak. Aini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
4: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
3: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ceu?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh, lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngod kita itu, dada di punggung kita itu pastinya. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Nah, terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Ibadah lancar
1: mah. Ibadah lancar. Geus mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah geus mah lamun hulang sareut riet, Pak. Udah ulang sareut udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol tilu, dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sae ka hiji tah. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wa ima.
0: Mohonnya. Jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Ya. Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin. Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. nggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending malah. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari
4: ya?
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Dua kali ya?
4: Dua tetes. Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang
3: Bapak Nang
2: atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar nya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak keluhan tadi sampean dina sampean teh sangkeul renyem
2: mohon
3: dari paregelnya itu jantan abot lah tasatosna mesela alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaosna
3: gitu tah
2: ah. Pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam teh rada
2: hareuras
3: aya nyerian sekedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya antun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sahali
3: teh. Sahali teh mah bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui
2: lah. Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing
3: tengah dinten sareng santan bade bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urat teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam meta kan di ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
3: oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay ngamama ngamang saali dikirangan
3: nya.
2: Bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860. Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: وصحبه وسلم.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Allahumma.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini senang sekali kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda. Tentunya mengawali pagi hari ini sahabat MK, ya Allah kembali hadirkan kesempatan kepada kita yang tentu sebuah nikmat sahabat MK untuk kita dapat kembali menyambung ataupun juga melanjutkan sebuah kehidupan kita dalam menjalankan segala aktivitas dan juga amanah-amanah yang dihadirkan kepada kita sahabat MK. Tentunya sahabat MK, seringkali kita menjalani dengan begitu cepat sebuah kehidupan yang kita jalani sahabat MK, tanpa sempat benar-benar berhenti untuk menyadari bahwa semua yang kita jalani hari ini adalah pemberian. Padahal tentunya di balik hal-hal yang tampak sederhana sahabat MK, ada nikmat besar yang Allah berikan tanpa kita minta setiap saat tentunya. Karena itu, maka di pagi hari ini mari kita syukuri hal-hal terkecil yang terkadang kita tidak sadari sahabat MK, yang tentu ini menjadi jalan kita dapat memaksimalkan sebuah kehidupan kita untuk tentunya mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan juga tentunya menebar kebaikan untuk sekeliling kita sahabat MK. Mari juga sahabat MK kita awali kembali di hari ini untuk kita membekali diri kita dengan ilmu dan juga menambah hazanah keilmuan kita sahabat MK, tentunya dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di pagi hari ini di hari Senin tanggal 8 Juni 2026, ataupun juga bertepatan sahabat MK dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insyaallah sahabat MK di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai oleh sahabat syar Anda Bahri Alamsyah yang akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini. Tentunya nantinya kita akan menyimak ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. yang di pagi hari ini sahabat MK akan membahas berkaitan tentang bagaimana hukum mengkodo sholat. Tentunya di pagi hari ini juga sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak juga dapat bergabung mengirimkan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik sahabat MK, ataupun juga tentunya melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh Anda langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027. Itu penghapus dosaku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami sampaikan serta informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Selain itu juga melalui streaming kami sahabat MK yang Anda dapat ketikkan di web dengan mengetikkan www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi kami yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM tentunya sahabat MK. Lalu juga selain itu Anda dapat menyimak langsung melalui multi platform kami, diantaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari dan juga ketikkan terlebih dahulu MKFM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook sahabat MK, di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @MKFM Bandung tentunya. Wahai Tuhanku. Terusus juga sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK, sebuah program yang juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang diantaranya dapat Anda simak juga di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep,
104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safas Cindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027, 0811224 1027, sahabat MK. Tika mengenang offermu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOS IMPD. Namun juga sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu di pagi hari ini sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Ujian menimpa menekan. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Aku ini, wahai Tuhan. Selain itu juga sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Sambil juga kita menantikan guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOSI MPD di kesempatan pagi hari ini. Kami akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini tentunya. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan atensinya, alhamdulillah siaran radio MKFM terdengar sangat jernih, mencrang dan juga jelas dari Cijantung Ciamis, masya Allah, alhamdulillah. Dan juga melengkapkan menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia MKFM, pendengar radio dan juga kepada kru MKFM, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, yang mudah-mudahan doa terbaik juga Allah kabulkan untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang juga sudah ikut bergabung di pagi hari ini tentunya. Selanjutnya sahabat MK sudah bergabung juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur di pagi hari ini menyampaikan atensinya dan juga melaporkan kualitas siaran pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik, bersih dan juga jelas, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan sahabat MK salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru-guru, kru sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat, dilancarkan segala urusannya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang mudah-mudahan juga doa yang sama, doa terbaik juga Allah kabulkan untuk Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur tentunya. Jiwaku ini. Dan alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOSI MPD, yang tentunya di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang bagaimana hukum mengqada sholat. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

pengajian guru, insya Allah. Dan kita akan lanjutkan kajian seperti biasa di hari Senin adalah kajian fikih. Hari ini tema kita adalah tentang bagaimana hukum mengqada salat. Nah, ini penting karena sering banyak pertanyaan tentang mengqada salat ini ya. Apakah salat yang terlewatkan bisa diqada atau tidak? Salat yang ditinggalkan apakah bisa diganti atau tidak? Begitu. Nah, tentu saja kalau kita berbicara qada ini, kita bisa memahami dari definisi, dari istilah, dan tentu nanti dari bagaimana para ulama memandang hal ini. Boleh jadi dengan dalil yang sama, ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan mengenai istinbatul ahkam atau kesimpulan hukumnya. Dan itu sangat biasa, sangat wajar terjadi perbedaan dalam urusan fikih, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita mulai dari apa sih itu qada. Nah, kita juga sering mendengar dan mungkin sangat familiar dengan mengqada puasa ya. Karena ini tidak ada ikhtilaf perbedaan tentang mengqada puasa dan jelas spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an. Di mana Allah berfirman ayyamma ma'dudat, puasa itu di hari-hari yang berbilang. Paman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa yang dia dalam keadaan bepergian, dia sakit, maka dia ulang di hari-hari yang lain. Artinya itu jelas dalil tentang qada. Bahkan diulang di ayat 185-nya, 184 dan 185 di surat Al-Baqarah. Nah, namun tentang qada salat itu seperti apa, ini kita akan bahas ya. Nah, kita mulai dari pengertian atau definisi apa yang disebut dengan qada salat. Ya, qada salat adalah mengerjakan salat fardu yang telah terlewat dari waktunya. Yang disebut qada karena sudah di luar waktunya. Nah, baik karena tertidur, karena lupa, atau sebab lain yang dibenarkan oleh syariat maupun yang tidak dibenarkan. Yang tidak dibenarkan atau disengaja, sengaja meninggalkan salat, seperti apa nanti qadanya? Ini yang akan terjadi nanti perbedaan pendapat, gitu ya. Nah, namun secara definisi tadi, qada adalah mengerjakan sholat fardu yang telah terlewat dari waktunya. Ya, penyebabnya bisa karena tertidur, karena lupa, atau sebab yang lainnya, begitu. Nah, dasar hukumnya, sebagaimana di dalam hadis Rasul bersabda, man nasiya sholatan awna ma'anha, faqafaratuha an yusalliyaha idza dzakara. Kaman nasiya salatan, siapa yang dia lupa untuk salat aw nama atau tertidur. Ya, lupa atau tertidur. Anha darinya, dari salatnya itu, faqafaratuha an yusalliha idza dzakara. Maka kafarahnya, penutupnya, ya penggantinya yaitu dia sholat apabila dia ingat. Nah, ini dalil yang pertama bahwa adanya qada ya, bahwa kalau seseorang dia lupa atau dia tertidur, maka dia sholat ketika dia ingat. Ini dalil yang pertama. Kemudian juga dalil yang menguatkan tentang adanya qada ini adalah mereka menguatkan dalil yang pertama tadi. Kalau tadi nasya sholatan awanama, lupa ataupun tertidur, ya ini pun diperkuat hadis lain, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innau laisa fin naumi tafritun, ya sesungguhnya tidur seorang itu tidak dianggap sebagai satu kelalaian. Innama tafritun fil yaqadahuti faida nasya fil innama tafritun fil yaqadah, ya dan kelalaian itu apabila terjaga. Artinya kalau tidur bukan dianggap satu kelalaian, tapi kalau bangun dan dia tidak sholat itu adalah kelalaian. Faidanasi ahadukum sholatan awana ma'ana fal yusalliha idha dhakara. Karena apabila seorang dia terkait lupa, ya nama haduk, nasiya ahadukum sholatan, dia lupa salah seorang dia kena untuk sholat awana ma'ana atau tertidur,
falisaliha, maka hendaklah dia salat idza dzakaraha, apabila dia ingat. Jadi orang yang tertidur kemudian dia bangun, maka dia salatlah saat dia bangun. Atau orang yang lupa lalu dia ingat, maka salat ketika dia ingat. Itu ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat kan bisa dipahami. Sebab orang tidur tidak kena hukum, ya. Tentu orang tidur enggak sadar apa yang dia lakukan. Sebagaimana orang lupa, dia lupa, ya. Kemarin tuh saking sibuknya lupa salat asar, ingat-ingat sekarang. Nah, maka ketika ingat sekarang itulah dia salat. Walaupun asarnya sudah lewat kemarin. Nah, itu disebut dengan qadha, ya. Atau misalkan ketiduran, nah, tidur larut malam, bangun subuhnya jam 6 atau jam 7 baru bangun. Maka ketika dia bangun, dia sholat. Ketika dia tidur, karena memang benar-benar tertidur, tidak berlaku hukum baginya. Berlaku ketika dia bangun. Nah, mengenai hal ini tidak ada perbedaan. Ya, artinya para ulama sepakat bagi orang yang tertidur dan bagi orang yang lupa, maka ada qadha di dalamnya. Ini tidak ada ikhtilaf. Nah, nanti yang ada perbedaan adalah bagi mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ini akan ada perbedaan yang nanti kita akan ulas bagaimana pendapat para ulama seperti apa memandang hal tersebut, ya. Nah, kita mulai sebagai mukadimahnya, pembukaannya, bahwa meninggalkan sholat, ya, sekali lagi kalau tadi tertidur dan lupa, itu hal yang manusiawi dan tentu saja bukan sesuatu yang rutin. Beda halnya kalau dirutinkan kesiangan, nah itu memang tidak niat untuk bisa menjaga, tapi sesekali itu bisa jadi. Nah, meninggalkan sholat dengan sengaja ini akan jadi pembahasan kita yang lebih rinci, ya. Secara hukum tentu saja meninggalkan sholat ini dosa besar, karena sholat adalah kewajiban utama sebelum ada kewajiban yang lain. Sebelum melakukan kewajiban-kewajiban lain, apakah itu puasa, zakat, termasuk haji, maka sholat menjadi amal utama yang akan mendapatkan penghisaban dari Allah. Dan sholat menjadi amal utama yang menjadi pembuka dari amal-amal kita yang lainnya. Awaluma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salat. Maka seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka baginya dosa besar. Nah, di sini ada lanjutan, namun para ulama berbeda pendapat secara tajam. Ini jadi perbedaannya, terjadi perbedaan yang sangat tajam, gitu ya. Apakah masih bisa diqadha atau tidak? Sekali lagi, kalau tadi kasusnya tertidur atau lupa, semua sepakat bisa diqadha. Tetapi, bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah diqadha atau tidak? Nah, ini terjadi ikhtilaf yang serius, perbedaan pendapat yang sangat tajam di kalangan para ahli fikih, gitu ya, kalangan para ulama. Namun di balik perbedaan itu ada tiga hal yang disepakati semua. Para ulama tidak ada perbedaan tentang tiga hal. Satu, bahwa sholat ini dosa besar bagi yang meninggalkannya. Artinya meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dosa besar, termasuk al-kabair, dosa besar yang tidak boleh diremehkan. Seorang muslim wajib melakukan sholat, yang tidak boleh menyepelekan sholat. Yang kedua, disepakati bahwa penutupnya adalah taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, diperintahkan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Yang ketiga, kalau taubatan nasuha tentu rumusnya adalah tidak boleh diulangi. Jadi orang yang sudah pernah meninggalkan sholat dan tahu itu salah, maka dia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama setelah dia tobat. Nah, ini tiga hal yang disepakati sebelum nanti perbedaan memandang tentang bagaimana hukum mengqadha sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Kalau tadi kan tertidur atau lupa, tidak sengaja tentu saja. Baik, pendapat pertama, disebut dengan kubu pertama, ya, ini menurut jumhur ulama atau mayoritas, berarti disebut jumhur itu, seperti pendapatnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali,
maka wajib qada. Ya, wajib qada artinya kalau dia tidak meninggal apa dia tidak sholat pernah meninggalkan sholat maka harus dikodok. Ini pendapat pertama. Ya, nah, ini mengambil kias dari hadis yang tadi tentang lupa dan tidur, tentang terlupa atau tertidur. Man nasiya fal yusalliha idza dzakaraha, siapa yang lupa maka dia hendak sholat ketika ingat. Nah, maka orang yang meninggalkan sholat sama dengan orang yang dia lupa. Saat itu tidak melakukan dan ketika ingat saat ini, maka dia harus menggantinya. Ini menurut kubu pertama, pendapat pertama. Gitu ya. Alasan kedua, jadi dalilnya tadi mengkiaskan. Ya, mengkiaskan itu ya apa menyamakan, disamakan kepada hadis tentang orang yang tertidur dan lupa. Kaidah fikihnya adalah ma la yaskutu bil udri la yaskutu bidunhi. Ya, yang kedua alasannya menurut pendapat pertama ini bahwa sesuatu yang tidak gugur karena uzur tentu tidak gugur tanpa uzur. Jadi jika yang lupa saja wajib qada, apalagi yang disengaja. Nah, gitu ya menurut pendapat pertama ini. Alasan ketiga, orang yang tidak sholat, dia meninggalkan sholat dan dengan sengaja, maka dia hutang kepada Allah. Ya, fadainullah hakun an yukdo, dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Nah, kalau itu hutang, maka harus dilunasi kapanpun. Seperti orang punya hutang tahun lalu, ya lunasi walaupun baru ada uangnya tahun ini, gitu ya. Nah, sholat adalah hutang kepada Allah dan tidak gugur karena waktunya lewat. Ini pendapat pertama. Ya, menurut pendapat pertama, orang yang meninggalkan sholat maka dia harus mengkodonya atau menggantinya. Wajib untuk menggantinya. Nah, dari empat mazhab itu, Imam Hanafi mengatakan wajib qada. Ya, sebagai dalilnya qada adalah pengganti atau badal tetap sah meski di luar waktunya. Ini menurut pendapat Hanafi, ya. Sehingga segera dilaksanakan namun tidak ada batas waktu tertentu. Jadi kapan lakukan saja. Tidak ada batasan waktu. Ini menurut Hanafi. Menurut Maliki wajib qada dan fauran. Fauran itu segera. Ya, wajib dilakukan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Ingatnya hari ini selesaikan yang diingatnya, yang lupa terlewatnya. Menunda tanpa uzur, ini juga menambah dosa. Menurut pendapat Maliki. Menurut pendapat Imam Syafi'i, wajib qada sesegera mungkin. Ya, dilakukan segera mungkin sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya, boleh menjamak qada sekaligus jika banyak yang tertinggal. Ini dapat menurut pendapat Syafi'i. Kemudian menurut pendapat Hambali, wajib qada disertai dengan tobat. Ya, disertai dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu hal yang besar. Taubat tanpa qada dianggap belum sempurna menurut mazhab Hambali. Jadi ini yang mengatakan bahwa pendapat pertama dari empat imam mazhab ini berpendapat wajib qada dengan berbeda-beda alasan atau dalil yang dikemukakan dia. Nah, pendapat kedua adalah pendapatnya Ibnu Hazm atau Ibnu Hazm Andalusi, ya, bahwa atau disebut juga dengan mazhab Az-Zahiri, tidak ada qada. Jadi terhadap sholat yang dilewat, sudah terlewat, tidak ada qada. Ya, hukumnya tidak ada qada dengan alasan sholat itu terikat waktu. Sebagaimana firman Allah, inna salata kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Allah mewajibkan sholat itu pada waktunya. Sehingga kalau seseorang melewatkan di luar waktunya, maka tidak ada perintah secara tekstual, baik dalam Quran maupun hadis, untuk mengqada sholat. Nah, sekali lagi berbeda dengan qada puasa yang tadi saya sampaikan. Di Al-Baqarah 184-185 jelas. Fa'iddatu min ayyamin ukhar. Dia membayar di hari yang lain. Ketika saat puasa, dia batal karena sakit atau bepergian.
Nah, tetapi dalam sholat itu tidak ada, karena waktunya ditentukan. Kalau sudah lewat waktunya, ya dia tidak bisa mengulang. Ini pendapat Ibnu Hazm. Ya, hadis yang tadi, yang di awal, wanasya sholatan haunama anhar, dan seterusnya, lupa tidur ini bukan sengaja. Menurut pendapat Ibnu Hazm ini. Sebab kalau disengaja, dia ingat, tapi dia nggak sholat. Ya, menerapkan pada yang sengaja adalah perluasan hukum tanpa dalil. Kalau ini dijadikan sebagai yang disengaja, menurut pendapat Ibnu Hazm, ya tidak bisa. Begitu ya. Pendapat ketiga, maaf, alasan ketiga, bahwa amalan tanpa perintah tertolak. Ya, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sebagaimana di yang pertama, bahwa tidak ada ayat yang spesifik menyebutkan harus mengkodo, tidak ada hadis yang spesifik menyebutkan untuk mengkodo, ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah untuk mengkodo. Sehingga pendapat kedua ini dengan tegas, tidak ada kodo bagi orang yang sudah meninggalkan sholat. Lalu bagaimana untuk menutupnya? Ya, maka menutupnya adalah dengan taubat. Karena nggak bisa diulang. Dulu pernah waktu remaja pernah nggak sholat, waktu muda pernah tidak duhur, tidak berzidah asar, sudah lama hitungannya juga. Nah, menurut Ibnu Hazm, dia tidak ada kodo, tapi dia wajib taubat. Ini pendapat kedua, ya. Nah, pendapat ketiga, menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah mengatakan taubat lebih utama dan boleh mengkodo, artinya tidak wajib mengkodo. Yang lebih utama adalah taubat. Kalau mengkodo boleh, tidak, tidak wajib. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Ya. Waktu adalah bagian dari hakikat sholat. Sebagaimana tadi diambilnya dari surat An-Nisa, bahwa kita bermukuta. Ya. Sholat subuh pada hakikatnya adalah sholat yang dikerjakan di waktu subuh. Jika dikerjakan di waktu zuhur, bukan sholat subuh lagi. Gitu ya. Nah, bukan makna sebenarnya, hanya bentuknya saja. Waktu bukan sekedar syarat, melainkan bagian dari identitas ibadah. Artinya yang sudah terlewat, maka ya sudah ditobati saja, karena itu tidak bisa diulang. Nah, begitu menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Ya. Alasan kedua, taubat, kenapa beliau menganjurkan taubat lebih utama? Karena taubat bisa menghapus dosa dengan sempurna. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 53. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Sepanjang tentu taubatnya adalah taubatan nasuha. Bagaimana Allah mencintai hambanya, Allah menerima taubat hambanya sekalipun hamba tadi berlumuran dosa. Maka taubat yang benar-benar sungguh lebih bernilai daripada qada yang tidak ada spesifik secara perintah. Menurut Ibnu Taimiyah, ya. Alasan beliau yang ketiga, maka kalau pernah meninggalkan sholat yang itu sudah lama dan disengaja, maka Ibnu Taimiyah mengajukan perbanyak sholat sunat sebagai penggantinya. Dalilnya fa'at bihisayyatal hasanata tamhuha, jadikan atau ikuti keburukan yang pernah dilakukan, tutupi keburukan yang pernah dikerjakan dengan kebaikan, ya, sebagai penutupnya. Ya, bukan mengkodo sholat fardu yang tanpa dasar menurut Ibnu Taimiyah, tapi sholat sunat lebih banyak itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat wajib yang pernah ditinggalkan. Dan sholat sunat lebih maslahat daripada kodo yang diperselisihkan. Ini menurut kubu Ibnu Taimiyah atau pendapat ketiga. Nah, pendapat keempat itu pendapatnya Al-Muzani dan sebagian Syafi'iyah. Ini mengambil jalan tengah. Boleh jadi bisa mengumpulkan ketiga pendapat tadi, ya. Qada sah dilakukan dan dianjurkan menurut pendapat Al-Muzani, tapi bukan kewajiban yang berdosa jika ditinggalkan. Ya, artinya sunnah saja untuk mengqada ini atau sifatnya anjuran. Ya, berarti dia berada posisi tengah.
mengambil yang moderat, qada boleh dan baik dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian atau ikhtiyat dalam bahasa agamanya, namun tidak sampai pada derajat wajib yang berdosa jika ditinggalkan. Yang benar-benar wajib adalah tobat dan tidak mengulangi bagi orang yang pernah meninggalkan salat dengan sengaja. Ya, sehingga menurut pendapat Al-Muzani ini, qada sah secara hukum, ya,

0: artinya dia tidak me, apa kodo yang tanpa taubat manusia tidak menyelesaikan masalah, tidak bisa menutup kekurangan dari dia kesalahannya pernah meninggalkan sholat. Nah ini jadi ada empat pendapat itu ya Bapak Ibu. Yang keempat pendapatnya Al-Muzani dan sebagian Syafi'inya. Sehingga kalau kita bandingkan ada empat tadi ya kesimpulannya dari para ulama, menurut ulama mazhab wajib mengkodo karena dikiaskan kepada orang yang lupa atau tertidur gitu ya, maka wajib mengkodo dan sholat sunat dianjurkan biasa saja. Menurut pendapat Ibnu Hazm tidak ada kodo, nas tekstual Quran dan hadis dasar utamanya, kemudian taubat wajib sebagai ganti kodo dan sangat dianjurkan memperbanyak sholat sunat. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah tidak wajib kodo ya, berdasarkan hakikat dan makna waktu maka taubat itu wajib dan lebih utama dibanding mengkodo sholat. Sholat sunat sangat dianjurkan. Menurut Al-Muzani atau sebagian pendapat Syafi'i, hukum mengkodo adalah sunnah atau dianjurkan. Dasar hukumnya sebagai bentuk kehati-hatian atau ikhtiar, wajib taubat dan dianjurkan memperbanyak sholat sunat. Nah, kesimpulan, jadi berdasarkan berbagai pendapat tadi, fatwa yang berlaku, mayoritas lembaga fatwa dunia, Al-Azhar di Mesir, MUI di Indonesia, Al-Azhar Daimiyah, mengikuti jumhur ya, disilakan untuk mengkodo dan disertai dengan tobat yang sungguh-sungguh. Ini yang paling mayoritas gitu ya. Nah, alasan ini satu, lebih hati-hati. Jadi kalau menurut melakukan kodo itu lebih hati-hati ya, walaupun tidak ada pendapat tidak kodo tidak apa-apa karena memang tidak ada dalil secara spesifik. Yang kedua, mengandung pertanggungjawaban yang lebih jelas kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak membuka celah untuk meremehkan kewajiban sholat. Dan tidak boleh lagi meremehkan kewajiban sholat tentunya. Nah, tiga hal yang disepakatinya adalah, satu, ini di awal tadi sampaikan, dosa besar ya bagi orang yang meninggalkan sholat. Makanya sebagian menganjurkan untuk mengkodok karena besarnya dosa bagi orang yang tidak melakukan sholat ya. Yang kedua, taubatan nasuha ini menjadi hal yang wajib mutlak dilakukan bagi orang yang pernah meninggalkan sholat dan tidak diulangi sebagai bentuk keseriusan ya, ciri keseriusan sungguh-sungguh di dalam bertobatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada empat pendapat tadi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Apapun pendapat yang dipegang, kalau kita pernah meninggalkan sholat, maka segeralah bertobat dan jangan ditunda. Ini tidak ada ikhtilaf ya, perbedaan tentang hal ini. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita menjaga dan memperhatikan ibadah kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, saking pentingnya. Makanya ada istilah atau ada nanti kita bahas selanjutnya, misalkan tentang sholat dalam keadaan sakit, sholat dalam keadaan darurat, bahkan dalam keadaan perang pun kita tidak boleh meninggalkan sholat, saking wajibnya sholat itu dilakukan oleh seorang hamba ya. Maka itu muncul pendapat tadi seperti halnya Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah, karena memang sholat nggak bisa ditinggalkan, nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat ya. Nah, yang jadi masalah adalah yang sudah lalu begitu ya. Baik Bapak Ibu, itu sebagai pengantar dan pertemuan kita hari ini. Masih ada 21 menit ke depan kita buka dialog ya. Insyaallah kita bisa dialog masih tentang seputar kodo sholat. Baik, ada yang resen? Ibu Yuniarti di Bandung, silakan Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Semoga Ustaz
1: keluarga dan selalu disehatkan oleh Allah. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya nih Pak Ustaz, dengan meninggalkan sholat misalnya nih, kita ya karena saya itu dulu, nah misalnya kita

0: dalam pekerjaan ya. Ya kadang-kadang kan ada orang yang soal tuh nanti aja akhirnya nggak dikerjain. Nah itu kalau berulang-ulang kan kita harus mengkodonya ya Pastor. Tapi saya pernah membaca di hadis apa di suatu buku gitu Pastor. Itu kalau mengkodok sholat itu nggak ada ternyata katanya. Nah yang ada tuh mengkodok puasa itu apakah benar apa enggak sih Pastor jajak alam itu?
1: Baik Ibu, ya. Oke, terima kasih Ibu Yuniati. Ada dua ya, atau menyambung dari yang pertama tadi, misalkan dia karena kesibukan lalu kemudian meninggalkan sholat. Nah, jelas pertama secara hukum bahwa orang apapun kesibukannya, kalau meninggalkan sholat hukumnya berdosa. Itu yang pertama ya, secara hukum tadi sudah dibahas, dosa besar bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Apapun alasannya, alasannya karena pekerjaan, alasannya karena kesibukan. Nah, tentu saja kesibukan duniawi tidak boleh mengalahkan kesibukan yang utama kita, yaitu mengabdi kepada Allah. Karena hakikat kita diciptakan, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, bahwa Allah menciptakan kita, tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Menyembah, beribadah kepada Allah. Nah, sehingga itu yang menjadi perhatian bagi kita. Nah, yang kedua, bagaimana tentang qada? Tadi kita sudah bahas ada empat pendapat. Itu ya. Pendapat pertama yang hati-hati, yang tidak berupaya untuk tidak melanggar, maka ketika dia sadar pernah meninggalkan sholat, maka dia mengkodoknya pada saat dia tahu bahwa dia pernah meninggalkan sholat itu. Duh, kemarin sibuk nih pekerjaan, nggak sholat. Ya, dan dengan sengaja. Menurut pendapat pertama, dia boleh mengkodok ketika dia sadar, dia ingat itu. Nah, pendapat kedua, seperti Ibu sampaikan tadi, Ibnu Hazm, pendapat ketiganya tadi, Ibnu Taimiyah, tidak usah mengkodok. Tidak boleh mengkodok, karena waktunya sudah lewat.
0: Iya. Yeah.
1: Dan apa yang Ibu sampaikan tadi, Amaru Nabi Qadai Saum wala Bi Qadai Sholat. Rasulullah pernah bersabda, kami perintah mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Artinya, sholat itu dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bagaimana? Ya, pendapat dari Ibnu Hazm, maka bertaubat dari sholat yang pernah ditinggalkannya dan tidak bisa diganti dengan sholat di waktu yang lain. Nah, itu pendapat yang kedua. Jadi Ibu boleh ngambil pendapat yang mana ya? Karena sekali lagi, ini adalah perbedaan yang sangat tajam tadi disampaikan. Perbedaan yang kuat, masing-masing punya pendapat. Tapi kita bisa mengambil salah satunya. Yang tidak ada perbedaan adalah tidak boleh meninggalkan sholat, dan meninggalkan sholat ini menjadi dosa besar. Sehingga dosa besar itu bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Taubatlah dengan sungguh-sungguh. Begitu Ibu Yuniarti ya.
0: Iya Pastor Jijakal untuk tetap jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ini ada dari Pak M. Ali di Bekasi. Muhammad Ali di Bekasi ya. Ya, mohon maaf, masih sisa batuk ini ya. Mau bertanya gimana hukumnya jika mau sholat di dalam tenggorokan ada rasa manis dari makanan, contohnya sisa rasa bekas minum madu, apa asal sholatnya? Baik, kita sudah bahas di beberapa pekan sebelumnya ya. Di antara yang membatalkan puasa adalah, maaf, di antara yang membatalkan sholat adalah makan dan minum disengaja. Nah, tentu saja makan dan minum dalam keadaan sholat yang dimaksud ya. Disengaja atau tidak sengaja, saya kira tidak disengaja ya. Pasti makan minum dalam keadaan sholat disengaja. Beda dengan puasa. Karena puasa panjang waktunya, kalau sholat kan tidak panjang ya. Nah, bagaimana kalau masih ada rasa? Sepengetahuan saya ini tidak membatalkan ya. Berarti sebelum, makanya ada syariat ketika kita berwudu itu berkumur-kumur. Kumur-kumur itu bagian dari membersihkan apa yang ada di dalam rongga mulut kita supaya tidak mengganggu dalam sholat. Maka berkumur-kumur. Nah, apakah, pertanyaan sebelumnya juga, apakah wudu membatalkan makan, membatalkan wudu? Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa makan atau minum itu membatalkan wudu. Tapi orang yang sudah makan atau minum, khususnya yang makan, dianjurkan untuk kumur-kumur. Supaya apa? Supaya ketika sholat tidak ada yang mengganggu. Nah gitu ya. Nah, termasuk tadi sudah makan, minum madu, misalkan sudah minum, sudah kumur-kumur, sudah wudhu, manisnya masih ada. Nah ini tidak membatalkan sholat, pahli ya tidak ya. Karena tidak makan, minum, kecuali minum madunya sedang sholat. Ya sudah satu rakaat, rakaat kedua, lu ada madu, minum madu, nah, itu batal sholatnya ya. Makan, minum termasuk yang membatalkan sholat, karena dia dilakukan dalam keadaan sholat. Tapi di luar sholat, maka tentu tidak apa-apa. Kalaupun dilakukannya sebelum sholat, maka tidak masalah. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Sartikawati di Cimahi yang melalui streaming MKFM. Mau tanya, kalau pada saat at-tahiyat mata kita harus melihat telunjuk? Ya, jadi Rasulullah memberikan panduan, kalau ketika kita berdiri, maka pandangan kita ke tempat sujud. Kalau bahasa Cimahi, pangsujudan, artinya tempat sujud kita. Ya, kalau kita ruku, maka pandangan kita ke ibu jari kaki, ya bukan ibu jari jempol atau ibu jari kaki orang lain, ya ibu jari kaki sendiri, itu pandangannya ke sana. Kalau tahiyat kepada telunjuk kita, gitu ibu ya. Jadi jangan sampai kemana-mana, dan itu bisa jadi mengganggu. Ya diantara yang dimakruhkan dalam sholat adalah melihat bukan ke tempat yang disebut tadi. Misalkan dia tahiyat tapi lihatnya ke depan, atau tahiyat lihatnya ke atas, itu termasuk yang tidak boleh, bahkan bisa membatalkan kalau terlalu banyak gerakan yang itu di luar gerakan sholat. Kalau bahasa Sunda mah culang cileng gitu ya, lihat kanan kiri, nah, itu bisa membatalkan ya. Sehingga kalaupun tahiyat ya seperti pertanyaan ibu Sartikawati, maka kepada telunjuk yang kita lihat, begitu ya. Baik, ada resen lagi, Ibu Poppy sudah resen, silakan Ibu Poppy. Boleh unmute, Bu. Halo? Ibu Poppy atau mungkin...
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya mohon maaf, tadi saya terlambat, jadi barangkali sudah dibahas, saya mohon maaf. Saya pernah melihat ada salah satu... teman saya di kantor itu, Pak Ustadz, setelah dia melakukan sholat Jumat, kemudian sholat lagi, saya tanya, sholat apa? Saya bilang gitu. Katanya, oh ini sholat, karena mungkin dulu saya pernah meninggalkan sholat fardu, nah ini sebagai ininya, katanya, kifaratnya. Apakah memang ada seperti itu, Pak Ustadz? Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu mengambil pendapat pertama tadi, Bu. Ya, pendapat diantaranya Imam Syafi'i, membolehkan mengganti. Jadi cara menggantinya bagaimana, tadi pun berbeda pendapat, tapi salah satunya boleh mengganti kapan saja, bahkan dibolehkan di waktu terlarang. Itu ada pendapat yang seperti itu. Artinya dulu pernah sholat, ingat dulu gak Jumatan, maka dia ganti sholat Jumatnya saat itu ketika dia ingat sholat yang dulu. Itu tadi pendapat pertama ya. Pendapat lain seperti Ibnu Hazm ataupun juga Ibnu Taimiyah, tidak ada, nggak boleh, nggak usah. Itu ya, kenapa? Karena ya sudah lewat saja. Berarti cara menutupnya bagaimana? Dia bertobat saja, begitu. Itu pendapat dari Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Jadi memang sekali lagi bahwa saya sampaikan pengantarnya di awal tadi, fikih ini memungkinkan perbedaan pendapat. Silakan diambil mana yang lebih menentramkan, karena masing-masing punya argumen. Dan boleh jadi tadi istinbatul ahkam, kesimpulan hukum itu diambil dari dalil yang sama ya, dalilnya sama tadi. Secara spesifik Rasul menyebutkan tentang orang yang lupa dan tertidur dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, man nasiya salatan aunama fiha, ya siapa yang lupa dia sholat atau tertidur, maka dia melakukan sholat ketika dia bangun atau ketika dia ingat, gitu ya. Nah kemudian dikiaskanlah orang yang lupa tadi dengan orang yang pernah meninggalkan, sehingga melakukanlah seperti yang dilakukan tadi Bu, sholat Jumatan atau mungkin setelah sholat fardu dia sholat. Kenapa sholat lagi? Mengerti dulu pernah sholat. Nah itu menurut pendapat tadi mengambil kepada kehati-hatian saja, ya ikhtiyat, kehati-hatian gitu ya. Jadi pendapatnya tadi ada yang harus mengkodo, ada yang tidak usah mengkodo, ada yang tidak usah mengkodo mutlak, ada yang mengkodo tapi juga boleh, boleh mengkodo tapi lebih utama tidak usah, ada yang boleh mengkodo dan boleh tidak. Kalaupun mengkodo boleh, sunnah saja. Kalaupun tidak, tidak apa-apa. Yang penting adalah bertobat, itu yang lebih utama. Dan itu pendapatnya Ibu Popi ya. Sehingga memang mengakibatkan kemungkinan perbedaan pendapat. Baik, lanjut. Ada resen lagi Ibu Pice, silakan Bu. Ada Ibu Pice, ada Ibu Leni yang sudah resen juga, silakan.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya mau bertanya mengenai haid ya, tapi haid berhubungan sama sholat ini. Jadi biasanya saya tuh haidnya 3 harian sampai 4 harian gitu ya Ustaz. Nah waktu kemarin itu saya lihat sih udah bersih gitu kan, ya udah mau sholat gitu kan. Gak taunya tuh siangnya keluar lagi flek gitu kan. Nah, ya udah saya nggak sholat lagi berarti gitu kan, saya nunggu aja sampai bersih gitu. Pas malamnya, udah nggak ada lagi nih, sholat lagi nggak ya? Saya bilang gitu, apa bersih-bersih lagi apa enggak gitu. Pas subuhnya saya sholat lagi, enggak, waktu besoknya itu karena saya ragu, ya udah saya tunggu dulu seharian gitu kan. Ternyata benar, pas siangnya itu keluar lagi Ustaz, saya kan jadi bingung. Baik. Ya gitu.
1: Okay.
3: Terus pas hari ini juga nemu sholat lagi gitu, udah bersih. Tapi itu saya ragu juga, takutnya keluar lagi gitu. Nah apakah yang memang sebelum-sebelumnya saya takutnya dinyatakan kayak lalai gitu ya Ustadz ya. Nah itu gimana Ustadz yang ditinggalkan itu?
1: Baik. Oke baik, terima kasih Bu, saya jawab ya.
3: Assalamualaikum.
1: Oke, pertama kalau bicara hukum fikih itu tegas ya. Jadi selama darah haid maka tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf bagi yang haji ataupun umroh. Itu selama darah haid. Selama bukan darah haid, apapun namanya. Apakah itu darah istihado, darah karena penyakit, karena mungkin cuaca, karena kondisi emosional, itu tidak termasuk. Gitu ya. Jadi selama darah haid itu secara hukum dulu. Selama darah haid maka tidak boleh sholat, di luar darah haid maka wajib sholat. Yang kedua, kebiasaan setiap orang itu berbeda. Jadi ada yang mungkin normalnya umumnya 7 hari ya, tapi ada yang kurang dari itu, ada yang lebih, ada sampai 14 sampai 15 hari, tergantung kebiasaan seseorang. Nah ukuran kebiasaan itulah yang harusnya jadi patokan. Kalau biasa 4 hari 5 hari maka itu jadi patokan ya. Yang ketiga, tentu dipantau. Jadi kalau misalkan haidnya 4 hari, biasa 5 hari, hari keempat sudah bersih, tapi masih ada plek, maka itu masih belum bersih. Jadi pantau sampai benar-benar bersih. Kapan pantau? Sampai 24 jam. Gitu ya. Berarti artinya sampai besoknya, kalau besoknya benar-benar bersih, barulah mandi dan sholat. Tapi kalau ternyata masih kadang ada, masih kadang plek, kadang enggak, itu masih dalam hitungan hari, kecuali sudah harinya lewat. Ya, sudah hari kelima, lewat hari kelima, biasanya 4-5 hari. Sudah hari keenam, ketujuh, masih ada juga. Nah, itu berarti patut dicurigai. Apakah darah haid atau bukan? Ya, kalau lewat harinya dari kebiasaan setidaknya 3 bulan ke belakang, maka itu bisa jadi bukan darah haid lagi setelah dipantau 24 jam. Nah, begitu ya.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. IMPD yang tentunya baru saja membahas berkaitan tentang bagaimana hukum mengqada sholat, sahabat MK.
1: Tiap ketika
0: yang mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini tentunya menambah pemahaman kita berkaitan tentang hukum mengqada sholat ini dan juga dapat kita maksimalkan dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MK. Mari juga kita doakan bersama guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah mengirimkan atensinya di pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali sebuah informasi kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Susahnya mendidik nafsu.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

0: Kami sapa kembali Anda sahabat MK yang sudah berkirim atensi di kesempatan pagi hari ini, tentunya yang sudah menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ada Eyang Alin dari Cimareme yang sudah bergabung mengirimkan atensinya.
1: FM Radio Peace. Radio Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Nah,
1: ya, kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada gitu, dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngod kita gitu, dada di punggung kita gitu, gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, iya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, begitu lah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ye teuing mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Di ibadah lancar
1: mah. Ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Ah, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah jeung bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngagaleus bae botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayeuna bade ngagaleus tilu botol
1: di nya. Botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol. Ka hiji
1: sep, ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Nuhunnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh tip bayun mah kaki teh nyeri gitu. Pengennya srek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Mun da sami darah sami tip bayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumban. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sadinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol kaduanya.
1: Botol kadua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung maintenya asa atas nariren ya wae nyanak mobil mainten teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyarerina teu biasa kumaha langkung-langkung di atas nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atas teteh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis.

0: saatosna nganggo Alpha Propolis, kumaha karaosna, Pak?
1: Alhamdulillah, ayeuna teh janten sagala rupi bujeng ka dupi dameleun kitu nya. Tuang oge na dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
0: Muhun, alhamdulillah.
1: Namane oge tilu dinten panyawa teh atuh Rarisal, duka kemana,
0: dah. Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
1: Kurang namanya sabotol, gacacan, iya, gacacan saya.
0: Jadi, terus karaos kesiatnya, Pak, ya?
1: Nah, alhamdulillah.
0: Kumaha konsumsinya, Pak?
1: Ya, konsumsi mate, ending-ending, genep tetes, siang genep tetes, konten pada bobo genep tetes.
0: Bapak, bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti Bapak, mangga, Pak?
1: Mungkin, si Abi, gitunya. Khusus nanti keluarga Abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
0: Hatur nuhun, Pak Umid.
1: Amin.
0: Pidoa oge ti Abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasnya konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin, puyeng, seueur pokona mah pararegel ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu ngadang wae iklan di radio
0: muntah. Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya nu lalinu teu araya puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Asum wae nih.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ieu teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu. Teu ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.